0: patung Garuda Wisnu Kencana setinggi 121 meter yang menggambarkan Dewa Wisnu menunggangi burung mitos Garuda dan menjadi salah satu patung monumental tertinggi di dunia serta ikon Bali modern. Patung raksasa GWK ini menjadi daya tarik utama karena skala megahnya. Detail ornamen Bali serta posisinya di atas bukit yang menawarkan pemandangan laut dan lembah yang luas. Sehingga sangat fotogenik saat siang maupun matahari terbenam. Taman wisata, taman budaya ini juga menyajikan pertunjukan kesenian tradisional Bali seperti tari kecak Garuda, Wisnu Tari Masal, serta film animasi petualangan Garuda Cilik yang membuatnya cocok sebagai destinasi edukasi budaya sekaligus hiburan keluarga.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Nikmati minum saraba di sore hari di atas desa wisata Kambo. Nah, saraba ini merupakan salah satu minuman khas yang banyak dijumpai di setiap warung-warung yang berada di sepanjang jalan desa wisata Kambo ini. Nah, untuk Anda yang minat untuk datang jalan-jalan ke kampung wisata Kambo yang juga masuk dalam anugerah desa wisata tahun 2022 ini, boleh cobain ya.
1: Menikmati salah satu minuman khas Makassar, saraba, menjadi hal yang lumrah dijumpai di sejumlah warung-warung yang berjejer di sepanjang jalan kampung wisata Kambo. Minuman dengan sari jahe dan rempah yang dicampur dengan susu ini menjadi pilihan banyak orang saat berkunjung ke Kambo karena lokasinya yang berada di atas ketinggian dan kondisi cuacanya yang sejuk, menjadikan minuman saraba sebagai menu utama.
0: Saraba yang mana ini terdiri dari ada jahenya, ada pakai susu, juga kadang juga pakai telur, dan ini adalah minuman yang cukup sehat apalagi diminum di sore hari. Selain bisa menikmati saraba, nah di wisata Kambo ini ada banyak makanan-makanan tradisional yang disiapkan, seperti salah satunya pisang pepe ini. Nah, pisang pepe ini adalah pisang yang digoreng kemudian dibuat sedemikian rupa nih, jadi agak pipih, kemudian digoreng dan rasanya lumayan enak.
1: Selain saraba yang menarik banyak pengunjung ke kampung wisata Kambo adalah pemandangannya yang indah. Dari bagian puncak Kambo, Anda dapat melihat hamparan laut dan daratan yang menyatu bak lukisan. Di malam hari, pemandangan tersebut diperindah dengan gemerlap cahaya lampu dari rumah-rumah warga. Salah satu pengunjung yang kami temui di puncak Kambo, Jamal, juga mengakui keindahan yang disuguhkan di kampung wisata Kambo ini.
2: Kalau saya sih bagus lah kalau bisa dikembangkan lagi.
3: Apanya bagus?
2: Pemandangannya, suasananya, terutama sarabanya.
3: Sarabanya?
2: Iya.
3: Terus kalau datang ke sini biasanya datang dengan
2: siapa? Sama teman-teman kerja.
1: Selain Jamal, masyarakat sekitar juga memperoleh keuntungan dari makin bertambahnya jumlah pengunjung yang datang ke kampung wisata Kambo. Salah satunya Jumiati, ibu dua orang anak ini mengaku selama hampir setahun berjualan di sini, ia dapat memperoleh untung hingga 1 juta rupiah setiap harinya, hanya dengan berjualan saraba dan gorengan.
4: Kan saya dulu kerja di warungnya kakak, terus bagus kapan kalau punya usaha sendiri, jadi ya setiap hari banyak orang ramai.
3: Banyak orang makan apa, minum apa?
4: Saraba, kalau di sini saraba, ubi goreng, sop ubi. Alhamdulillah, lumayan.
3: Paling banyak hari apa orang datang?
4: Hari Minggu, Sabtu. Kadang ada, kadang tidak ada.
3: Jadi kalau bisa dibilang pendapatan per satu hari?
4: Biasa 1 juta. Sabtu Minggu biasa melebihi. Paling banyak itu 2 juta.
1: Selain jumlah warung saraba yang cukup ramai, di kampung wisata Kambo, rupanya masyarakat sekitar sudah mulai sadar wisata. Hal ini terbukti dengan adanya beberapa homestay yang dapat dijumpai di sepanjang jalan. Namun sayangnya, homestay di sini masih sepi peminat karena kurangnya promosi, seperti dituturkan Robi, pemilik homestay rumah nenek.
3: Kalau di sini, satu malam berapa, Pak?
2: Biasanya itu kalau sampai 200 sampai 300 per kamarnya. Ya, ada dua kamar.
3: Ini sudah berjalan berapa lama homestay-nya?
2: Kurang lebih hampir setahun lah.
3: Oh, sudah setahun.
2: Ya, masih ada juga kayak mungkin karena ada juga jarang orang datang, belum tersebar. Ya, masih kurang ya.
3: Jadi kalau bisa dibilang pendapatan dalam sebulan?
2: Tidak, kadang-kadang ini tidak ada, kadang-kadang ya.
1: Selain kurangnya promosi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Palopo sebagai dukungan bagi para penggiat wisata, mereka juga mengeluhkan akses jalan yang dinilai masih kurang lebar dan rawan menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Tidak hanya itu, akses lampu penerang jalan juga dikeluhkan warga, karena rata-rata pengunjung yang datang ke Kambo berdatangan sejak siang hingga malam hari. Meski demikian, Kampung Wisata Kambo mulai menjadi salah satu lokasi primadona, khususnya bagi warga Kota Palopo untuk menghabiskan waktu setelah penat seharian bekerja. Untuk itu, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Palopo sejak tahun 2021 lalu terus berbenah hingga akhirnya dapat masuk dalam 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022 yang diselenggarakan oleh Kemenparekraf RI. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Palopo, Munasirah, kepada RRI menuturkan, fasilitas homestay menjadi fokus utama pembenahan yang dilakukan untuk dapat memenuhi kriteria sebagai desa wisata tahun ini.
5: Ada beberapa yang perlu kami benahi. Yang pertama, bagaimana CHSE yang ada di kota kampung kita benahi, bagaimana kebersihan, keamanannya, dan lingkungan hidup yang memang kalau di daerah kampung itu masih asri. Yang kedua, mengenai homestay yang selama ini memang kita baru kenal ada 1-2 yang sekarang ini, itu yang perlu kita benahi kemarin. Itu pun terjadi atas komunikasi atau konsultasi kami dengan PHRI, bagaimana membantu masyarakat yang ada di Kambo bisa ada homestay yang memang betul-betul sesuai dengan persyaratan yang dipersyaratkan.
1: Munasirah menambahkan, setelah diperkenalkan sebagai salah satu desa wisata, Kambo kini mulai berkembang pesat.
5: Kalau untuk tahun ke tahun ini, alhamdulillah yang berkunjung ke Kambo semakin banyak dan semakin banyak tempat-tempat kuliner yang terbangun. Yang dulunya tidak ada kafe, sekarang sudah ada kafe. Yang dulunya cuma warung-warung saraba dan ubi goreng, saraba dan mie, itu sekarang sudah ada yang siapkan makanan berat. Nah, ini kalau kami perhitungkan sekarang, yang dulunya cuma mungkin ada 5 warung saja, sekarang sudah puluhan warung yang ada di sini.
1: Potensi desa wisata memang dimiliki hampir semua wilayah di Indonesia, termasuk desa wisata Kambo yang ada di Kota Palopo. Dengan pengelolaan yang baik dan berkesinambungan, desa wisata bisa menjadi sumber mata pencarian baru bagi warga yang berdomisili di desa tersebut. Dengan demikian, taraf hidup masyarakat dapat kembali membaik dan desa wisata Indonesia dapat semakin dikenal tidak hanya dengan adat dan budayanya, tetapi juga pariwisatanya yang mendunia.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Sahabat Budaya. Terima kasih buat Anda masih bersama kami di Pro 4 di program acara Bari Basa. Mohon maaf ini agak telat ini kodong kuano. Aduh duh. Kayaknya ada sesuatu hal ini ya. Kita terima telepon dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa bagaimana kabar? Kabarnya? Baik-baik cantik saja, Bunda. Bunda gimana kabar? Tak ini Bunda.
1: Ya.
0: Incas.
1: Enggak kan apa dengannya ya?
0: Bukan, Incas Bunda.
1: Oh, pernah saya dengar dibilang
0: Degangga. Oh, tidak, saya rubah mi Bunda.
1: Oh.
0: Iya. Tidak pakai mi Bunda.
1: Oh, enggak pakai mi.
0: Kurubai mi.
1: Kurubai.
0: Iya.
1: Apa sehat kabar? Kan?
0: Iya, alhamdulillah sehat walafiat.
1: Iya. Kebetulan di rumahnya kemenakan dapat radio.
0: Oke. Okay,
1: penasaran kan kalau tidak masuk ini?
0: Bunda, kita langsung aja dengan topiknya kita ini terkait dengan tradisi siram piring ini dalam kehidupan sehari-hari itu setelah makan seperti apa kalau menurut kita, Bunda?
1: Iya, itu semua benar tadi dari Limpo juga.
0: Iya.
1: Itu pesan orang tua dulu. Kalau kita makan kering, dia lihat, dia sirang cepat air itu nasi piringmu supaya itu rezeki tidak kering, terutama di dapur kan masalah makan. Iya, sama dengan itu ada sisa-sisanya anak kita tidak dimakan, kita makan, niatkan, syaratkan bahwa saya nanti ini saya makan hasil keringatnya, maksudnya begitu. Diniatkan begitu, disyaratkan nih. Patah basahara kok bugis kok atau apakah? Apakah nasara ikuanre sesan anakku? Supaya kuanre ku makan nanti maksudnya dia kerja toh, kita makan, dia kasih ke uang tanpa minta, dia kita makan begitu. Itu di situ anunya itu. Itu sama gitu kalau kita masak, terus terang saya buka banyak orang tidak tahu ini, kalau kita masak sudah dikukus, masak di panci sudah dikasih keluar semua nasinya, cepat kasih air, kasih penuh. Supaya tidak kering baru, memang itu memang tidak kering, ada orang bilang pendapatnya, supaya tidak melengket tuh nasi, tidak, itu di situ sebenarnya syarat-syaratnya, supaya kita niatkan selalu penuh beras, selalu pada uang begitu, cepat dikasih air, kalau sudah dikasih pindah keluar semua itu nasinya. Itu memang syarat-syaratnya. Memang orang tua dulu itu pasti pesan sama sekarang. Anak-anak sekarang dibilang dulu mak lain dulu, dan sekarang itu
0: tidak mungkin kok. Itu kalimatku Bunda. Itu kalimatku sama orang tuaku biasa bilang orang itu dulu ibu, beda dan sekarang. Langsung dia bilang ibuku apa? Tidak ada itu orang sekarang kalau tidak ada orang dulu.
1: Iya, betul. Tapi memang betul itu kata mamamu.
0: Betul itu.
1: Mulai
0: Bunda.
1: Sekarang kau makan sendiri atau apa? Kau tidak mau cuci, langsung di tempat cuci piring kasih penuh air begitu saja, tidak
0: begitu
1: usah. Sama dengan makan suami kita sendiri mau keluar atau apa, angkat cepat piringnya ke tempat cuci piring walaupun tidak dicuci, tetap kita angkat karena kita mau keluar rumah kan. Yang penting diangkat, jangan disimpan di situ kan. Biasa sebentar dicuci begitu. Cepat diangkat ke tempat cuci piring. Dia mau keluar, kasih piringnya sudah mau keluar, baru tidak di apa-apa itu piringnya sudah makan. Itu memang pesan orang tua dulu tuh, sekali tuh suaranya orang tua dulu. Jadi saya terapkan juga sampai sekarang, saya sudah rasakan juga buahnya anakku saya makan. Jangan jijik, jangan jangan jijik tuh bekas makannya anak-anak. Yang penting kita cepat dikasih air. Begini Tommy selalu bahasa di dapur, maksudnya ada saja. Walaupun kita pedis-pedis itu belanja, ada-ada saja masuk rezeki. Itu jadi Inces cantik,
0: masya Allah.
1: Cantik betul.
0: Pokoknya itu hari dan cari ki deng Lia.
1: Iya gang, tidak ketemu deh.
0: Pergi megi kita baru ada mi.
1: Siapa tidak bilang-bilang sama dia? Ada kue, kutolong saya kasihkan ya. Baru saya bilang nggak ada mi Inces itu untuk kita. Makanya saya bilang.
0: Oke, iya, Pak Bunda, nah, iya, sehat-sehat kini.
1: Sehat semua ya, sekat warga sehat ya, sama anak-anak, bapak, sama anak-anak, ibu juga ya, sehat semua.
0: Amin.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

0: janjikan atau tidak ditepati. Ya,
1: itu Miko nyanyikan. Berjanji tapi suka lupa, bergunjing hampir tiap hari, berkata sering menyakitkan.
0: Ini hanya kurang segala tembus kabar kita, canda-canda.
1: Tadi kesebutkan juga nama tak?
0: Iya. Halo. Jadi saya itu kalau melihat tadi itu materi kebicaraan, ya kan? Bisa berpendapat. Gampang dicuci.
1: Oh, gampang dicuci itu pendapat.
0: Itu saja ya.
1: Tidak ada hal-hal yang lain.
0: Kalau bisa makan, ya langsung pergi ke tempat cuci baru simpang.
1: Iya.
0: Tapi ada mungkin maksudnya barangkali apa ya, ada harapan. Tidak bisa kita kekeringan.
1: Iya, tidak bisa.
0: Karena orang sekarang itu dia berpendapat modern, selalu pakai logika kalau melihat sesuatu. Itu nih. Kan saya ditanya apa pendapatnya. Iya, gampang dicuci. Ya sudah, menit-menit. Nanti apa ya, saya nyerempet kiri kanan.
1: Iya.
0: Oke.
1: Yeah.
0: Karena memang begitu kalau pagi-pagi kalau tidak terponga bahasa seperti agak saya kecewa.
1: Iya.
0: Selamat kenanda.
1: Canda-canda. Sehat ke selalu.
0: Kita ketemu, kita bisa lagi bagi.
1: Ai, mana juga.
0: Selamat jadi. Iya, saya mohon maaf kalau ada hal yang tidak betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih untuk Pak Haji Marsuki yang ada di Telkomasana. Dan kita dengar lagi pendapat dari yang berikut ini. Halo, assalamualaikum. Iya, Bari Basa.
2: Bari Basa nih.
1: Iya, Bari Basa. Dengan siapa, di mana ini?
2: Biasanya Tama.
1: Iya, nama tak? Tabe, nama tak?
2: Dari Hasan di Sapaya Kabupaten Goa.
1: Siapa?
2: Hasan. Hasan Serro.
1: Hasan. Oh, Pak Hasan. Pak Hasan di Goa atau
2: Bungaya Kabupaten Goa.
1: Iya, oke.
2: Okay. Di Sabuakan, Kampung Peru.
1: Lengkap kamu. Anda lama nanti ada orang mau datang ini di rumah tak kalau terlalu lengkap. Iya, Masya. Oh, jadi sudah Miki ketemu?
2: Di acara kata.
1: Oh, kukira saya.
2: Sama lah kaki.
1: Sekira sudah Ki ketemu sama itu gula merah. Gula merah, Di? Apakah?
2: Aku pengusaha gula merah.
1: Iya, jadi ada mie gula merah tak?
2: Ada mie.
1: Mana Mi?
2: Lalu dia ada.
1: Kirim mie ke sini. Ke Inces. Biar Inces nanti menikmati bersama teman-teman. Oke deh. Langsung dipalek dengan topiknya kita. Kalau menurut Ta ini Pak Hasan gimana? Apakah kita menikmati setelah makan nasi itu tradisi siram piring ini dalam kehidupan sehari-hari tak masih kita lakukan?
2: Sama itu Bupat masih pada terangkan Ibu Bupat.
1: Oh, sudah mipade kalau begitu sama di komentar tak.
2: Iya, tentang aku jenakan proses yang ini. Jadi acara kiron tarong syukur yang tamai ya.
1: Iya, susah juga masuk di kiron tarong. Tidak apa-apa ini. Tapu ih. Oke deh, kalau begitu Pak Hasan terima kasih sudah ikut partisipasi juga. Dan oke lah, untuk selanjutnya kita akan terima telepon lagi, telepon biasa. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bari Basa.
1: Bari Basa. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Mustahan di Cendana Baru Maros ini, Mbak Ica.
1: Pak Mustahan, gimana kabar tak hari ini? Sehat-sehat saja?
3: Ya, alhamdulillah. Tapi hujan di sini, Mbak Ica.
1: Oke. Okay.
3: Ya, saya rencananya mau ke sawah lagi karena waktunya panen padi di sini, tapi air hujan.
1: Oh,
3: ada itu. Perlu saya untuk informasikan Mbak Ica bahwa kemarin tetangga saya di sini di dusun Mencenjai, Desa Rupegadi, ada kebakaran Mbak Ica dan tidak ada.

0: sedikit barang-barang yang bisa diselamatkan.
1: Mm-mm. Oh, kodong. Jadi apa-apa ada, biar barang-barang sedikit tidak ada diselamatkan.
0: Ya, tidak ada barang-barang yang bisa diselamatkan karena kebetulan pemilik rumah itu sedang tidak ada di rumah.
1: Ih, kodong. Jadi
0: yang menyebabkan terbakarnya rumah itu ada aliran listrik yang korslet.
1: Oh, ada yang aliran listrik yang korslet, Di?
0: Iya.
1: Iya. Oke deh, terima kasih informasi. Bagian mana itu?
0: Karena pemiliknya sedang tidak di rumah karena dia pergi berjualan dan habis rumahnya baru dia pulang.
1: Ih, kodong. Turut berduka cita ini, Pak Mustahan. Okelah, kalau begitu Pak Mustahan lanjut, Miki. Takutnya nanti ada yang komentar lain lagi nih.
0: Itu yang selalu saya pesankan pada anak-anak saya bahwa setiap kita habis makan piring itu harus dicuci, kalau tidak dicuci harus cukup disiram air dengan air saja. Begitu juga kalau nasi sudah habis di pancinya juga harus disiram diisi air. Menurut pesan orang tua saya dulu.
1: Iya. Begitu, Di.
0: Biasanya karena banyak larangan-larangan orang tua saya di saat saya makan yang tidak bisa dihindari katanya. Misalnya kalau kita sedang makan dan kita tentu harus itu di nasi itu harus dijunjung dulu katanya.
1: Iya benar-benar. Jadi
0: itu menghormati katanya itu nasi.
1: Ya. Iya, siapa suruh juga kentut kalau lagi makan. Enggak boleh. Makasih banyak.
0: Lanjut tugas kis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Mustahan yang ada di Cendrana Maros. Dan baik sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kalau begitu sebelum ku terima teleponnya dulu ini Pak Saleh di Rapokaling, kita dengarkan dulu yang berikut ini.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Tahukah kamu, kini setiap desa di Indonesia didorong untuk memiliki koperasi sendiri? Program ini bernama Koperasi Desa Merah Putih, inisiatif dari Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ekonomi dan kemandirian masyarakat di tingkat desa. Koperasi Desa Merah Putih pertama kali diresmikan secara nasional pada tanggal 21 Juli 2025 di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Saat itu, Presiden Prabowo meluncurkan secara serentak lebih dari 80.000 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia. Kebijakan ini berlandaskan instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2025. Menurut data dalam situs Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, hingga pertengahan tahun 2025 telah terbentuk sekitar 81.140 koperasi merah putih dan 80.048 diantaranya sudah berbadan hukum. Koperasi ini bertujuan menjadi penggerak utama ekonomi desa dengan membangun ekosistem bisnis yang lebih adil serta menghapus ketergantungan pada rentenir yang sering merugikan masyarakat. Bagi petani dan UMKM, koperasi menjadi penyedia kebutuhan usaha serta membantu dalam pemasaran produk. Keuntungan koperasi berupa sisa hasil usaha akan dikembalikan secara adil kepada anggota. Keberhasilan koperasi ini tergantung pada partisipasi aktif setiap warga. Mari dukung dan sukseskan Koperasi Desa Merah Putih untuk Indonesia yang lebih mandiri dan berdaulat.

92,5 FM Prompat RRI Makassar. Sahabat budaya, kita udah di penghujung acara, jadi kita tuntaskan sampai di sini kebersamaan kita di program acara Baribasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Terima kasih yang sudah ikut partisipasi dan sudah meramaikan program acara, yaitu acara Baribasa. Mohon maaf mungkin apabila ada yang ada salah-salah gitu, sahabat budaya, ada candaan, karena sejatinya kita di sini dan untuk pendengar yang lain juga ini candaan juga biasanya ada, jadi mohon dimaafkan. Oke, apabila Anda tidak memaafkan, nah ini urusannya sama Allah ya. Oke, kalau begitu terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat budaya Omat Omedan merupakan tradisi unik yang dilaksanakan oleh masyarakat Denpasar, Bali. Tradisi ini biasanya dilakukan oleh para pemuda dan pemudi setelah perayaan Nyepi sebagai bentuk kebersamaan dan sukacita. Dalam pelaksanaannya, peserta akan saling tarik-menarik dan dipertemukan untuk saling berpelukan atau berciuman yang kemudian disiram air oleh warga sekitar. Tradisi ini dipercaya dapat mempererat hubungan sosial serta membawa keharmonisan bagi masyarakat. Selain itu, Omat Omedan juga menjadi daya tarik budaya yang unik bagi wisatawan.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: FM Pro4 RRI Makassar, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Terima kasih buat Anda masih bersama kami di Pro4 RRI Makassar. Melanjutkan kebersamaan kita pada pagi hari ini di jam 9 lebih, kita akan hadirkan turang dengar Anda program acara Mozaik Budaya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro4 RRI Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Toka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Terima kasih buat Anda masih bersama kami sahabat budaya. Lanjut lagi di Mosaik Budaya. Nah, tari Patenung. Kita akan membahas tari Patenung ya. Tari Patenung adalah salah satu tarian tradisional suku Bugis di Provinsi Sulawesi Selatan. Sesuai namanya, tari ini menggambarkan tentang aktivitas wanita-wanita Bugis dalam menenun benang menjadi kain. Patenung dalam bahasa Bugis diartikan sebagai orang yang menenun. Karena itu tari Patenung ini mengisyaratkan kesabaran, ketekunan, dan ketelitian dalam proses tersebut. Dalam pementasannya tari Patenung biasanya dilakukan oleh 6 orang penari atau dalam jumlah genap. Gerakan tari yang dilakukan secara berkelompok ini akan menyuguhkan seni yang indah dan selaras dengan musik. Nah, sahabat budaya, melansir dari jurnal Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan yang berjudul Tari Patenung di Sulawesi Selatan, disebutkan bahwa tari Patenung ini merupakan tari kreasi yang umumnya ditampilkan pada momen sukacita seperti penjemputan tamu, acara pesta adat, ataupun dalam kegiatan perlombaan dan festival. Hingga saat ini, tari Patenung masih tetap eksis dan dikembangkan oleh masing-masing sanggar seni. Hal ini diharapkan dapat menambah hasanah kesenian yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, sahabat budaya, seperti apa gerakan tari Patenung? Jangan kemana-mana, stay tune terus di Perempat RR Makassar.
1: Bang, bang,
2: ape?
1: Dari tadi main ape mulu. Mana duit belanja bulan ini kagak dikasih? Mana bang, mana?
2: Maaf deh, udah abis uangnya.
1: Ya.
2: Ade nih 50.000, tapi abang puterin dulu ya. Buat mainin slot, siapa tahu aja dapat tambahan buat kita.
1: Astagfirullah bang, sadar nape bang sadar. Kagak ada tuh bang judi online yang bikin kita kaya, yang ada malah bikin kita sengsara. Ih, kalau abang begini terus main judi online mulu. Udah deh bang, ayo mau minta pisah aja.
2: Jangan.
1: Ayo mau pulang bang.
2: Jangan ya,
1: kagak sanggup
2: ya.
1: Bang, hidup begini terus.
2: Sabar dulu.
1: Gak mau, ayo pulang dah.
2: Dek,
1: pulang.
2: Ade.
3: Menjanjikan.
4: Jauhi judi online supaya keluarga pada barokah. Nyok, bangun Jakarta supaya bebas dari judi online.
5: Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: 92,5 FM Prompat RRI Makassar. Sobat Budaya, unsur gerakan dalam tari patenung menggambarkan aktivitas manenun dari awal hingga akhirnya menciptakan kain tenun sutra. Secara umum ada 7 gerakan dalam tari ini, yaitu gerakan monu adalah gerakan dasar atau inti yang pertama. Monu adalah aktivitas mengelola kapas menjadi benang dengan cara dimasak dan ditarik-tarik terus menenun. Gerakan selanjutnya itu gerakan mapali. Gerakan dasar kedua dalam tari patenung adalah gerakan mapali. Ini adalah gerakan yang mengilustrasikan proses memintal benang. Next yaitu gerakan macello. Gerakan dalam ketiga, di gerakan dasar ketiga yaitu gerakan macello, yaitu gerakan mencelupkan benang untuk diwarnai. Next, gerakan masau. Gerakan masau adalah gerakan dasar kelima. Gerakan ini menggambarkan aktivitas menarik benang panjang dan digulung. Next itu gerakan aparisi. Gerakan berikutnya gerakan aparisi, yaitu proses memasukkan gulungan benang satu persatu ke dalam sisir tenun untuk mulai selanjutnya akan dilakukan penenungan. Next yaitu gerakan matenung. Gerakan terakhir dalam tari patenung adalah gerakan matenung, yaitu memintal benang menjadi kain tenun khas masyarakat Bugis atau Lipasabe. Baik sahabat budaya, karena kita udah di penghujung acara jadi kutuntaskan sampai sini kebersamaan kita. Sehat selalu semuanya, saya Dewi Satriani. Assalamualaikum, sampai jumpa.
4: Yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya
1: Sulawesi Selatan.
0: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita masih bersama pagi hari ini yang pasti menemani sahabat budaya hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Saya Anti temani Ki dengan informasi dengan hari ini atau di jam ini, yaitu energi terbarukan. Seperti apa nanti saya akan hadirkan informasinya saat lagi ya.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya? Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong! Terus gak bisa makan, matilah aku!
1: Ya, ya, malah kabur! Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Aduh, papan tulisnya udah kayak teka-teki silang, Bu. Kapurnya aja patah-patah mulu.
5: Jangan papan tulisnya yang disalahin. Sekolah kita aja udah tua banget.
6: Makanya sabar ya nak, minggu depan sekolah mulai direhab. Pemerintah udah turun tangan.
4: Serius Bu, gak cuman ngecat doang kan?
6: Serius, dinding baru, atap baru, ruang lab juga. Biar kalian belajar tanpa takut genteng jatuh.
7: Program Rehabilitasi Sekolah, wujudkan ruang bermakna.
8: Nusantara Pagi, Prompet Makassar.
9: Bicara tentang energi terbarukan, sahabat budaya, dan ini salah satu energi terbarukan yang ada di Sulawesi Selatan, pengembangan energi yang ada, dan PLTA atau pembangkit listrik tenaga air juga ada di mana, DNTNE? Ada di Sulawesi Selatan. Dan mau tahu sahabat budaya, di tahun 2022 ternyata energi terbarukan atau pembangkit listrik tenaga air PLTA Poso dengan kapasitas total 515 MW itu di Poso Sulawesi Tengah, dan PLTA Malia 90 MW di Tanah Toraja Sulawesi Selatan ini memperkuat keandalan pasokan listrik di Sulawesi. Usai diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 25 Februari 2022 lalu, dan sahabat budaya ternyata dengan beroperasinya kedua PLTA ini atau bauran EBT, energi baru terbarukan pada sistem listrik Sulawesi, meningkat menjadi 38,38%. Untuk itu Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo melalui keterangan tertulisnya di Makassar menjelaskan bahwa pengoperasian kedua pembangkit listrik EBT ini menjadi bukti kolaborasi strategis antara PLN dengan produsen listrik swasta atau IPP dalam mempercepat transisi energi di tanah air. Dalam mengakselerasi pembangunan EBT ini, PLN juga tidak sendiri, sahabat budaya, perlu adanya kolaborasi dan sinergi baik bersama BUMN maupun swasta. Kedua proyek ini menjadi bukti nyata dari kolaborasi apik pengembangan EBT dalam skala besar. Dengan total kapasitas 515 MW PLTA Poso yang berada di Poso Sulawesi Tengah merupakan pembangkit EBT terbesar di Indonesia Timur yang dibangun dan dioperasikan oleh PT Poso Energi anak usaha Kala Group. Rencananya PLTA yang memanfaatkan arus sungai Poso ini akan dimaksimalkan sebagai pembangkit peaker yang dioperasikan selama waktu beban puncak, yaitu pukul 17.00 sampai dengan 22.00 dengan eksklusif komited energi sebesar 1669 gigawatt hours atau GWH per tahunnya. Pembangkit ramah lingkungan ini telah terinterkoneksi dengan saluran transmisi 275 kilovolt ke Provinsi Sulawesi Selatan.

0: gak muat ternyata.
1: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
0: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
1: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
0: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
1: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
0: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Baik sahabat budaya, di mana saja berada, kita masih bersama di energi terbarukan. Dan ternyata pengoperasian PLTA Poso Peker ini sangat penting karena banyak industri smelter yang masuk ke Sulawesi, khususnya di Sulawesi Tengah. Smelter ini butuh pasokan listrik yang andal, dan tentunya juga sementara PLTA Maleo berkapasitas 90 MW ini berada di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, dan dikembangkan oleh PT Malea Energi, anak usaha PT Bukaka Teknik Utama. PLTA Malea yang

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

0: teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?
1: Nusantara Pagi, Pro 4 Makassar.

Batam, lalu berikut di mana saja berada Kelong dari Mamat GS Topole Zipasoloang. Sudah kita dengarkan sama-sama. Dan sahabat budaya, kalau bicara tentang energi terbarukan di kebersamaan kita hari ini, PLTA Poso dan PLTA Malaya jadi bukti kontribusi aktif PLN dalam mencapai target bauran energi nasional dan target NDC dunia. Itulah yang dikatakan Darmawan dan Dewan Penasehat Kala Group Yusuf Kala, menilai kerjasama antara Kala Group dan PLN dalam menciptakan energi bersih sangat diperlukan saat ini. Potensi EBT besar di Indonesia, salah satunya PLTA Poso yang memanfaatkan aliran Sungai Poso. Selain memperkuat pasokan listrik di Sulawesi, pengoperasian dua pembangkit ramah lingkungan ini juga menjadi bukti komitmen Indonesia sebagai tuan rumah KTT G20 dalam mempercepat transisi energi hijau dan mendukung pencapaian target net zero emission pada 2060. Itulah informasinya sahabat budaya di kebersamaan kita pagi hari ini menjelang siang dari Antara News. Semoga informasi yang kami hadirkan tentang energi terbarukan di Sulawesi, terutama juga di Sulawesi Selatan, menjadi salah satu dampak yang baik ya untuk kelistrikan di daerah kita. Saya hadirkan Kelong, kita jelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah kami akan hadirkan acara berikutnya yaitu Teras UMKM.

0: Bantuin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Kabar Anak Perempat pukul 11 waktu Indonesia, teman. Sahabat budaya, Desa Kitsune adalah sebuah konsep desa tematik yang terinspirasi dari kata Kitsune, yaitu rubah dalam mitologi Jepang, yang sering digambarkan sebagai makhluk bijak, licik, dan memiliki kekuatan magis. Di konteks modern, Desa Kitsune biasanya merujuk pada destinasi wisata atau kompleks gaya hidup, misalnya di Bali, yang menggabungkan atmosfer desa, nuansa Jepang, dan sentuhan budaya lokal, lengkap dengan area kafe, restoran, butik, serta seni pahatan dan patung rubah yang menjadi simbol pelindung dan identitas tempat tersebut.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa siang hari ini di teras UMKM dan alhamdulillah saya sudah bersama narasumber siang hari ini yang mungkin dia juga baru datang katanya ke RRI BD. Oke lah, kita akan kenalan langsung bersama narasumber saya di siang hari ini yaitu Nur Amziana, owner dari IMS. Apa?
1: IMS
0: ya, oke deh. Baiklah, di hari ini kita akan teras UMKM bicara tentang tips jualan tanpa harus banting harga. Seperti apa nanti sahabat budaya, kita sudah bersama owner ini, ternyata dia menjualnya fashion begitu. Kita menyapa dulu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar Ta?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik. Cerah hari ini walaupun cuaca di sana, di luar panas tidak deh?
1: Lagi mendung.
0: Oh iya, mendung.
1: Yang penting hati kita tidak mendung.
0: Cocok sekali. Nanti kita akan berbincang lebih jauh terkait dengan tips jualan tanpa harus banting harga dan dengan usaha yang kita lakukan ya. Sudah berapa tahun, terus suka dukanya apa? Nanti kita akan bertanya lebih lanjut ya sama siapa Nur di siang hari ini. Oke, selanjutnya sahabat budaya, kita dengarkan dulu sebuah kelong berikut ini.

0: Baik, kita melanjutkan perbincangan kita di teras UMKM siang hari ini, sahabat budaya, dan kita bicara tentang tips jualan tanpa harus banting harga. Kita sudah bersama Nur Ziana, beliau adalah owner dari Fashion Ames. Ya.
1: Yeah.
0: Oke, okay, baik. Lidah saya agak belepotan. Oke, lanjut. Ya, baik. Kita ke Nur. Nur kan kalau kita bilang fashion itu banyak ya. Apalagi sudah bilang fashion hijab. Fashion hijab itu kan, wah, sudah merajalela lah. Pokoknya banyak nih di pasaran. Itu mau pilih model bagaimana, mau bahannya seperti apa, itu terserah konsumen itu sendiri. Oke. Nah, boleh diceritakan mengapa memilih buka usaha fashion dan kapan kita mulai usaha atau ada usaha sebelumnya selain usaha ini? Silakan Nur.
1: Baik, saya memilih usaha fashion kenapa? Itu awalnya dari hobi.
0: Hobi. Iya, oke. Okay.
1: Bagaimana di kita kan sebagai perantau ya, sebagai perantau di Kota Makassar.
0: Okay.
1: Mencari bagaimana penghasilan, menghidupi diri sendiri itu seperti apa di dunia, apalagi dunia sekarang, dunia teknologi itu di mana-mana ya kan. Bagaimana kita memanfaatkan fasilitas yang ada, terutama kan sekarang zamannya Gen Z.
0: Iya, nah, betul.
1: Saya memilih awal dari hobi. Awal mulanya kenapa saya enggak jualan hijab? Kan perasaan awal-awalnya itu ana ada enggak jual seperti ini? Yeah. Ada enggak jual seperti ini? Dari awal saya pakai, awal mula pakai hijab kan, orang bilang, kok cara mau pakai hijab itu rapi. Kalau oh iya ada mau beli, nah, akhirnya saya kan dulu zamannya masih sentral kan.
0: Iya ya, betul. Kita tahun berapa?
1: Tahun 2016 ya.
0: Kita 16. Dirikan usaha ini.
1: Kita mulai itu dari mengambil dari supplier di sentral lah yang utamanya situ.
0: Iya. Yeah.
1: Akhirnya dari situ awalnya saya memulai. Bagaimana customer suka dengan apa yang kita jual. Seiring waktu kenapa saya tidak membuka peluang atau usaha, karena sebelumnya orang sudah mengenal bahwa saya jual hijab. Kan dari hobi pernah satu kali saya beli hijab, tapi dari hijab itu kayak merasa kok nggak nyaman ya dipakai. Hijab ini kok membentuknya itu susah. Jadi akhirnya seiring waktu saya searching di IG bagaimana saya konsul. Awal mulanya ini kan bukan hanya sekedar memulai ya, bukan hanya sekedar memulai ini sebuah bahan, tapi awal mulanya saya mencari bagaimana sih itu dunia fashion. Apa sih yang saya harus lakukan?
0: Nah,
1: akhirnya saya menemui seseorang yang betul-betul di dunia fashion. Dari beliau saya mengerti, konsul pun lumayan lah untuk tarif fashion.
0: Ada juga tarifnya.
1: Iya. Kan kita kalau kita konsul kan bukan hanya konsul biasa saja, karena kan target kedepannya kita itu seperti apa.
0: Okay.
1: Jadi akhirnya jatuhlah ke produk yang saya ini, produk hijab yang saya beri nama atau beri brand itu Ames.
0: Ames namanya. Kenapa ambil Ames? Apa itu, ada singkatannya kah atau ada kepanjangan kah atau bagaimana itu ceritanya?
1: Dari ini kenapa saya memilih Ames itu dari nama kan ada identitas saya dari brand saya. Ames. Amsiana.
0: Oh begitu, astaga.
1: Amsiana, dari makna juga Ames, kita punya makna. Saya ingin produk saya itu dipakai sama yang apa peminatnya merasa bahwa mereka memiliki sama hijab tersebut.
0: Oh jadi Ames itu kan diri sendiri ya?
1: Iya diri sendiri. Yeah. Bahwa orang itu memakai produk saya bahwa inilah style saya, inilah kepunyaan saya, bukan punya orang lain, inilah punya saya.
0: Jati diri saya.
1: Jati diri
0: gitu
1: saya.
0: Ya.
1: Dari warna-warna yang kita pilih, bagaimana wanita-wanita di luar sana memakai hijab itu membuka aura yang cerah begitu.
0: Oke. Baik. Apa yang membuat produk tak ini unik? sehingga pelanggan itu bersedia membayar lebih mahal dibandingkan produk kompetitor yang lebih murah. Ya. Mm. Mahal tidak harganya? Boleh tahu satu pieces berapa?
1: 45.
0: Oke. Okay. Ya di atas rata-rata lah.
1: Iya.
0: Ya rata-rata kan biasa mohon maaf ya tak 30.000, iya. 35.000,
1: 25. 15 juga kan ada.
0: Ada. Iya. Oke, okay. Silakan ceritakan. Kenapa unik? Iya.
1: Kenapa saya memilih ini? Kan kita membutuhkan sebuah produk itu membuat kita nyaman, kan? Memilih dari detailnya kita pilih itu pilih bahan sendiri. Yang saya langsung terjun ke dunia kain, yang awalnya juga saya tidak tahu kain itu seperti apa, kain hijab kan. Setelah saya perbandingan dengan barang lain, oh iya di, setelah saya lihat, oh begini ya masalah hijab, kainnya bahannya dari detail yang kita prosesnya. Hijab ini kan orang kan biasa bilang ukuran 110 kan?
0: Iya.
1: 110 atau 100-an ya?
0: Iya, pokoknya itulah rata-ratanya.
1: Ya, rata-ratanya.
0: Oke.
1: Okay. Dari situ kita memulai hijabnya, kita di saat penjahitan, penjahitan produk, kita lebih dari ukuran yang
0: rata-rata.
1: Yang rata-rata. Ketika kita bilang 110, iya, dengan hijab ini tetap 110 karena kita melebihkan ukuran sebelumnya.
0: Oh begitu. Jadi agak besar.
1: Agak besar dari
0: ukuran
1: yang
0: rata-rata.
1: Oke.
0: Okay. Terus yang membuatnya unik tadi sempat mau cerita warnanya, iya.
1: Iya, warnanya kan tiap bulan itu kita memilih tema apa yang kita keluarkan.
0: Oh jadi setiap bulan berbeda.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Terus oh iya, bagaimana Ana? Dari bulan ini ada targetnya umpama Januari, kita mulai dari Januari 2026. Warna apa yang Ana buat atau hadirkan untuk konsumen gitu?
1: Yang kemarin itu Januari kita awalnya itu kita memilih
0: 2026 ya. Iya 2026 ya.
1: 2026. Temanya itu bagaimana color. Color-color, warna-warna yang memberikan nuansa kepada customer IMS bahwa memakai hijab dari kita itu memberikan mereka terkesan elegan, terlihat nyaman, dan kadang kan ada hijab juga yang tidak terlihat bahwa mukanya itu kan biasa, ih jangan mide saya pakai ini ndak cocok di mukaku. Tapi dengan seiring waktu, janganlah, kita berani bermain di warna. Bagaimana percaya diri kita itu membuat dari kepercayaan kita memakai barang tersebut dan mengeluarkan energi bahwa oh ternyata bagus ya untuk saya warna seperti ini.
0: Jadi warna-warna apa yang biasa jadi favoritnya para ibu-ibu yang beli produk IMS?
1: Kadang itu ada warna yang seperti yang saya pegang sekarang itu
0: pink, ya.
1: Warna pink.
0: Lalu?
1: Dia itu kadang pink ya, tapi pink kayak
0: soft, lembut,
1: pink. Seperti warna yang sekarang ini. Kalau kita di muka itu kan bisa cerah.
0: Cerah betul. Terus iya. Warna apa lagi yang disuka juga?
1: Warna
0: kayaknya
1: nude
0: ya, boleh dikasih lihat.
1: Produk yang terakhir yang kami keluarkan itu dengan
0: iya, boleh dibuka lah, enggak kelihatan itu. Di dalam Ki, iya.
1: Di dalam kemasan.
0: Iya, dia.
1: Ini yang terakhir yang kami keluarkan.
0: Oh iya, unik dia ya.
1: Iya,
0: iya. Kenapa kan, ada keunikan boleh diceritakan? Iya, boleh. Silakan. Kenapa dia itu gambarnya?
1: Hijab ini sama sama lebarnya dengan 110.
0: Tapi
1: ini didesain khusus untuk kalangan menengah yang terutama ASN. Meritasnya kita ambil dari logo Kopri yang identik bahwa dunia kerja juga itu enggak bosan, itu saja jilbabnya.
0: Yang polos-polos itu
1: saya.
0: Oke, oke, oke.
1: Dengan warna-warna yang mana gitu.
0: Iya.
1: Ada warna yang jilbab tuh kayak muka kantor itu saja, sama jilbab kantor dengan jilbab
0: jalan
1: yeah, kan.
0: Oke, oke.
1: Di sini kita bisa membedakan. Oh, saya jilbabku nanti kalau ke kantor kan oh ada perbandingan. Oh, ini jilbab khusus kantor ya.
0: Seperti itu.
1: Baru kita lagi memberikan logo ya khusus memang dari sini ada lambang Kopri.
0: Kopri, ya, oke. Okay. Apalagi yang sebelahnya?
1: Yang sebelahnya itu pasti dong identitas.
0: IMS ya. Yang paling tengah itu ya.
1: Yang paling tengah.
0: Iya. Oke lah, baik. Itu yang membuat unik ya. Oke. Okay. Iya. Itu yang terakhir dihadirkan untuk customer atau konsumen yang mau beli juga ya.
1: Iya. Oke. Okay. Ini yang terakhir. Itu yang terakhir. Semoga di bulan depan kita mengeluarkan lagi produk-produk yang lebih unik lagi, yang
0: apa?
1: Lebih
0: ada bocoran tidak ya? Mau yang bagaimana idenya ini nanti kira-kira?
1: Ada.
0: Oh, ada
1: rahasia.
0: Ya. Ada rahasia sahabat budaya.
1: Oke. Okay.
0: Nah, boleh tahu ini produknya kita apalagi namanya dijual secara online juga? Ada IG-nya, ada ini.
1: Ada.
0: Ada apalagi namanya tempat-tempat yang mungkin di tempat titip atau bagaimana? Ada atau di mana tempatnya IMS ini berada produknya?
1: Sekarang alhamdulillah sudah ada khusus offline ya. Kalau yang teman-teman mau, sahabat RRI semua, kita sudah ada tempat offline di Bumi Vindarya Mas 3
0: di Goa.
1: Maros.
0: Maros. Oh iya. Oh begitu. Lalu apalagi namanya? Kalau di online apa IG-nya atau ada Facebook-nya atau TikTok-nya biasa jualan live tidak ya?
1: Biasa. Kita di TikTok itu Ana Hijab Makassar.
0: Ana Hijab Makassar. Lalu IG-nya apa namanya?
1: IG-nya sama.
0: Oh ya.
1: Hijab Makassar, Hijab Terbaru Makassar.
0: Hijab Terbaru Makassar.
1: Iya.
0: Oke, baiklah. Kita kembali ke pertanyaannya berikutnya. Nah, bagaimana kita menentukan target pasar yang lebih mementingkan kualitas daripada harga yang sangat rendah? Oke, silakan.
1: Baik, yang kita menentukan target market kita dulu kemana arahnya? Kan kita kalau menjual kan asal jual, kalau mau pedagang itu kan saya untung sekian sudah ada hasil kan. Tapi yang kita tujukan ini produk kita itu arahnya kemana, yang sasaran utama kita yang kemana, kalangan menengah atas sedang. Nah, jadi yang saya memilih di sini itu kalangan menengah.
0: Menengah ke atas,
1: menengah ke atas ya. Karena kenapa saya memilih menengah, karena mungkin juga saya kebanyakan meretas dunia kerja kan. Selain saya produksi hijab, saya juga seorang
0: guru. Saya bongkar karena dia kemarin waktu chat dengan saya gitu ya. Oke, lanjut. Lalu
1: kan kita seorang ini kan di dunia kantor pasti mah bagaimana, di mana beli hijabnya? Seiring kan biasa kanan teman seperti itu. Bang, ada kalau mau saya punya.
0: Iya,
1: berapa? Tapi saya jualnya harga sekian. Ih, kok beda nah? Kalau mau saya bawakan, saya lihat dulu yang perbandingkan saya dulu yang mana bagus.
0: Iya.
1: Kan tergantung kenyamanan customer kan.
0: Betul. Iya.
1: Tidak bisa kita pasakan orang untuk memilih produk kita.
0: Iya, cocok.
1: Kalau orang beli tahu kualitas pasti akan kembali ke kita. Semuanya saya kasih, Kak, ini mau tidak, ini barang saya. Harus ambil, harus ke ini. Kan tidak kan?
0: Betul.
1: Tapi
0: betul.
1: Seiring waktu mereka melihat, kok beda ya? Bisa mudah diatur. Anak jilbabnya mudah diatur ya. Ada tidak warna seperti ini? Kan pelanggan akan kembali mencari kita.
0: Betul.
1: Bukan karena produk itu murah tidaknya. Tapi karena kualitas yang kita jaga. Dari kualitas orang akan kembali ke kita. Tapi kapan orang satu kali beli, nih kok jilbabnya seperti ini? Mahal tapi begini. Mendingan saya ambil yang ini, yang bisa membuat saya nyaman. Kan begitu.
0: Betul.
1: Jadi identik dengan ketika ada mengatakan produk kita itu mahal, berarti mereka bukan target market kita.
0: Kalau pemikirannya kita bahwa kalau barang itu mahal pasti kualitasnya oke.
1: Iya.
0: Oke. Kita bukan menjual barang asal menjual, tapi oke-nya yang harus dicari.
1: Iya. Maksudnya kenyamanannya yang kita pakai. Kan kalau kita mau pergi ketemu sama siapapun itu kan harus kita rapi.
0: Betul.
1: Ini kan yang kita hadapi.
0: Diri sendiri.
1: Bagaimana kenyamanan untuk diri saya sendiri?
0: Percaya dirinya itu ya aneh ya.
1: Karena kita menjual sebuah produk itu, bagaimana juga untuk kita? Kalau kita nyaman, pasti orang lain juga akan merasa nyaman.
0: Oke, baiklah. Nah, kita akan melanjutkan perbincangan kita saat lagi ya, Ana ya. Kita kembali lagi ya. Saya mau kasih dengar dulu sebuah kelong berikut ini.

tangga dan rukun warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

0: Baik, kita melanjutkan perbincangan kita di teras UMKM Sahabat Budaya, dan kita masih bersama Ana. Dia adalah salah satu owner dari Fashion Ames. Ya, saya sudah bisa ya gitu ya bicaranya langsung. Tadi awal agak belibet begitu. Oke, kembali lagi Ana, kalau bicara tentang seberapa besar branding dan kemasan dalam menyajikan atau meyakinkan konsumen bahwa produk Anda itu layak dihargai lebih tinggi, dan apakah kita juga memberi diskon jika pelanggan banyak membeli produk tak? Ya, silakan Ana.
1: Baik, branding itu sangat penting. Dari kemasan,
0: ya,
1: kemasan yang harus kita betul-betul orang bisa mengenal produk kita.
0: Iya.
1: Produk kita itu kan biasanya itu kalau yang biasa kan hanya kemasan plastik.
0: Ya.
1: Plastik. Dengan kita mengevaluasi produk-produk kita, apa yang kurang, apa yang ini, bagaimana personal branding kita itu dikenal seperti apa itu di masyarakat. Akhirnya kita memilih put seperti ini. Putnya ini yang saya keluarkan. Kenapa saya ini? Ini kan bisa bermanfaat kembali. Ini bisa ditempati untuk make up.
0: Betul.
1: Apalagi kalau kita cewek kan.
0: Iya betul. Ada tempatnya tersendiri,
1: ada
0: potsnya ya.
1: Iya. Ini saya bisa memanfaatkan. Jadi orang bisa lihat juga. Ih, di mana aku beli hijab? Oh, ada.
0: Ada brandingnya
1: itu ya. Ini sudah ada dilihat ini ya. Jadi itu yang betul-betul itu produk itu bukan hanya produk ya, tapi kita bagaimana produk itu bisa menghidupkan. Dan bisa menghasilkan orang dengan mengingat kata IMS itu sudah terobrol, oh ini produknya ini, oh iya bagus memang produknya.
0: Oke. Diskon untuk pelanggan nih, bagaimana? Apakah kita juga memberikan diskon jika pelanggan banyak membeli produk tak?
1: Iya. Ada hal-hal berapa? Yang seperti istimewa seperti itu kan kadang berapa bulan yang lalu fleksibel ambil kayak untuk seragam kan, seragaman kita kasih diskon.
0: Tak berapa pieces baru dapat diskon?
1: Yang kadang ada 10 lembar, kita kasih diskon.
0: Iya.
1: Dalam selembarannya itu bisa kita kasih ya untuk mereka yang sudah kenal kita untuk memberikan penghargaan ke mereka yang mau memakai produk kita. Oh ya, oke lah harga seperti ini saya kasih.
0: Jadi dalam 10 pieces diskon.
1: Iya.
0: Kalau 5 tidak ada juga tidak diskon.
1: Bisa.
0: Untuk
1: pengenalan apa sih yang tidak bisa?
0: Tapi bisa.
1: Dengan catatan kita tidak menjatuhkan harga.
0: Oke.
1: Tetap.
0: Itu dibilang namanya tips jualan tanpa harus banting harga.
1: Iya.
0: Oke.
1: Karena ada tips yang tertentu itu yang dimana kan sekarang kan dunia persaingan dunia harga kan. Kalau kita banting harga, semuanya produk saya ini harganya sekian. Masa saya harus banting dengan harga yang dibawa yang sudah saya targetkan. Terus bagaimana margin yang kita dapat?
0: Iya juga.
1: Saya kan kain yang sekarang yang semuanya kain yang kita produksi saja, baru per meternya itu sudah harga.

0: Yang dimana saya ada toko di Makassar itu yang betul-betul menjual kain yang saya bisa konsultasi juga. Dan itu diarahkan juga sama beliau yang pernah memberikan saya arahan untuk di dunia fashion. Kalau kita memilih sebuah produk, kita bisa membandingkan. Ambil kain yang dimana produk yang harga sekian dengan yang kita ambil dengan yang kita mau jual. Seumpamanya ini kan, kalau di list apa dilihat sekilas, barangnya pasti sama, sama, tapi bahannya itu beda.
1: Pas dipegang gitu ya.
0: Pas dipegang dan pas kita pakai juga tanpa distrika pun dia sudah bisa rapi. Nah, dari situ saya melihat di pasar, oh saya mau bahan ini berapa per meter. Terus saya perbandingkan dengan bahan yang di luar sana. Oh beda memang. Bahannya itu yang ada dikatakan bahan apa premiumnya dengan standar. Yang terus ada penjelasannya juga dari toko tersebut. Iya mau. Ada juga kak yang harga sekian kain yang bahan begini. Saya pegang, oh ternyata beda. Mending saya ambil yang betul-betul yang saya mau pakai juga dan saya mau produksi. Nah, seiring waktu saya melihat konsultasi, kak bagaimana ini? Saya mau produk yang seperti ini. Belum boleh. Apa sih keunikan dari produkmu? Dari segi bahan, saya bisa. Saya bisa menangkap, oh bahan saya seperti ini. Tanpa pun saya harus menjelaskan ke customer, pelanggan. Mereka sudah tahu. Mereka sudah bisa membandingkan. Dengan cara mereka meraba, dengan cara mereka memakai, itu sudah, oh iya memang beda, perbedaannya ada.
1: Tantangannya ya.
0: Tantangannya itu harus.
1: Nah kan berbeda dengan kalau kita membeli secara offline maupun online. Nah bagaimana meyakinkan pelanggan untuk produk tak sendiri kalau membeli secara online? Kan kita tidak meraba, kita tidak merasakan langsung pemakaiannya itu panas atau tidak. Bagaimana meyakinkannya ini Ana?
0: Dengan cara memberikan edukasi. Edukasinya itu kayak sebenarnya kita bikin konten, konten sendiri itu yang kita bikin itu bagaimana kita cara tak berpak memakainya, caranya memberikan detail-detail keterangan dalam sebuah bahan. Nah itu yang kita harus keluarkan, semuanya masalah jahitan. Jahitannya itu seperti apa, bahannya kita itu yang kita gunakan itu apa. Ada mereka juga mungkin ada yang online ingin coba. Mereka cari, oh iya ada gak yang seperti ini Ana? Ada, silahkan linknya saya kirim. Mereka coba dulu. Coba kayak kan biasa orang, coba bagus tidak? Mau saya lihat.
1: Tes.
0: Benar tidak dengan apa yang dia jelaskan?
1: Sekalinya
0: mereka bilang, oh iya. Beli satu. Ternyata bagus. Mereka mengasihkan bintang 5.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah kalau ada orang suka dengan produk saya. Setelah dia tahu, dia langsung ambil, enggak mau ya Dena. Saya mau langsung. Saya mau order langsung, jamin deh kayak lama kalau di kayak di marketplace kayak gitu kan. Kadang menunggu walaupun sama-sama Makassar sama-sama ini kan, tapi pasti ada estimasi 2-3 hari baru nyampe. Apalagi kalau orang sudah mau pakai. Nah, sekarang kan dulu kan sering ditanya, "Ana di mana tokonya?" Belum, saya masih online. Jadi akhirnya merintis. Alhamdulillah sekarang sudah ada offline-nya. Jadi teman-teman sahabat MC itu juga bisa berkunjung langsung.
1: Ke sana di kemana? Moncongloe.
0: Maros.
1: Oh, jadi ada outlet-nya di sana langsung ya.
0: Langsung.
1: Tidak dititip-titip ke beberapa mungkin toko, belum ada pemikiran ke arah sana.
0: Mungkin belum ada. Sementara juga saya ini mencari karyawan untuk bisa menghandle dulu di bagian admin. Karena kan dengan seiring saya punya pekerjaan utama.
1: Saya tak mau ke saya begitu. Susah.
0: Ya, terbagi bisa. Pikiran kan.
1: Mana manajemen waktunya. Itu yang paling utama itu manajemen waktu.
0: Manajemen waktu.
1: Uang juga bagaimana mengisikan ya. Itu kan kadang-kadang ya perempuan ya. Bu Ana, kita kan tidak tahu kalau perempuan itu kan biasa kadang-kadang aduh enggak ada uangku, pakai modul itu. Itu yang mengembalikannya susah ya. Jadi itu yang mau dicari sekarang karyawan untuk itu.
0: Iya, kan sudah ada memang tersendiri.

0: sus apa tabungan tersendiri untuk produk saya. Jadi uang kalau kita mau berbisnis ya, saya dulu sih awal-awalnya sih campur uang ini masih
1: usaha dengan uang yang lainnya,
0: uang jajan.
1: Iya.
0: Masih ini kadang mana uang saya ini tidak ada.
1: Iya, mana usahaku? Perasaan kalau saya hitung omset, wah lumayan omsetnya banyak omset gitu ya.
0: Ada.
1: Iya.
0: Kok tidak ada uangnya?
1: Ih, kemana tuh? Pakai nongkrong kemarin deh.
0: Astaga, kemarin saya pakai ini ya.
1: Iya. Pergi pakai nongkrong sama teman-temanku ya.
0: Akhirnya fleksibel 2 tahun berjalan. Akhirnya saya pisahkan. Ada khusus sendiri buat rekening usaha dengan rekening pribadi. Oh, jadi sebaiknya kita tahu pengelolaannya untuk kemana. Jadi modal yang pernah ada di usaha bisa terputar kembali, bukan dengan menghabiskan dana usahanya.
1: Iya juga, iya. Oke deh. Baiklah, kembali lagi. Unsur apa saja dalam pengalaman berbelanja, baik online maupun offline tadi itu, yang kita ciptakan untuk menambah pembelita, iya.
0: Tipsnya ya untuk pengelolaannya itu memberikan pelayanan, yang utamanya itu pelayanan.
1: Oh, pelayanan. Nah,
0: kalau orang suka sama produk kita akan mencari bagaimana kita melayaninya, bagaimana attitude kita atau memberikan bahasa-bahasa yang membuat pelanggan itu tertarik dengan kan biasanya orang bukan tertarik saja dengan produk ya, tapi dengan pelayanan yang kita berikan.
1: Iya betul.
0: Sama samanya kalau kita bertamu di rumahnya orang, kalau nggak bagus kan pasti nggak ini kan ke rumahnya orang. Nah, begitu juga kita memberikan pelayanan. Ada tips-tips yang tertentu yang kita berikan, bagaimana itu pelanggan tertarik dengan produk kita. Semuanya benar. Kan biasa orang bilang, iya kenapa mau beli? Iya itu bagus. Kan ada bahasa yang tertentu. Ya, selamat siang, assalamualaikum. Ya, kenapa ada yang bisa saya bantu?
1: Ramah ya.
0: Iya, harus dikeluarkan itu unik-unik. Jangan sok jutek.
1: Oh, jadi ramahnya itu yang harus ya. Oke.
0: Orang akan mengenal kita dengan, "Oh iya, bagus di sana pelayanannya."
1: Iya, betul.
0: Nah, saya mau ke sana deh biar mi harga sekian tapi bagus ki pelayanannya.
1: Iya, oke.
0: Utama juga itu pelayanannya itu yang diutamakan.
1: Pelayanannya yang diutamakan. Nah, apa respon tak ketika ada pesaing baru yang muncul dengan produk serupa namun harganya jauh di bawah harga jual produk tak?
0: Iya, oke. Iya. Pertanyaannya yang menantang.
1: Lanjut ya.
0: Baik. Ketika ada produk yang muncul, tapi di saat produk yang muncul dengan di bawah harga, yang harga pasaran kita, ndak usah khawatir dengan apa yang ada sekarang. Kita ndak usah bersaing dengan harga. Kalau kapan kita bersaing dengan harga, itu kita bisa jatuh. Ya.
1: Okay.
0: Semuanya produk kita dengan harga sekian. Mungkin mereka yang menjual dengan harga sekian. Terus kalau margin kita, pasaran kita itu enggak, kok bisa ya harganya seperti ini, dulu seperti ini. Kalau kita persaingan harga dunia sekarang, bisa saja itu keuntungan bukan keuntungan yang didapat, malah buntung yang didapat.
1: Oke, baiklah. Nah, bagaimana cara tak membangun kepercayaan pelanggan? Apakah kita membuat testimoni atau ulasan agar calon pembeli merasa aman membeli produk dengan harga premium?
0: Oke. Dengan dengan tipsnya itu, dengan memberikan semuanya ada pelanggan puas dengan produk kita, itu kan bisa menjadikan testimoni. Wah, ternyata produknya ini kan seiring waktu saya post di IG, di WhatsApp, di WA, segala macam. Saya testimoni itu saya jadikan status. Orang bisa lihat, oh ternyata produknya juga bagus ya. Dari pelanggan-pelanggan yang setia AMC itu selalu memberikan, oh Yana, ternyata biar enggak distrika ya, jawabnya bisa dipakai. Kan ada yang biasa harus distrika dulu, harus di ini dulu, marah enggak simetrik yang kita itu. Harus polanya itu bagaimana yang saat kita produksi barang. Jadi orang itu mencari kita bukan karena harga, tapi kualitas.
1: Oke, itu yang dijual.
0: Iya.
1: Oke lah. Nah, kembali lagi, bagaimana kita menyeimbangkan antara mempertahankan kualitas tinggi namun tetap menjaga biaya operasional agar margin keuntungan itu tetap sehat?
0: Oke, dengan cara seperti pertanyaannya luar biasa juga ya.
1: Iya kan? Ya, persaingan kan kita tidak ya? Bisa pungkiri itu ya. Okay.
0: Tidak bisa kita pungkiri dengan persaingan sekarang ya. Tapi bagaimana kita bertahan itu dengan memberikan produk-produk yang kan biasanya orang itu mengeluarkan produk itu asal lari di pasaran tanpa memperhitungkan marginnya. Karena orang memberikan biar nih supaya habis ini barang.
1: Iya.
0: Tah, supaya habis ini barang, dia akan lagi produksi lagi tanpa mereka mengetahui apa sebenarnya ini, berapa anggaran yang mereka keluarkan.
1: Iya, betul. Nah,
0: tapi kalau di kita mengeluarkan produk, kita sudah memperhitungkan sebelumnya. Ini barangnya, bahannya ini sekian, kita operasionalnya berapa, biayanya apa, apa saja yang kita mau keluarkan, itu kan harus ada semua rincian. Jadi bukan hanya mengeluarkan harga begitu saja, tapi tahu ada kualitasnya, ada keuntungan, ada yang bisa diberikan ke pasaran.
1: Dan bayar gaji karyawan.
0: Iya, tentunya.
1: Berapa karyawan ya? Karyawan tak baru berapa bis sekarang?
0: Kemarin itu ada, tapi sekarang masih
1: mencari dulu.
0: Mencari dulu yang sama, mencari pasangan ya kalau mencari karyawan.
1: Itu juga ya.
0: Tidak semuanya orang yang bisa.
1: Jadi sekarang masih dikelola sendiri.
0: Masih kelola sendiri.
1: Oh iya, oke lah. Yang mau daftar boleh daftar langsung. Boleh. Di WhatsApp-nya Ana berapa WhatsApp-nya Ana? Boleh dikasih tahu.
0: Boleh 082 194 6424.
1: Ulang.
0: 08 082 194 6424.
1: Oke, baiklah. Nah, seberapa sering kita melakukan inovasi produk agar tetap relevan sehingga pelanggan tidak hanya membandingkan harga tapi mencari keterbaruan. Oke lah, ini tadi ya. Oke, silakan. Di awal tadi ada sempat bilang ini. Iya, seberapa pentingnya ini?
0: Mengelola produk itu sangat penting ya, apalagi zaman sekarang, zaman persaingan. Persaingan di dunia fashion itu luar biasa. Bukan hanya dunia mencari pasangan ya, tapi mencari dunia bisnis juga itu luar biasa.
1: Oke.
0: Timbal baliknya itu seperti sekarang, produk-produk yang kita keluarkan itu bukan hanya asal mengeluarkan produk, tapi kan saya sudah bilang di awal itu bagaimana produk kita keluarkan itu ada tema tertentu. Seumpamanya bulan depan temanya yang kita keluarkan itu tema apa saja, dan warna-warna apa saja yang bisa memberikan pelanggan kita itu tertarik dengan apa yang kita keluarkan.
1: Iya, seperti itu. Oke. Nah, tips penting jualan tanpa harus banting harga.
0: Oke,
1: Oke, silakan.
0: Baik, untuk pertanyaannya, tipsnya itu untuk apa kita membanting kalau kita tahu kualitas produk kita itu seperti apa? Ketika pelanggan mencari produk kita, mereka akan mencari kita bukan karena murah, tapi karena kualitas. Dunia sekarang itu kalau kita mau beli barang, apalagi sekarang zaman-zamannya dunia Gen Z ya, yang selalu barangnya ini enggak terlalu ini kan, selalu apalagi sekarang itu viral kan.
1: Iya
0: kalau produk kita saja jelek satu kali kita produksikan, itu pasti akan customer kita akan melihat, wih ini barangnya ini pasti sudah ada viral, ternyata produknya ini enggak seperti apa yang ada di konten-kontennya. Enggak seperti ini yang dia keluarkan.
1: Tidak seperti testimoni yang hadirkan.
0: Testimoni yang hadirkan. Itu semua itu hanya fitnik belakang, itu hanya settingan. Kan seperti
1: fiktif
0: itu.
1: Ya. Betul-betul.
0: Jadi yang tipsnya jangan pernah membanting harga kalau market pasar kita dan target kita itu kemana. Itu yang utama. Tujuan kita itu membuka fashion, sasaran pasaran kita kemana. Kalau kita gak tahu pasaran kita itu kemana, pasti jualan kita gak tahu arahnya mau kemana.
1: Gitu ya. Oke. Jadi harus tahu pasar dulu.
0: Harus kenal pasaran, sasaran kita itu kemana. Mahasiswa kah? kalangan menengah atau kalangan atas. Nah, itu yang perlu kita penting.
1: Oke, baiklah. Yang berikutnya, apa satu tips penting krusial bagi UMKM pemula untuk yang sedang merasa terjebak dalam perang harga agar mereka berani mempertahankan harga jualnya? Apalagi kan fashion ini setiap ya tidak dihitung bulan, Di. Biasa hitung hari, berubah, Mi.
0: Iya. Okay. Hitung hari, hitung detik juga. Iya,
1: ada berubah. Perubahan. Oke, silakan. Nah.
0: Baik, apa tadi?
1: Iya. Apa tips paling krusial bagi UMKM pemula yang sedang merasa terjebak dalam perang harga agar mereka berani mempertahankan harga jualnya? Oke. Okay.
0: Baik, untuk pertanyaannya sangat menantang juga ya.
1: Silakan.
0: Baik. Bagaimana kita tidak terjun dengan harga
1: tidak terjun bebas dengan harga murah ya?
0: Harga murah. Kita harus tetap mempertahankan
1: kualitas.
0: Kualitas. Fokus kepada kualitas yang kita bangun. Bukan menurunkan kualitas dengan timpang-timpang harga. Jadi tetap fokus pada kualitas apa yang kita jual. Jangan membandingkan produk kita dengan produk orang lain. Dan pelanggan juga akan mencari kita bukan karena barang murah, tapi karena barang yang ada kualitas, yang bisa memberikan pasaran kita itu, wah ternyata produknya ini wajarlah harganya sekian. Kan biasanya orang seperti itu, bukan karena mereka lihat murah dan mahalnya barang, tapi karena kualitas. Yang kita jual bukan barang-barang yang inilah harganya sekian. Semuanya saja, Kak, ini harganya sekian, mau tidak?
1: Iya.
0: Ada kok di pasar harganya 15-12.
1: Iya, ya, murah gitu ya.
0: Kok. Kenapa bukan kayak harga begitu saja? Ya bedalah.
1: Iya.
0: Kita jual kualitas, bukan jual murah.
1: Oke, okay. Itu tipsnya ya. Oke, okay, baiklah.
0: Tetap pertahankanlah kualitas yang apa yang kita jalani, bukan menurunkan kualitas.
1: Oke, okay. Closing statement untuk topik hari ini, topik kita yaitu tips jualan tanpa harus banting harga, apalagi di era digitalisasi saat ini. Oke, okay. Silakan Bu Ana saya. Oke.
0: Okay. Gak banget.
1: Oke, oke, silakan.
0: Baik, untuk tipsnya mungkin juga sebagian pengalaman,
1: closingnya.
0: Tetaplah percaya diri. Percaya diri dengan produk yang apa yang kita jual. Jangan pernah membanting harga karena ingin terlihat laku. Tetap percaya diri bahwa produk kita itu layak untuk di pasaran.
1: Oke. Oke, baik. Terima kasih untuk perbincangan kita di siang hari ini bersama owner dari Fashion Ames, Nur Amziana. Semoga di teras UMKM ini apa yang dibagikan pengalamannya untuk tipsnya juga bersama kita bermanfaat bagi pendengar dan sahabat budaya. Ya, terima kasih sekali lagi, sukses untuk aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Udah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

0: masih mendengarkan Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar.
1: Baik sahabat berada di mana saja berada, kaum muslimin muslimat yang berbahagia, kita akan mengikuti khutbah dan sholat Jumat langsung dari Masjid Al-Mu'awanah RRI Makassar. Sebelum saya hadirkan khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Al-Mu'awanah halaman RRI Makassar, kita dengarkan dulu kalong berikut ini.

الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك وزد وأنعم على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واكتفى بأثره إلى يوم الدين. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Segala puji milik Allah yang dengan nikmatnya sehingga terselenggarakan seluruh amal kebajikan. Tak lupa salawat dan salam sentiasa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan jasa upaya beliaulah sehingga sampai saat ini kita terus merasakan manisnya bimbingan ilmu agama yang terus membimbing jalan kehidupan kita dan mengeluarkan kita dari segala problematika kehidupan di muka bumi ini. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kehidupan dunia ini adalah kehidupan di mana setiap di antara makhluk-makhluk Allah, Allah ciptakan dalam bentuk yang sama di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lebih tinggi atau ada yang lebih rendah di mata Allah subhanahu wa ta'ala dengan bagusnya bentuk tubuh mereka atau baiknya rupa mereka dan kekayaan-kekayaan serta pangkat jabatan yang tinggi yang mereka miliki. Setiap kita sama di mata Allah Azza wa Jal. Nabi SAW bersabda di dalam Sahih Muslim, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila kulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa-rupa kalian, jasad-jasad kalian, bentuk tubuh kalian. Allah tidak melihat itu semuanya. Walakin yanzuru ila kulubikum wa a'malikum. Tapi yang Allah lihat adalah hati kita dan amal kita. Maka yang membedakan kita dengan orang lain bukan dari kelebihan yang kita miliki. Tapi yang membedakan kita dengan orang lain itu adalah ketakwaan yang ada di dalam hati kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian, siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Maka orang yang paling mulia di sisi Allah, mereka adalah orang-orang yang tidak menghendaki ketinggian terhadap dirinya di dunia ini. Orang-orang yang sibuk memvalidasi siapa dia di hadapan orang lain. Orang-orang yang sibuk mentazkiyah dirinya di hadapan khalayak ramai. Sehingga orang-orang menganggap bahwa dia adalah orang yang mulia dan orang yang baik. Ketahuilah jamaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Orang-orang yang mereka sibuk memvalidasi dirinya, menganggap bahwa dirinya adalah orang yang patut untuk dimuliakan, Allah pasti akan menghinakan dia, walaupun dia sibuk mensucikan dirinya. Disebutkan dalam riwayat, Man takabbara ahanahullah. Barang siapa yang takabbur, yang sombong, yang Allah bukakan untuknya dunia, lalu dia sombong dengan dunia itu, Allah berikan kepadanya kekayaan, lalu dia sombong dengan kekayaan itu. Allah berikan kepadanya rupa yang baik, kecerdasan yang begitu mewah, sehingga menakjubkan dirinya dan menakjubkan setiap orang yang berjumpa dengannya. Maka pasti Allah akan menghinakan dia. Walaupun dia sibuk memperbaiki dirinya, memperbaiki kebaikan namanya di hadapan orang banyak, Allah pasti akan hinakan dia. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah, apabila Allah mengatakan jadi, maka pasti itu akan terjadi.
Tapi sebaliknya, wa man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Barang siapa yang tawadhu', Allah akan mengangkat derajatnya tanpa dia sibuk memvalidasi dirinya. Allah akan angkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, siapalah kita dan apalah yang pantas untuk kita banggakan? Hari ini ketinggian yang Allah berikan kepada kita, dengan sekejap Allah bisa ambil segalanya. Dan kekayaan yang Allah berikan kepada kita, Allah bisa cabut dengan seketika. Derajat orang yang hari ini di bawah, Allah bisa tinggikan setinggi-tingginya tanpa seseorang itu bisa menyangka bahwa hari ini derajatnya di bawah, lalu Allah mengangkatnya ke derajat yang paling tinggi. Hidup ini bagaikan roda yang berputar jamaah. Yang di atas hari ini bisa saja di bawah keesokan harinya, atau hari ini di bawah lalu keesokan harinya menjadi di atas. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang kami persilih gantikan terhadap manusia. Hari ini mungkin kita sedih, Allah akan berikan kebahagiaan di waktu yang mendatang. Atau hari ini kita berbahagia, kita ketawa ria, Allah bisa saja mengambil kebahagiaan itu. Yang perlu kita tanamkan dalam jiwa kita adalah rasa kekhawatiran. Kekhawatiran di dalam jiwa kita terhadap amal yang telah kita kumpulkan, apakah itu semua menjadi amal yang bermanfaat untuk kita, atau segala usaha kita sama sekali tidak bermanfaat, seperti apa yang telah diusahakan oleh Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil, di mana Allah mengekalkan kisahnya. Ma aghna anhuma luhu wa ma kasab, kata Allah tentang Abu Lahab, demikian pula istrinya, tidak berguna hartanya, demikian pula anak-anaknya, serta apa yang dia usahakan, semua tidak berguna. Tidak akan berguna sesuatu yang kita kumpulkan, yang kita sibuk menghitungnya. Alladzi jama'a mala wa 'addadah, yang mereka kerjanya mengumpulkan harta lalu menghitungnya. Itu semua tidak akan berguna kalau itu semua justru membuat kita semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah dimuliakan oleh Allah, negeri akhirat. Allah katakan negeri akhirat, surga Allah Azza wa Jal, itu tidak akan dimasuki oleh orang-orang yang sombong. Orang-orang yang menginginkan ketinggian di hadapan manusia. Tilkat darul akhirah, naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Allah katakan itulah negeri akhirat, surga Allah itu tidak akan dimasuki oleh orang-orang yang mereka menginginkan, menghendaki ketinggian di muka bumi ini. Surga Allah dimasuki oleh orang-orang yang mereka tawadhu, orang-orang yang merendahkan diri, orang-orang yang tidak takabur dengan kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Bahkan Nabi SAW, orang yang jaminan surga sudah berada di kelopak matanya, namun beliau tetap mengkhawatirkan dirinya, khawatir terhadap umatnya. Beliau tidak terlalu pede sebagaimana kita yang sangat pede terhadap amal kita hari ini. Diceritakan oleh istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi kalau melihat perubahan cuaca dari gelap ke terang, dari terang ke gelap, dari musim dingin ke musim panas, lalu beliau mendapati ada angin yang bertiup kencang, maka Aisyah menceritakan kalau kondisi itu didapati oleh Nabi, yadkhul wa yakhruj fi hujratihi, beliau bolak-balik keluar masuk kamarnya, gelisah dengan keadaan itu. Kalau kita hari ini jamaah, perubahan cuaca kita anggap sebagai fenomena alam biasa. Kita tidak menganggap bahwa adanya ini, adanya itu, adanya ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, itu sebagai sesuatu yang hendaknya membuat jiwa kita takut. Adanya yang meninggal dunia, adanya orang yang dilahirkan, semua itu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Terjadinya gerhana matahari, gerhana bulan. Nabi SAW sangat mengkhawatirkan dirinya dan umatnya. Hari ini, kita yang tidak ada jaminan surga, bahkan jaminan neraka telah diberikan untuk kita karena maksiat kita lebih banyak dibanding amal baik kita. Sangat pede pada hari ini jemaah. Demikian pula contoh kedua, kisah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Tatkala beliau radhiyallahu anhu mengimami kaum muslimin salat pada suatu salat, maka seorang laki-laki yang bernama Abu Lu'lu'ah menusukkan pisau tepat di punggung Umar bin Khattab yang lagi mengimami manusia pada saat itu, menembus punggungnya di belakang sampai tembus ke area depan, membocorkan tempat penyimpanan makanan lambung beliau radhiyallahu an. Seketika kepala beliau yang di atas terbentur jatuh ke bawah.
kepala yang dihormati, lalu terjatuh, tersungkur, terletak di atas tanah yang saat itu memang tempat sholat yang dipakai oleh kaum muslimin, terbuat dari tanah, lantainya terbuat dari tanah. Maka jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seketika anaknya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridhai mereka berdua, seketika mendatangi ayahnya yang sudah tidak memiliki kekuatan apa-apa. Abdullah bin Umar menaikkan kepala Umar bin Khattab tepat di atas pahanya dan memangkunya dengan tangannya, tepat diposisikan di area dada Abdullah bin Umar. Lalu apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada anaknya? Ya ibni waihak, wahai anakku celaka engkau. Da khaddi alal ard, letakkan kepalaku di atas tanah, jangan engkau angkat. Orang sekelas kaliber Umar bin Khattab saja jemaah, surga sudah di kelopak mata. Bahkan beliau dikabarkan oleh Nabi termasuk dari asyratun al-mubashiruna bil jannah, 10 orang yang dijamin masuk di dalam surga. Namun beliau tidak sama sekali menghendaki ketinggian untuk dihormati oleh orang banyak. Tatkala kepalanya jatuh di bawah, diangkat anaknya, justru dia mengatakan, waihak, celaka engkau wahai anakku, da' khaddi alal ard, letakkan kepalaku di bawah. Bagaimana dengan kita hari ini? Yang kalau ada orang yang tidak hormat dengan kita, justru kita menganggapnya sebagai orang yang tidak menghargai kita, sebagai orang yang memiliki kekayaan, orang yang memiliki kedudukan yang tinggi. Allahu Akbar. Maka jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, surga itu adalah sesuatu yang mahal. Ala inna sil'atallahi al-ghaliyah. Kata Nabi, surga Allah itu mahal harganya. Ala inna sil'atallahi al-jannah. Dan surga itu, dan barang dagangan Allah itu mahal harganya, dan barang dagangan Allah itu adalah surga. Maka surga itu adalah tempat yang dimasuki oleh orang-orang yang mereka adalah orang-orang yang memiliki sesuatu yang begitu besar terhadap keinginan mereka berjumpa dengan Allah, negeri akhirat. Mereka bukan orang-orang yang menginginkan pujian manusia, sanjungan manusia, atau nilai-nilai baik yang diberikan oleh manusia kepadanya, tapi mereka menginginkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi muhkamit tanzil wa asyhadu inna Allah yuhibbul muhsinin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-shadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jalla faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Satu kisah yang ketiga dari kisah seorang ulama dari kalangan tabi'in. Namanya adalah Zurarah bin Abi Aufa. Tidak ada yang tidak kenal seorang ulama yang dengan nama beliau yang begitu masyhur, harum di tengah-tengah kaum muslimin, Zurarah bin Abi Aufa. Beliau ini merupakan ulama yang melahirkan murid yang begitu banyak. Beliau belajar kepada para sahabat, namun beliau tidak berjumpa dengan Nabi, sehingga beliau tidak disebut dengan sahabat. Suatu ketika beliau pernah mengimami kaum muslimin solat di dalam suatu solat. Lalu beliau seperti biasanya bertakbir Allahu Akbar, lalu beliau membaca doa iftitah, lalu beliau bertawud, membaca basmalah, membaca al-fatihah, waladhalin amin. Setelah itu beliau membaca surat. Beliau pilih ketika itu surat Al-Muddathir. Beliau baca, ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir, warabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahir, warrujza fahjur, wala tamnun tastakthir, wali rabbika fasbir. Lalu beliau lanjutkan, fa idza nuqira fin naqur fadzalika yauma idzi yaumun asir. Tatkala beliau baca dua potongan ayat terakhir, fa idza nuqira fin naqur, apabila tiupan sangkakala itu ditiupkan, fadzalika yauma idzi yaumun asir, maka itu adalah hari yang begitu sulit. Setiap orang akan merasakan sesak jiwanya. Setiap anak akan lupa siapa ayah bapaknya. Setiap ayah bapak, demikian pula ibu, mereka akan lupa terhadap anak-anaknya. Mereka akan meninggalkan setiap orang yang dia cinta. Mereka seakan-akan tidak peduli dan tidak memandang satu sama lain.
Yauma yafirrul mar'u min akhih. Pada hari itu, saking menakutkannya hari kiamat itu, seorang itu akan berlari dari saudaranya. Wa ummihi wa abih, lari dari ibu bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, seorang ibu akan tinggalkan anak-anaknya. Likulli mri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni, pada hari itu semua orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Wujuhu yauma idzin musfirah, ada orang yang wajahnya berseri-seri, orang beriman. Dahikatun mustabsyirah, mereka tertawa lagi bersenang-senang. Wa wujuhu yauma idzin 'alaiha ghabarah, ada orang-orang yang Allah katakan wajah mereka tertutup debu. Tarhaquha qatarah, yang mereka ini adalah orang-orang yang begitu banyak bergelimang dengan dosa. Ulaika humul kafaratul fajarah, mereka itu orang-orang kafir. Tatkala Zurarah bin Abi Aufa membacakan ayat fadzalika yauma idzi yaumun asir, itulah hari di mana hari tersebut adalah hari yang begitu sulitnya, maka disebutkan dalam riwayat fakharra mayyita, beliau pun meninggal dunia tersungkur dari salatnya. Beliau berdiri dan tersungkur, lalu beliau meninggal dunia. Begitu takutnya beliau, khawatirnya terhadap tegaknya hari kiamat. Bagaimana beliau akan menjawab pertanyaan di hadapan Allah? Bagaimana beliau akan mempertanggungjawabkan setiap ucapan, perbuatan, anggota tubuh yang Allah akan berbicara kepadanya? Allah akan tanya kepada setiap anggota tubuh kita. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, pada hari di mana mulut Allah kunci. Wa tukallimuna aydihim, yang bicara tangan kita jamaah. Mulut yang jago berbohong, mulut yang jago bersilat lidah, tidak akan bisa berbicara pada saat itu. Wa tukallimuna aydihim, yang bicara tangan-tangan mereka, tangan yang enggak bisa kita kendalikan untuk bisa berbohong di hadapan Allah. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, sementara kaki dan anggota tubuh yang lain menjadi saksi terhadap apa yang diperbuat oleh seorang hamba. Beliau seorang ulama, Zurarah bin Abi Aufa, tapi begitu khawatir terhadap dirinya. Beliau tidak membanggakan jiwanya bahwa beliau mengimami manusia, beliau ulama, melahirkan berbagai macam ratusan bahkan ribuan murid. Tapi beliau justru menganggap bahwa amalnya tidak ada apa-apanya. Beliau menganggap bahwa jiwanya adalah pendosa yang belum tentu ada jaminan surga untuk dia. Bagaimana dengan kita hari ini yang sama sekali amal kita mungkin lebih lalai dibandingkan ulama-ulama zaman dahulu, tapi begitu pedenya kita sampai lupa tentang kewajiban kita, sampai lupa tentang tujuan penciptaan kita. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha, kalian kira kalian dicipta untuk hal sia-sia saja? Kalian bekerja, cari makan, ketawa ria, berkumpul dengan keluarga, kalian kira kalian dicipta untuk itu saja? Kata Allah, wa annakum ilaina laturja'un, kalian kira kalian tidak akan dikembalikan kepada Allah? Ini istifham ingkari, kata ulama. Ini pertanyaan pengingkaran, enggak butuh dijawab ini. Tidak butuh dijawab. Allah mengingkari orang-orang yang lupa tentang tujuan penciptaannya. Semoga Allah Azza wa Jal menjadikan kita sebagai seorang muslim yang senantiasa mengingat bahwa kita akan kembali kepada Allah sang pencipta kita, bahwa kita akan mempertanggungjawabkan setiap amal kita. Semoga Allah mengistiqomahkan kita di atas Islam dan sunnah. Yang terakhir jamaah, kami mengingatkan kepada diri kami pribadi dan kepada seluruh jamaah yang hadir bahwa hari ini adalah hari Jumat. Nabi memerintahkan untuk kita memperbanyak salawat dan salam. Man shalla alayya wahida sallallahu alaihi asyara, barang siapa yang bersolat kepadaku satu kali, Allah akan membalasnya dengan pujian dan sanjungan sebanyak 10 kali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا عيش الا عيش الاخره. اللهم لا عيش الا عيش الاخره. اللهم لا عيش الا عيش الاخره. فاغفر للانصار والمهاجره نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا

0: Sahabat budaya, tari piring merupakan tarian tradisional yang berasal dari Sumatera Barat. Tarian ini dikenal dengan penggunaan piring sebagai properti utama yang dibawa di kedua tangan penari. Gerakan tari piring sangat dinamis dan cepat, melambangkan rasa syukur masyarakat atas hasil panen yang melimpah. Dalam pertunjukannya, penari akan mengayunkan piring tanpa menjatuhkannya. Bahkan terkadang menari di atas pecahan piring sebagai bentuk ketangkasan. Tari ini biasanya ditampilkan dalam berbagai acara adat, penyambutan tamu serta pertunjukan budaya. Selain memiliki nilai estetika, tari piring juga mengandung makna kebersamaan, kerja keras dan rasa syukur masyarakat Minangkabau.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Masih di Perempat RRI Makassar, sahabat budaya di mana saja berada, menemani kebersamaan kita di siang hari ini. Selepas tadi kita sudah mengikuti khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Al-Mu'awanah RRI Makassar, kami akan menghadirkan informasi untuk kita semua. Apa informasinya? Sesaat lagi kita dengarkan kembali satu pesan berikut ini.
1: Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.
2: Gin, katanya kamu daftar sekolah unggulan Garuda. Serius kan? Itu kan buat anak-anak berprestasi dan nggak mampu. Kamu memang berprestasi sih, tapi kan orang tua kamu miskin.
3: Terus, kenapa Jan? Orang tua aku memang miskin, tapi tujuan dari sekolah Garuda memang untuk orang yang nggak mampu. Ada beasiswanya loh. Siapa tahu aku tetap bisa lanjut sekolah tanpa nyusahin orang tua.
2: Ah, masa sih?
3: Kamu nggak percaya? Tuh, ada Bu Dini. Kita tanya aja langsung.
2: Pagi, Bu Dini. Bu, mau nanya nih, apa sih Sekolah Unggulan Garuda itu?
4: Sekolah Unggulan Garuda itu memberi kesempatan yang sama pada semua anak yang berprestasi, siapapun itu. Fasilitasnya ada asrama dan disiapkan langsung oleh pemerintah.
2: Oh, jadi beneran bisa ya, Bu? Anak yang tinggal di kampung seperti kami bisa ikutan Sekolah Unggulan Garuda.
4: Selama kalian berani bermimpi dan mau berjuang, langit itu luas, semua boleh.
5: Program Sekolah Unggulan Garuda, karena masa depan gemilang berawal dari kesempatan yang setara.

0: Eh, Sinta, kenapa sering-sering kau bercermin? Saya perhatikan tidak bagus itu kalau sering-sering ki anak gadis bercermin. Kita ini orang Bugis, pantang untuk selalu bercermin. Nanti auranya termakan cermin, ki.
1: Ya ibu, hari gini masih bicara soal aura. Ibu toh, ke setiap orang itu dilahirkan dengan paras yang berbeda-beda, dengan kecantikan alami, bu.
0: Itu Mina, namanya aura. Setiap anak darah Ogi pasti punya aura dalam tubuh mereka, atau dikenal sebagai paras kecantikan alami. Jadi semua wanita itu memiliki kecantikan alami yang terpancar dari seorang perempuan. Jadi aura cantik alaminya itu perempuan memancar dari caranya bersikap atau caranya mengatur pola hidup yang seimbang melalui kebiasaan dan cara hidup yang positif. Aura cantik alami seorang perempuan itu, nak, bisa terpancar. Nah, Sinta, sekarang mau paham nih kalau tidak perlu bercermin setiap menit.
1: Tapi ibu, mau kak cantik dan mau kak memikat hati seorang pria, apakah bisa saya wajahku ini seperti ini bisa buat lelaki tertarik?
0: Eh, begini, nak, dalam masyarakat Bugis Makassar itu mengenal kipap pasang, yang berarti tradisi lisan dalam bentuk sastra yang berisi wasiat dan ajaran moral dalam menjalani hidup sehari-hari. Jadi salah satunya itu ada Pak Doangang dibilang, Doang, Pak Doangang, rentetan kata-kata yang dianggap mengandung kekuatan magis. Nah, diantaranya itu ada macam-macam ajian turun-temurun. Ada yang disebut sebagai cenin rara, itu berarti wajah yang manis. Jadi mantranya ini diidentikkan sebagai baca-baca pengait pasangan atau untuk membuat seseorang senantiasa awet muda. Jadi dari dulu itu nenek-nenek leluhur ta ini sudah mengenal mantra pemikat pasangan atau cenin rara. Seperti penyampaian wawancara bersama budayawan Sulawesi Selatan Prof. Dr. Haji Andi Nurhayati Rahman.
2: Cenin rara itu kan ketika orang-orang Bugis Makassar zaman dulu belum masih mempercayai kekuatan-kekuatan gaib di luar dari diri manusia, ya. Jadi dia menganggap bahwa ada kekuatan-kekuatan gaib yang bisa dia perintah untuk melaksanakan kehendaknya. Salah satu di antaranya itu supaya dia kelihatan cantik, ya. Jadi pada saat dia pakai bedaknya, pakai lipstiknya, pakai alisnya, dia baca itu cenin raranya. Lalu kemudian pada bagian terakhir dia akan bilang, kumpayakum, maka jadilah engkau. Jadi itu salah satu bentuk doa sebetulnya, ya. Tapi orang dulu menyebutnya cenin rara supaya orang yang melihatnya tertarik karena dia kelihatan cantik dari yang sesungguhnya. Gitu. Tergantung tingkat kepercayaan masyarakat. Kalau dia masih percaya itu, ya berarti masih ada yang pakai. Tapi kalau anak-anak di belakang kan rata-rata sudah tidak begitu percaya, jadi sudah tidak mabaraka juga. Ya, dia bilang itu jika lo nasembai. Tapi kalau cuma itu kan cuma doa. Cenin rara itu kan dia cuma berdoa, kata lain dari doa zaman dulu, bahwa kalau dalam Islam itu tidak haram itu senus-senungan. Senus-senungan itu supaya dia kelihatan, ya, orang tertarik melihatnya cantik. Jadi sementara kalau pemali itu yang haram dalam Islam. Kalau senus-senung ku kasih nama hayati supaya hidup, ku baca ini supaya ini, itu kan sebetulnya doa yang terselubung. Tidak apa sepanjang itu tidak untuk merusak, kecuali Pak Disengeng yang mau membunuh orang apa, ya pasti itu musterik, minta kekuatan gaib kan.
3: Cening rara itu bertumpu pada proses jasmani dan ikatan batin. Kata-kata memang dipercaya memiliki kekuatan. Salah satunya bila dirangkai hingga terbentuklah kalimat dengan tujuan tertentu. Alhasil, saat dibaca, jiwa sang pelafal dan sasaran pelan-pelan terpengaruh. Tujuan dari cening rara sendiri adalah mendekatkan jiwa pengguna dengan sang target. Dengan kata lain, si pengguna menggunakannya sebagai usaha terakhir memikat hati lawan jenis yang menjadi sasaran. Namun, ada unsur-unsur dalam diri yang harus dipenuhi lebih dulu oleh si pengguna, yakni watak, naluri, rasio atau akal sehat, nafsu, dan emosi. Semuanya wajib dikendalikan dan diatur ke arah yang lebih baik.
4: Air mata sidup pamata, iya panaewa sidup pamata namanya mengatina. Laku bara-bara sai bak rana dan si jaling, kuni jaling kuni toa kuni pasala ringringang. Ata karaeng memuji ngaseng, angin lau angin rewek matupuk sepe-sepe. Paletu kengau dani kuloria, nareku matin roi tak durka. Nareku motoy obir nga, nareku ciai lau, iya palau.
5: Bicara tentang sebuah cening rara atau disebutnya apa ya, orang bilang itu jampi-jampi untuk membuat wajah orang itu cantik, membuat wajah orang itu ganteng, itu sudah sering didengar oleh kita masyarakat di Sulawesi Selatan. Dan istilah ini dikatakan bahwa ya itu adalah peristiwa atau kejadian yang terjadi di masyarakat kita Sulawesi Selatan, terutama di masyarakat Bugis, itu menggunakan cening rara. Dan itu zaman dulu, sahabat budaya, ini adalah salah satu cara di mana orang dulu tuh kadang-kadang ada istilahnya begini, dan bilang orang tua tak dulu itu bahwa kalau kau sudah kita umpama tuh mengungkapkan perasaan tak sama itu perempuan ya, contoh laki-laki nih, laki-laki terus dia tidak terima ki, pergi mika dukun-dukun itu, minta cening rara. Nah, dan akhirnya terbuktilah bahwa cening rara itu berfungsi untuk menarik perhatian sang mempunyai atau rasa sukanya si perempuan itu kepada laki-laki itu, contoh biasa. Atau justru kebalikan, cening rara itu membuat seorang wanita yang dulu tidak disukai oleh pria tersebut akhirnya menyukai perempuan itu karena menggunakan cening rara. Ini adalah peristiwa yang memang terjadi zaman dulu. Entah itu sekarang atau ada atau tidak ya, tapi yang pastinya cening rara itu dikenal oleh masyarakat kita di Sulawesi Selatan, digunakan untuk memikat lawan jenis yang disukai oleh orang tersebut.

0: Udah gajian nih, beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Tarasian Pro 4 Makassar.
1: Kita kembali bersama sahabat budaya. Ini ada Ceneng Rara, ayat-ayat pemikat hati lawan jenis dari leluhur Bugis Makassar yang diturunkan oleh orang tua dulu kepada generasinya. Saya kurang tahu ya sekarang masih ada atau tidak. Masih ada jidentenya di kampung ayat. Oke. Bicara Ceneng Rara, ini adalah baca-baca atau dalam bahasa Bugis itu disebut doangang atau Pak Doangang. Doang atau Pak Doangang. Nah, istilah doang ini kerap merujuk pada doa yang digunakan untuk suatu tujuan tertentu, seperti tadi yang saya katakan bahwa biasanya itu untuk memikat lawan jenisnya kita, atau ya perempuan kalau suka sama laki-laki terus laki-lakinya tidak suka dipakai Ceneng Rara gitu bahasanya. Oke, dan ini biasa disertai dengan syarat dan juga gerakan-gerakan tertentu pula dengan menggunakan bahasa Bugis dan atau bahasa Makassar ya, atau ada juga bahasa Arab atau gabungan keduanya. Baca-baca ini diwariskan oleh leluhur kita ya, itu di masyarakat Bugis dan Makassar dari generasi ke generasi yang tergabung dalam satu namanya papaseng atau wasiat, ajaran moral ya. Nah, untuk itu sahabat budaya, di masyarakat Sulawesi Selatan biasanya atau apalagi di masyarakat Bugis Makassar, ini pada kebudayaan kita itu doa-doa ini atau mantra tersebut punya tujuan yang berbeda-beda. Ceneng Rara misalnya yang dalam kahasan

Nah, kebudayaan masyarakat Bugis Makassar ditempatkan sebagai mantra pemikat lawan jenis di masyarakat Sulawesi Selatan sebagai ya wajah manis. Nah, kata cening sendiri itu memiliki arti manis, di mana dalam pengertian masyarakat Bugis yaitu wajah yang terlihat manis dan menarik. Wajah yang kelihatan, berarti wajahnya awalnya tidak manis begitu ya, terus dikasih cening rara jadinya manis gitu ya. Oke, baik, itu menurut pemikiran kita. Oke, tapi memang masyarakat kita ya punya doa yang digunakan untuk memiliki makna yang terkait hubungan cinta dan juga kasih sayang. Nah, untuk bacaan mantra cening rara ini diwariskan tentunya kepada masyarakat Bugis Makassar. Meski begitu, perlu sahabat budaya tahu juga bahwa kekuatan mantra dari cening rara ini bisa berbeda-beda pada tiap orang, baik itu penggunanya maupun objek atau sasaran mantra tersebut. Sebab kenapa sahabat budaya, cara kerja mantra yang biasanya mau dibaca itu pada ranah psikis seseorang, ini biasa jiwa mengenalinya sebagai getaran asing. Maka yang dilakukan psikis seseorang itu pun sama dengan tubuh, yakni menolak dan melawannya. Jadi kalau umpama jika psikis seseorang itu kuat, pengaruh mantra itu dapat ditolak untuk kemudian digagalkan, itu bisa. Namun jika psikis orang itu lemah, akan terjadi hal sebaliknya. Ia akan menerima tujuan mantra dari cening rara tersebut. Ya, jadi mantra cening rara ini akan bekerja jika 5 unsur material itu berfungsi. Pertama, jasmani dan metafisik, penggerak cinta yang dimiliki manusia itu sendiri itu ya. Juga tepat mengena unsur dominan dalam jiwa. Sebab setiap orang itu memiliki nilai dominan di antara unsur. Ada watak, ada unsur naluri, ada unsur rasio, dan unsur nafsu. Juga jangan lupa unsur emosi. Nah, oleh sebab itu, salah satu unsur yang sangat dominan itulah yang pada akhirnya akan menentukan berpengaruh atau tidaknya baca-baca cening rara tersebut.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan? Parem.
2: Nusantara Siang, Pro 4, RRI, Makassar.
3: Kita melanjutkan untuk informasi tentang Cening Rara. Sahabat Budaya, kalau bicara tentang Cening Rara itu punya baca-baca. Ternyata Cening Rara itu bekerja jika lima unsur tadi yang saya kasih tahu, jasmani, dan lain sebagainya, ada watak, naluri, rasio, unsur nafsu, dan emosi. Untuk itu ada yang perlu sahabat budaya ketahui, ternyata dalam bahasa Bugis Makassar atau bacaannya, mantra Cening Rara itu dalam bahasa Bugis dan Makassar, ini ada Muhammad Makarawa, Ipatimang Ikarawa, iya pak nama nyameng nyawana, terus sebut namanya, ko iya naita mata baraka kun fayakun. Yang artinya, Muhammad memegang Fatimah, dipegang jiwanya, akan tenang. Jika saya yang dilihatnya, atas berkahnya, maka jadilah laku bara barasai, barana daeng si jaling, kuni jaling kuni toa, kuni pasala riringang atakareng memuji ngaseng, angin lau angin rewe matupu sepe-sepe paletu kenga udaniku lauri, sebut namanya. Nah, ada lagi sahabat budaya, nareko matin roy tedurka. Ya, ulang-ulang. Nanti saya salah baca lagi sahabat budaya. Nareko matin roy tedurka mareko motoi ok birengenga nareko ciai lau. Iya pak lau, kuniakangi kuputara nyawana. Nyawanya. Jadi sebut namanya lagi. Ya gitu ya. Begitu deh Nena. Iya begitu sahabat budaya. Jadi ada lagi sahabat budaya. Kule tahu-tahu matana mairi nake, nake panacini na tuju mata, nama sanang nyawana, nama tekne pak mai na punna teai na cini, na tuju mata mairi nake japo atina hancur bone kambukna baraka. Nah, ada lagi sahabat budaya. Ternyata ada juga ya bacaan Cening Rara yang bisa membuat kita terbawa atau bisa mempengaruhi naluri kita. Namun terkait masalah jodoh, ya pastinya sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pusingkan rencana Allah tentang jodoh yang belum datang, karena Allah itu lebih tahu kapan waktu terbaik bagi kita untuk berjodoh. Jadi kalau bacaan tadi sahabat budaya baca, ya percaya tidak percaya, ya harus disentuh dulu katanya, sentuhlah dia. Ada lagunya tuh Ari Lasso. Oke. Tapi ini bukan lagu sahabat budaya. Ini tentang Cening Rara. Tapi Cening Rara itu bekerja jika unsur yang material yang kena itu adalah, atau bacaan itu kena ke jasmaninya, kena juga ke jiwanya, kena juga ke unsur wataknya, unsur nalurinya, unsur rasionya, unsur nafsunya, dan juga unsur emosi. Jadi unsur itu kena semua, baru Cening Raranya berfungsi. Kalau tidak kena dentennya, ya kemungkinan tidak bisa jadi. Apalagi kalau orangnya kuat ya, begitu. Itu sahabat budaya yang bisa saya hadirkan informasinya tentang Cening Rara. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Kita jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kita akan merilai 4 RRI Jakarta.

0: Berita jam 13.
1: Abang Po, anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Zahrina Nurbaiti mengapresiasi langkah pemerintah Provinsi Jakarta yang mendeklarasikan gerakan pemilahan dan pengolahan sampah dari sumber melalui instruksi Gubernur Nomor 5 tahun 2026. Menurutnya, target mengurangi pembuangan sampah ke TPST Bantar Gebang hingga hanya menyisakan residu pada Agustus mendatang merupakan misi besar yang harus didukung kesiapan infrastruktur pengolahan sampah di hilir. Ia juga menyoroti kesiapan pemerintah kota dan pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu menjelang penerapan larangan open dumping mulai Agustus mendatang.

Beralih ke berita lainnya, Bang Po, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus memperkuat langkah menjadikan Gunung Tambora sebagai UNESCO Global Geopark dengan menempatkan konservasi lingkungan sebagai fondasi utama pembangunan kawasan. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan salah satu program penguatan yang penting dilakukan melalui perlindungan kawasan Teluk Saleh yang dinilai memiliki dan menjadi penyangga utama ekosistem dan biodiversitas Geopark Tambora. Saat ini pihaknya telah merepresentasikan pengajuan Geopark Tambora di hadapan tim penulis UNESCO secara daring pada Rabu lalu, dan ia juga menyebut Tambora adalah forgotten gem atau pertama yang terlupakan dan selama ini belum sepenuhnya dikenal dunia, padahal memiliki kekayaan geologi, sejarah, budaya, dan biodiversitas yang sangat besar. Sampai di sini kabar beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 14.

Promo TFM Suara Budaya Jakarta. Bang Po masuki jam 1 siang di siang hari ini ya, masih menemani Bang Po tentunya sampai 2 jam mendatang, jam 3 sore bareng Ayu Polia di siang hari ini ya. Semoga sehat selalu Bang Po, apapun aktivitasnya di tengah teriknya matahari kali ini, tidak bikin pening kepala gitu ya. Ketawain aja dah Bang Po kalau misalkan ada sesuatu hal kayak enggak sesuai realita, tapi kita pengennya enggak kayak gitu, ya udahlah, itu udah jadi rezekinya kayak gitu mah, ketawain aja. Tapi kalau ngomongin ketawa-ketawa nih, Bang Po tipe orang yang gampang receh ya, atau gampang ketawa, atau justru selera humornya tinggi jadi susah nih buat ketawa gitu ya. Kan ada orang yang kaku gitu ya, aku jarang ketawa Polia misalkan, kenapa emangnya? Iya gak tahu, selera humornya mungkin terlalu tinggi, mungkin aja bisa jadi gitu ya. Atau aku jarang ketawa soalnya apa namanya dimarahin istri mulu, jadi jarang ketawa, bisa jadi. Nah kira-kira Bang Po ini tipikal orang yang gampang ketawa, atau justru selera humornya tinggi sehingga susah ketawa nih? Bisa dicerita di Maria di 0812-1124928, atau teleponnya juga boleh nih Bang Po di 0213504510.

Itu apa? Loki kecil, sudah jadi.

0: Dalam perjalanan sejarah tanah Papua, pada zaman dahulu perempuan Papua yang sudah bisa membuat noken dianggap sudah dewasa. Tas ini memiliki simbol perdamaian, kehidupan yang baik dan kesuburan bagi masyarakat Papua. Noken atau tas Papua merupakan warisan budaya nenek moyang yang melekat pada diri masyarakat di ujung timur Indonesia. Noken memiliki filosofinya sendiri, terutama bagi perempuan Papua. Setiap suku yang ada di tanah Papua punya ciri khas, termasuk bagi suku Tehit.
1: Di dalam suku Tehit, noken itu melambangkan arti sebuah kasih. Karena dia
0: Suku ini adalah satu dari 200-an lebih suku yang ada di Papua. Orang Tehit hanya membuat noken dari kulit kayu yang hanya tumbuh di Kabupaten Sorong Selatan. Noken merupakan tas asli buatan perempuan-perempuan di Papua dan memang hanya mereka sajalah yang boleh membuat tas ini. Dahulu, perempuan Papua yang sudah bisa membuat noken dianggap sudah dewasa. Jika seorang perempuan Papua belum bisa membuat noken, maka ia dianggap belum boleh menikah. Selain itu, noken memiliki arti tentang kasih dalam kehidupan suku Tehit, kata Bapak Mihal Momot, selaku Ketua Dewan Adat suku Tehit.
1: Karena dia menampung seluruh perekonomian, kebutuhan hidup rumah tangga, dan masyarakat. Dan noken itu ketika dididik secara lokal pada masyarakat di sini, pada beberapa perempuan-perempuan. Jadi seorang perempuan itu harus punya kewajiban, harus tahu membuat noken. Nah, kalau dia sudah bisa tahu membuat noken, maka dia punya persiapan untuk bagaimana menata masa depannya lebih baik. Dalam arti pertumbuhan keluarganya, berarti dia sudah bisa disiapkan untuk dikawinkan. Karena dia sudah bisa sanggup mempersiapkan keluarga baru.
0: Noken biasa digunakan oleh masyarakat Papua untuk kegiatan sehari-hari. Noken yang berukuran besar digunakan untuk membawa benda-benda yang berat seperti kayu bakar, tanaman hasil panen, barang belanjaan, atau bahkan bisa digunakan untuk menggendong anak. Budayawan suku Tehit Kabupaten Sorong Selatan, Bapak Agustinus Tesia menyebutkan fungsi dari noken Tehit diantaranya sebagai gendongan bayi atau membawa hasil kebun dan ternak.
2: Noken Tehit ini kan dibuat dan dianyam dari kulit kayu yang berguna untuk mereka isi paran-paran yang mungkin ibu-ibu kah dari kebun atau dari hutan datang isi sayur atau kayu bakar yang mereka bawa. Itu yang disebut apa noken Tehit itu. Nah, terus ada noken hias juga yang dibuat dengan tangan orang Tehit ini dengan macam-macam anyaman-anyaman dari kulit kayu ataupun bambu, mereka anyam itu sebagai noken Tehit.
0: Keunikan dari noken adalah cara dibawanya. Noken dibawa dengan menggunakan kepala, tali tasnya dipakai di dahi, dan kantong tasnya menggantung di punggung orang yang memakainya. Karena keunikannya inilah, noken ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia pada 4 Desember 2012 lalu. Fakta ini juga mendorong pemerintah Kabupaten Sorong Selatan berupaya menjaga kelestarian noken.
3: Langkah-langkah dari pemerintah adalah memberikan bantuan kepada kelompok-kelompok anyaman, ukiran untuk dapat melanjutkan ini ke dalam sanggar-sanggar. Khususnya di Sorong Selatan kita sudah bentuk sanggar di tiap-tiap distrik. Sanggar ini untuk merawat, menjaga bagaimana kelestarian budaya yang ada di tanah ini. Sehingga jangan sampai punah dengan perkembangan dan modernisasi yang sementara berkembang ini.

0: Kenyataannya, keberadaan tas noken kini tidak sebanyak dulu. Masyarakat lebih memilih tas yang dinilai praktis. Kaum perempuan saat ini juga tidak banyak yang tertarik untuk membuat noken. Padahal, noken mengandung banyak nilai, seperti nilai budaya, sosial, dan sejarah yang panjang. Seharusnya noken mendapat tempat yang istimewa karena tak bisa digantikan dengan kantong atau tas lainnya. Saya Deli Tambunan, mewakili kerabat yang bertugas untuk Perempat RRI mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Halo Abang Po, aku Iri Susan. Stay tune terus ya di Pro 4 FM.

Abang Pak, jadi gimana nih? Abang Pak tipikal orang yang suka ketawa hal-hal receh atau justru sulit buat tertawa? Karena ada sebuah riset nih Abang Pak ya, ngomongin soal ketawa, ada sebuah riset membuktikan tertawa selama 20 menit ini membuat kesehatan jantung meningkat. Kok bisa kesehatan jantung meningkat dengan kita tertawa gitu? Karena dengan tertawa ini menyebabkan jaringan di lapisan dalam pembuluh darah melebar, dan hal ini meningkatkan aliran darah ke seluruh tubuh secara signifikan ya. Dari studi University of Maryland Medical Center ini menunjukkan bahwa tertawa memiliki efek yang mirip dengan latihan aerobik ringan atau penggunaan obat statin. Itu mengapa baik ya untuk jantung gitu. Ini yang terjadi ya saat kita tertawa selama 20 menit dalam studi American Heart Association atau AHA. Ini menyebutkan kalau misalkan ketawa itu aliran darah bisa meningkat hingga 22% saat seorang tertawa terbahak-bahak gitu. Jadi tubuh tuh melepaskan ini ya, melepaskan endorfin yang membantu melawan hormon stres seperti kortisol yang menyebabkan tekanan darah turun. Jadi gimana nih Abang Po, apakah suka ketawa gitu ya? Yang dari tadi nelpon lewat pas ayah lagi lagu, coba dah ditelepon balik ya di 0812-112-4928 di WA-nya atau di line teleponnya juga boleh di 0213504510. Ayo tunggu komentarnya ya Bang Pak ya.

Abang Empo, Rionda jadi bola resmi buat Piala Dunia 2026. Bola ini emang dibikin khusus buat turnamen yang digelar barengan di tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, sama Kanada. Nama Trionda sendiri diambil dari gabungan kata tri sama onda yang ngegambarin semangat tiga negara tuan rumah. Warna bolanya juga kagak sembarangan ya Bang Po. Ada merah, hijau, ame biru yang ngerepresentasiin warna jersey kandang masing-masing negara. Ditambah lagi sentuhan warna emas sebagai bentuk penghormatan buat trofi Piala Dunia yang ikonik itu. Dari segi teknologi, Trionda juga canggih banget. Dia pakai konstruksi 4 panel biar lebih stabil pas ditendang dan arah terbangnya lebih akurat. Jahitannya juga dibuat khusus dengan garis timbul. Jadi gerakan bolanya tetap konsisten dan lebih gampang dikontrol walaupun kondisi basah. Kagak cuman itu Abang Po, bola ini juga udah dilengkapin teknologi connected ball. Ada sensor gerak 500 Hz di dalamnya yang bisa ngirim data secara real time ke VAR. Jadi keputusan offside bisa lebih cepat dan setiap sentuhan bola kayak pelan

Rompat FM Suara Budaya Jakarta. Ngomongin soal gampang ketawa, ya jujur tipikal orang yang receh. Ketika apa-apa aja diketawain gitu ya. Tapi beda kontes ketika kita ini ya lagi bercanda sama temen, itu Ayu juga mikir-mikir sih kalau ngetawain sesuatu hal yang mungkin kurang enak didengar, Ayu juga enggak ketawa gitu. Tapi

oksigen yang kemudian dialirkan ke jantung. Ya tentu ini juga bisa ini ya membuat penyerapan oksigen oleh tubuh kita juga meningkat. Abang Pok sendiri gimana nih? Kalau kata Bang Sidik, ayah tipikal orang yang receh, gampang ketawa. Ape aja kayak ayah ketawain Pok Lia. Padahal gak lucu, tapi ayah suka ketawa aja gitu ya. Berarti ayah sehat dong. Bener juga ya. Iya juga, karena emang dari sebuah risetnya tertawa selama 20 menit membuat kesehatan jantung meningkat. Kok bisa? Nah tadi beberapa penjelasan juga udah ayah sebutin gitu ya, karena aliran darahnya jadi lancar gitu. Abang Pok sendiri gimana nih, tipikal orang yang gampang ketawa atau justru susah banget buat ketawa, jadi orang kaku amat? Abang Pok, dilemesin lah ya. Jangan terlalu kaku dah. Bisa dimari ayo masin menambang Pak sampai nanti jam 3 sore ya.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan. Di balik keramaian kota, di balik lalu-lalang lintas, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, di tengah banyaknya bangunan Jakarta, ada sebuah bangunan yang berdiri saat ini yang bernama Museum Kebangkitan Nasional, yang berlokasi di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 26 Senen. Pada tahun 1902, bangunan ini dibangun sebagai bangunan sekolah yang bernama Stovia atau School Tot of Landing Van Inlase atau Sekolah Dokter Bumi Putra. Stovia merupakan sekolah kedokteran yang didirikan untuk melahirkan dokter pribumi yang dapat mengatasi berbagai wabah seperti kolera, tipes, disentri, dan berbagai wabah yang menyerang Pulau Jawa saat itu. Kemudian pada tahun 1926, bangunan Stovia beralih fungsi menjadi tempat pendidikan sekolah mulo atau setingkat SMP, AMS, setingkat SMA, dan sekolah asisten apoteker. Semasa pendudukan Jepang hingga tahun 1945, bangunan Stovia dialihkan fungsi menjadi tempat penampungan tawanan perang tentara Belanda. Setelah Indonesia merdeka, gedung ini pernah dihuni oleh ex-tentara Kenil Batalion 5 hingga 1973. Kemudian pada 6 April 1973, gedung Stovia dibugar oleh pemerintah DKI Jakarta. Dan akhirnya, pada 20 Mei 1974, gedung Stovia diresmikan oleh Presiden Soeharto sebagai Museum Kebangkitan Nasional.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Propat FM, suara budaya Jakarta.

Buat FM Suara Budaya Jakarta, ngomongin soal orang yang gampang ketawa, suka receh gitu ya, dikit-dikit ketawain gitu ya. Jadi kalau dari Posidi sendiri bilang, katanya ketawa paling kenceng kalau lihat ini, kucing goyang di TikTok. Di TikTok itu kan lagi rame emang kucing goyang itu ya. Ayo juga ketawa sih, kayak stiker aja sebenarnya, cuma kayak goyang-goyang gitu, jadi lucu aja gitu kan ya. Ada Bang Ja di Jakarta Selatan. Saya suka ngelawak sendiri polia, tapi kalau temen yang ngelawak garing pun tetap diketawain. Jangan-jangan ini menghargai doang, ini menghargai temennya ya. Kasian kan kalau temen yang ngelawak gak diketawain. Ada Bu Wigati Wonosobo. Bu Wigati Wonosobo, gak juga sih menurut saya ketawa gak tergantung hal besar atau hal kecil, tergantung pribadinya orangnya aja. Kalau emang suka bercanda, sering hal ringan yang terlihat kecil bisa jadi tertawa. Yang penting jangan ketawain tentang privasi seseorang. Itu namanya bercanda dengan maksud menghina. Nah, ini yang maksud Ayi gitu ya. Kadang kan orang tuh kan walaupun selera humornya ini ya rendah atau mungkin gampang-gampang ketawa gitu orangnya ya, tapi kalau untuk hal-hal yang sensitif kalau bisa ya jangan ketawa gitu. Jadi kita ketawa juga tahu tempat walaupun suka ketawa ya. Walaupun suka ketawa tapi harus tahu tempat ya. Ada Bang siapa nih? Bang Iyo. Bang Iyo di Jaksel. Kalau diajak bercanda cuma bilang oh gitu, lucu ya. Oh gitu, lucu. Gimana maksudnya? Oh, mungkin ini ya orang-orang yang kaku nih. Bang Iyo nih termasuk orang yang ini ya, kaku sehingga kalau misalkan ada orang yang kelawak malah dihiraukin aja gitu ya. Kasian juga Bang, tapi Bang temannya kalau dikacangin gitu mereka kan niatnya mungkin menghibur gitu kan ya. Nah, kalau Abang Pak sendiri gimana nih? Ayo masih nemenin Abang Pak sampai jam 3 sore nanti tentunya di Mari di Jakarta punya cerita.

0: sedap bener. Wangi apaan, Cing?
1: Ini Encing bikin nasi ulam.
0: Wow, nasi ulam. Nasi ulam buatan Encing kan enak bener.
1: Dah iya, pan lo doyan banget. Encing lo. Eh, lo tahu kagak nih, Fuli? Nasi ulam itu ada dua jenis.
0: Ah, maksudnya gimana, Cing?
1: Iya, jadi nih, nasi ulam tuh ada yang nasi ulam basah ame nasi ulam kering. Nasi ulam basah itu disiram sama kuah semur tahu sama kentang. Kalau yang basah ini, mesti ada bihun goreng, cumi asin goreng, telur dadar, daun kemangi ame kacang tanah. Nah, kalau nasi ulam yang kering, kagak pakai kuah, tapi nasinya itu ada serundeng kelapa, emping goreng, sambal kacang ame daun kemangi. Mangi. Lauknya yang kudu ada di nasi ulam itu ada empal goreng, dendeng manis, perkedel, semur, tempe goreng, sama pepes bumbu rujak.
0: Oh, jadi yang Fuli makan ini nasi ulam basah ya, Cing?
1: Betul, Neng. Terkapan-kapan Cing bikinin juga dah nasi ulam yang kering.
0: Betul ya, Cing? Fuli tungguin ya, Cing?
1: Iya dah.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Halo, saya Alfat, sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4, Suara Budaya Jakarta.

0: Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.
1: Kabaratna Pro 4.
2: Kabaratna Pro 4 pukul 15 waktu Indonesia Tengah.

0: Sahabat budaya, tradisi Arate merupakan salah satu ritual budaya masyarakat Takalar yang biasanya dilaksanakan menjelang acara pernikahan khususnya di wilayah Cikoang. Tradisi ini berupa kegiatan zikir bersama yang dipimpin oleh tokoh agama sebagai bentuk doa dan permohonan keselamatan, keberkahan, serta kelancaran bagi pasangan yang akan menikah. Arate tidak hanya bernilai religius tetapi juga memiliki makna sosial karena menjadi ajang berkumpulnya masyarakat dalam suasana kebersamaan dan kekeluargaan. Tradisi ini berkaitan erat dengan penyebaran Islam di daerah tersebut yang dipengaruhi oleh tokoh seperti Sayyid Jalaluddin Al-Aidid sehingga mencerminkan perpaduan antara nilai keislaman dan budaya lokal yang masih dilestarikan hingga saat ini. Dengan hadirnya kabar Anda perempat, saya Anti pamit. Sementara ada rekan saya Ruslan menemani dari pukul 15 hingga jelang pukul 20 malam nanti. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Demikian kabar Ratna Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kita kembali berjumpa di acara musik dan informasi di hari ini ya. Tepatnya hari Jumat tanggal 15 Mei 2026. Saya Ruslan hadir menemani Anda di Pro 4 RRI Makassar hingga nanti di jam 17 waktu Indonesia Tengah. Kita coba dulu terima penelpon. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Sirina Pace. Iya, senandung lirik lagu Napro. Iya, dengan siapa dan di mana? Halo.
1: Halo.
0: Iya, dengan siapa dan di mana? Ya? Bunda Sopi. Oh, Bunda Sopi. Gimana kabarnya, Bunda? Sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Oke, Bunda Sopi, kita mau dengarkan lagu apa ini? Beberapa lagu ya ini, ada saya bacakan dulu Bunda Di. Menre Nidutana dari Anca S, Kamaseku dari Iwan Tompo, Mina Saatiku, Melani Lida, kemudian Iajiku Minasai, Bati RBS, Manrikata Ngaji Tabu, Suratnu dari Rahmi Ahattah, Mapoji Cenit Tebuh dari Dariusnya.
1: Ya.
0: Rahmi Hatta Surah Nadi. Oke, Bunda. Iya, ditunggu lagunya ya. Jadi apa bagus nih kita bahas ini sore-sore supaya enak dong kalau dari pendengar juga punya ide.
1: Jadi dari pendengar ya.
0: Iya, dari pendengar. Iya, baiknya kalau dari pendengar tuh supaya penelpon pertama itu punya yang ide untuk memberikan topik. Apa bagus
1: itu membahas soal makanan ya.
0: Iya, makanan.
1: Makanan kalau sore itu katanya apa gorengan cocoknya sore atau malam.
0: Iya.
1: Kalau hari ini baiknya ya. Minumannya mungkin nomor plan.
0: Iya.
1: Mungkin minuman.
0: Oh, minuman. Oke, okay. Minuman.
1: Oh, sore-sore begini sukanya sarapan atau ngopi atau teh.
0: Iya, oke okay, Bunda. Kalau kita sendiri paling suka biasanya ngeteh atau ngopi kalau sore-sore begini?
1: Ngeteh
0: di, iya. Dan rutin memang. Rutin. Oke. Okay. Ya paling Bunda, ditunggu lagu okay, tadi.
1: Deh. Iya. Makasih. Ya, lanjut
0: juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bunda Sophie ya. Oke. Okay. Selanjutnya yang masih ingin bergabung di 0811-400-9250. Assalamualaikum. Halo.
2: Halo.
0: Ya, yeah, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Senandung lirik lagu Napro 4 C.
0: Ya, yeah, dengan siapa dan di mana?
2: Pak Radin.
0: Pak Radin di mana Pak Radin?
2: Bantimuru.
0: Bantimuru. Oke, okay. Pak Radin yeah. Gimana kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah sehat-sehat.
0: Oke, okay, sehat ya. Oke. Okay. Baik, Pak Radin, yeah. Kalau kita biasanya sore-sore begini ngapain? Suka ngopi atau ngeteh?
2: Kok sementara saya minum ini kopi.
0: Oh, kopi.
2: Top saset.
0: Oh, yang kopi saset di berarti.
2: Iya, saset. Top itu.
0: Iya. Biasanya kalau
2: yang putih yang.
0: Oh, memang sukanya kalau ada campuran susunya begitu ya kalau kopi kan
2: yeah. Ada juga. Iya. Selalu saya susu kopi saset nih.
0: Gitu.
2: Iya. Okay. Lama sudah.
0: Oke, okay, mau pilih lagu yang mana nih? Suratnu dari Rami Ahatta, Mende.
2: Itu nih Suratnu.
0: Suratnu. Oke, okay. Ditunggu lagunya ya.
2: Iya, terima kasih.
0: Iya.
2: Bertugas. Merse.
0: Ye.
2: Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya sahabat budaya masih ingin bergabung, kami menantikan di 0811-400-9250. Sekali lagi di 0811-400-9250 ya. Jadi kita cerita tentang apa nih biasanya kebiasaannya sahabat budaya di sore-sore hari ini. Lebih senang ngopi atau ngeteh, atau mungkin ada minuman favorit khasnya ya. Kebiasaan sore-sore itu kan kita bisa waktu santai itu bikin variasi-variasi minuman ya. Mungkin ada yang bikin saraba atau mungkin ada yang lagi suka minuman-minuman tradisional. Kan banyak juga minuman tradisional ya. Seperti misalnya jus-jus begitu ya. Jus yang dibikin sendiri, tidak dibeli secara instan gitu ya. Oke, kita terima lagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruslan.
0: Iya, dari siapa dan di mana?
3: Dari Nur Intan di Takalar.
0: Nur Intan di Takalar. Gimana kabarnya Bu Nur Intan? Sehat? Gimana kabarnya, sehat?
3: Kabar baik, sehat selalu Bu Ruslan.
0: Oke, Bu Intan sehat ya. Oke, karena kita sudah penelpon ketiga, jadi mengikut maki ini.
3: Oh iya.
0: Oke.
3: Okay. Apa karena lagunya juga bagus-bagus semua.
0: Oh, alhamdulillah kalau bagus-bagus. Jadi.
3: Iya.
0: Oke, kalau kita biasanya kebiasaan di sore-sore hari begini lebih minum kopi atau ngeteh gitu ya sore-sore begini.
3: Saya lebih suka minum teh.
0: Oh, minum teh.
3: Saya dicampur dengan susu.
0: Oh, ada campuran susunya. Jadi enggak.
3: Supaya sehat.
0: Wah, enak.
3: Sama aduh, gorengan.
0: Gorengan di.
3: Misalnya pisang goreng.
0: Kan ada juga orang biasa nak bikin es teki. Kalau kita yang hangat jadi atau yang panas gitu.
3: Saya kalau saya dingin enggak cocok.
0: Enggak cocok di. Oh, iya. Oke. Okay.
3: Kalau minum yang dingin biasa sakit dada aku.
0: Oh.
3: Jadi saya suka yang hangat.
0: Yang hangat-hangat. Iya. Oke, okay, tapi pasti ada teman jadi entah itu gorengan atau cemilan.
3: Pasti, enggak enak juga kalau tidak
0: ada pasangannya. Iya, dia memang begitu kalau sore-sore.
3: Dan banyak juga orang jualan gorengan Bu Nur di sini.
0: Iya. Oke, Pak Le. Ditunggu lagunya, Di. Makasih, Bu Intan.
3: Selamat bertugas, Ki Bu Nur Slang. Sehat selalu.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siri Napace.
4: Siri Napace.
0: Senandung lirik.
4: Senandung lirik.
0: Laguna.
4: Laguna Prompace.
0: Weh, mantap.
4: Cocok.
0: Masih Pak nak kurasa. Masih Pak tuh sedih kalau ada limpo bilang ces, masya Allah. Kembali kayak muda Ki bersama ini.
4: Bah, memang. Semangat bos.
0: Semangat Ki.
4: Puna toaya di kiri. Todong Ki.
0: Cocok.
4: Harus muda terus, insya Allah.
0: Iya.
4: Pada lancar. Rezeki juga banyak, ya. Wah, alhamdulillah.
0: Betul, alhamdulillah, memang begitu. Oke, kita mengikut lagunya, Di. Tapi kalau ya, kita sore-sore begini,
4: nah, semua lagunya enak.
0: Ya, kalau sore-sore begini, Deng, kita biasanya lebih enak ngopi atau
4: ya, kopi lah.
0: Kopi, Di.
4: Kopi.
0: Kopinya asli atau ada campuran-campurannya juga?
4: Enggak, kapal api.
0: Enggak, maksudnya kopinya hitam atau ada
4: hitam.
0: Oh, lebih.
4: Tidak pakai susu. Gulanya saja, gula apa,
0: Bro? Gula aren.
4: Tidak mengandung manis.
0: Oh, iya.
4: Tropicana.
0: Kadang tuh biasa itu orang ngopi enggak pakai gula, Di. Pokoknya ya, diseduh saja.
4: Obat itu, ya. Pak.
0: Iya. Oke, ya, Pak Ale. Jadi biasanya partnernya apa nih kalau ngopi? Gorengan atau kue-kue?
4: Kalau sekarang ada onde-ondean, kue panju ya.
0: Iya.
4: Dadar, roti.
0: Iya, berarti.
4: Itu yang tadi pagi mungkin disiapkan saya oleh Ibu Haji.
0: Iya.
4: Tapi belum sempat ikut sentuh. Karena enak kata di Pali dengan acaranya itu. Ebaribasa. Alhamdulillah.
0: Iya.
4: Ya, oke, Pak Endiko. Makin minum kopi.
0: Iya.
4: Sukses sehat.
0: Iya.
4: Kasih, Ndi.
0: Iya.
4: Itu semua juga pencinta perempat tarere. Sukses sehat semua. Makasih, Ndi. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Limpo ya. Baik, sahabat budaya. Kita hadirkan dulu Surano dari Rami Ahatta.

Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau

dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoksin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat

0: fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.

0: apa?
1: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
0: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
1: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
0: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
1: Iyo ade. Nah, itu baru namanya saya punya ade. Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat

0: Oke, sahabat Bray masih bersama di acara Siri Napace Senandung Lirik Laguna Perompaca. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siri Napace
1: Senandung Lirik Laguna Perompaca.
0: Oke, dengan
1: dari SD Nompo ini.
0: SD Nompo, oke. SD Nompo, kita mau pilih lagu mana? Iwan Tompo dengan judulnya Kamaseku, kemudian Meila Nilida Minasatiku, Iya Jiku Minasai Batiar.
1: Itu mau Iya Jiku Minasai.
0: Iya Jiku Minasai. Batiar ya, Batiar BS ya. Oke, kalau Den Nompo biasanya sore-sore paling favorit atau hobinya ngopi atau ngeteh?
1: Ya, paling favorit itu minum teh.
0: Minum teh, campuran gitu ya. Teh asli.
1: Baru enak itu kalau ada anunya dulu ya, ana gorengnya.
0: Oh, garing sih, Pak. Gorengan tadi. Iya.
1: Ya, ini.
0: Biasanya paling suka gorengan apa nih? Pisgor atau ubi goreng?
1: Ya, ada dua sih, pisang goreng sama ubi goreng.
0: Oh, semuanya suka.
1: Itu yang suka, itu dua ya, yang lain
0: tidak suka. Kayak misalnya kambing-kambing.
1: Iya, bisa di, kalau
0: ya,
1: pisang goreng itu bisa di anu, kasih bisa itu di apa itu, di kambing-kambing.
0: Oh iya, kambing-kambing
1: di campur sama terigu. Enak nih.
0: Biasanya kalau bonyo ini, bonyo biasa di kambing-kambing.
1: Apalagi kalau hujan-hujan.
0: Iya. Kalau kantor-kantor Jawa ya tena, jadi yang penting goreng-gorengan begitu partnernya. Kalau kantor-kantor Jawa kan enaknya kalau pagi-pagi hari. Oke, Pak Lidenom, Pak. Ditunggu.
1: Pak Dembo, yang itu udah sekian banyak orang masuk. Pak Ima, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sirena Pace. Iya. Dari?
2: Dari
0: MU. Bu Sinta di MU, gimana kabarnya Bu Sinta?
2: Alhamdulillah baik-baik.
0: Oke, baik-baik ya. Bu Sinta, kita mau pilih lagu yang mana nih?
2: Lagunya
0: Kamaseku dari Iwan Tompo, Minasa Atiku dari Melani Mantrikatang.
2: Minasa
0: Riatiku, Minasa Atiku di. Oke. Baik. Silakan, kita lebih favoritnya biasanya ngopi atau ngeteh kalau di sore hari?
2: Bikin teh.
0: Oh, lebih senang teh. Teh tanpa campur begitu ya. Enggak ada campuran susunya.
2: Terlalu
0: manis. Iya. Oke, tapi rutin ya setiap sore biasanya.
2: Biasa.
0: Kan ada juga
2: jarang-jarang kayak air putih dengan kambing-kambing kalau ada
0: pisang. Iya. Kambing-kambing sama sapi-sapi. Oke, Pak Lid, ditunggu lagunya ya.
2: Terima kasih. Lihat kita lalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Mambo.
0: Iya, dari Ibu siapa nih?
3: Lina.
0: Ibu Lina
3: di Veteran Utara.
0: Iya. Passwordnya dulu, Siri Napace.
3: Senandung Lirik lagu nomor 4, Ces.
0: Oke, mantap. Bu Marlina tahu nak hafal nih.
3: Iya, cocok nih, Mbok.
0: Iya, Bu Marlina biasanya sore-sore begini lebih favorit ngopi atau ngeteh nih? Atau
3: teh,
0: mungkin
3: ya,
0: atau mungkin ada. Kenapa nih kalau perempuan itu identiknya dengan teh kopi?
3: Ya, memang karena kalau kopi itu terlalu keras,
0: keras.
3: Walaupun ada kopi sekarang yang ringan-ringan, Tombo.
0: Ya.
3: Tapi tetap begitu dengan kesehatan.
0: Tapi ada juga orang bilang justru kopi bagus dibandingkan dengan teh, tapi olah-olah enggak tahu yang mana yang benar karena
3: kalau teh itu biasanya orang ada juga penyakitnya, Mbok, enggak bisa toh, enggak bisa terlalu sering. Kayak begitu. Kalau saya itu enggak tiap hari, Mbok, harus di satu kali mungkin dua kali di seminggu.
0: Gitu.
3: Iya, Mbok.
0: Oke, Pak.
3: Dengan campur anunya, campurannya itu anu, apalagi tahu isi.
0: Nyamang ini. Sore-sore begini, Dek. Tapi biasanya bikin sendiri atau dibeli?
3: Di tetangga kebetulan ada.
0: Oh, ada di penjual.
3: Suka nih. Beli di situ, Ji. Ya, ribet kalau bikin sendiri, Kono.
0: Iya, jadi apalagi kalau tak sendiri, Jiki, lagi beli.
3: Iya, itu, Mi. Sendiri jatuh, jadi. Iya.
0: Kalo, tapi kalau iya, saya biasa juga ini. Goreng-goreng begitu ya, beli. Tapi kalau kayak pisang goreng, biasanya bikin sendiri, Ji. Praktis ya, gitu. Ya,
3: biasanya, Ji, iya, cocok, Mbok.
0: Iya.
3: Tapi saya suka itu yang anu kambing-kambing.
0: Oh iya.
3: Tidak aku suka kalau digoreng anu utuh toh, tidak aku suka ya.
0: Iya.
3: Kambing-kambing enak.
0: Iya. Iya Mbok. Nggak nanya takkanan tak kalau makan kambing-kambing?
3: Kan jarang-jarang ya Mbok. Nggak selalu juga.
0: Ketinggi kolesterolnya itu kambing-kambing. Kenapa makan?
3: Di bawah sadar.
0: Astaga. Ndak jadi. Ndak naik tensi, tak kolesterolnya jantung, karena minyak apa?
3: Kalau kambing, cocok ya, Mbok. Kalau kambing asli tuh, kambing-kambing asli ya, Dede. Tidak aku makan, tidak aku sentuh misalnya, Mbok.
0: Kenapa hari ini disebut kambing-kambing? Nah, bukan jika kambing ini.
3: Iya, heran tuh nggak saya.
0: Iya.
3: Anak, iya, begitu mas.
0: Iya,
3: Pak Le. Makasih banyak. Yeah. Sehat selalu.
0: Amin.
3: Lanjut tugas, Ki. Yeah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, penelpon keempat. Sirina
4: Pati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
4: Sirina Pati.
0: Bukan Siri.
4: Senandung Liri, Laguna Prompat Kes.
0: Iya, dari siapa ini?
4: Siti Nurbaya.
0: Siti Nurbaya bukan Sirina, Sirina Paci, Sirina.
4: Sirina Lapace.
0: Ya, Siri Napace, kasih pisa ki aja tak sambung ni.
4: Oh.
0: Siri Napace.
4: Siri Napace.
0: Ya, aja nak bilang Siri Napace.
4: Oh iya.
0: Lain itu maknan. Iya.
4: Maklumlah.
0: Oke. Okay. Ibu Harli, Ibu Harlina ya?
4: Ibu Siti Nurbaya.
0: Oh, Siti Nurbaya. Bukan yang Menteri Keuangan itu? Oh, Purbaya ya?
4: Bukan, Purbaya,
0: Purbaya itu.
4: Ini Siti Nurbaya, oh. Orang biasa.
0: Iya, tapi sami-sami woncowo ya.
4: Sami-sami, iya.
0: Oke, kalau kita sore-sore begini biasanya lebih suka apa nih? Minum kopi atau ngopi?
4: Jarang. Jarang minum teh.
0: Kopi juga enggak?
4: Enggak.
0: Jadi kalau sore-sore biasanya favoritnya apa nih? Minum minuman?
4: Ya, tapi sholat asar ya sudah nonton TV.
0: Oh.
4: Sambil dengarkan radio RRI.
0: Alhamdulillah. Sudah. Saya kira, atau mungkin ada minuman favorit apa, Le?
4: Oh, enggak ada.
0: Enggak ada. Jamu, boten?
4: Oh, jamu kalau pagi.
0: Oh, pagi. Kalau sore enggak cocok nih, Le.
4: Enggak ada. Jamu pagi sebelum. Ada jualan jamu kalau pagi. Lewat. Itu saya minum.
0: Kalau minuman khasnya orang Jawa apa sih itu selain jamu?
4: Anu ya, sekoteng gitu.
0: Itu kan orang Jawa itu suka minum teh itu. Kalau biar makan, habis makan itu nak kasih.
4: Oh ya, tapi itu enggak ada gulanya.
0: Oh iya.
4: Tetok.
0: Karena saya dulu di Jawa. Iya, teh tawar. Saya dulu di Jawa begitu kok kita kalau di
4: iya,
0: sudah
4: iya,
0: makan.
4: Iya, memang. Teh tapi enggak ada gulanya.
0: Begitu, iya.
4: Gak ada gulanya semua, Jawa, orang Jawa gitu memang bukan air putih biasa, tapi teh. Tapi gak ada gulanya.
0: Oh iya iya iya.
4: Itu.
0: Oke Pak. Makasih.
4: Gak ada gulanya, teh tawar itu Pak.
0: Iya iya. Oke okay, makasih. Mengikut Megi karena kita penelpon keempat ya.
4: Gak apa-apa.
0: Nji, matur nuwun ge.
4: Sami-sami.
0: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, luar biasa ya pendengar kita dari Ibu Siti Nurbaya di Maros. Kita hadirkan dulu dua lagu sahabat budaya, Iya Jiku Minasai dan Minasa Atiko.

0: Tapak Sejarah. Pasar Sepur. Pasar Sepur merupakan salah satu pasar tradisional yang berada di Kota Madiun dan termasuk pasar yang cukup tua. Selintas pasar tersebut untuk jualan kereta api atau sepur, tapi tidak demikian. Seperti pasar pada umumnya, Pasar Sepur berisi pedagang sayur, pedagang pakaian, pedagang sembako, dan beberapa penjual makanan. Pasar Sepur ini terletak di Jalan Pahlawan, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Lokasi pasar ini berada di sebelah utara kantor pos besar Madiun atau sebelah barat stasiun Madiun kurang lebih 290 meter. Tepatnya berada di pertemuan antara Jalan Pahlawan dan Jalan Kompol Sunario. Menurut Oliver Johannes Rapp dalam bukunya Kota di Jawa Tempo Dulu, dikisahkan bahwa setelah Perang Diponegoro berakhir tahun 1830, di Madiun didirikan sebuah benteng yang berada di tepi Sungai Madiun. Nama bentengnya adalah Fort de Madiun dan sekaligus digunakan sebagai penanda batas utara Kota Madiun pada waktu itu. Di sebelah utara benteng pada 1884 dibangun jalur kereta api, perlintasan, dan stasiun. Akibat aktivitas baru di daerah ini dan karena pasar lain di Madiun cukup jauh, di antara benteng dan tempat sepur lahirlah sebuah pasar kebutuhan pokok warga, yaitu Pasar Sepur atau The Sepur Pasar de Madiun. Yang jelas, Pasar Sepur merupakan pasar tradisional lama yang ada di Kota Madiun. Tapak Sejarah.
1: Naila senang banget hari ini bisa

0: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak? Pak?
1: Oh, iya.
2: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
0: Pak?
1: Hah? Iya, Nak.
2: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
1: Iya, iya.
0: Hah? Papa?
1: Iya, Nak.
0: Nak?
2: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
4: Kau kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
3: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
5: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya.
6: Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

0: Oke, sahabat Braille, kita lanjut lagi kebersamaan kita di acara Sirina Pace Senandung Lirik Laguna Prombaca. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sirina Pace.
1: Senandung lagu lirik na Prombaca.
0: Tak balik i. Senandung.
1: Senandung lirik laguna
0: Prombaca. Oke. Dari Pak Asis.
1: Iya, betul.
0: Nah, kabarnya Pak Asis.
1: Kabar panas.
0: Wih, kabar panas. Biasanya kalau sore-sore begini masih panas. Apa
1: kan,
0: biasanya?
1: Hujan sehari yang.
0: Iya. Kalau kita paling suka biasa ngopi atau ngeteh di sore hari?
1: Sebentar ini lagi ngeteh ini.
0: Oh, lagi ngeteh. Tidak memang
1: dengan,
0: tidak
1: ke bolu.
0: Wih, koe bolu dicelup-celup berarti. Enaknya itu dicelup-celup, kalau bolu cukai itu yang agak-agak lama.
1: Iya. Boleh di pasar.
0: Boleh. Oke, kita mau pilih lagu mana nih?
1: Apa ini lagunya?
0: Ada
1: baru
0: Iwan, Iwan Tompok, Kamaseku, kemudian M. Nur, Mandekat Tangga Jutabu.
1: Kemudian, ya itu.
0: Ya mana?
1: Mandekat Tangga Jutabu.
0: Oke. Oke, yeah. Pak, ditunggu lagu tak? Selamat yeah. Menikmati kopi, teh sama bolunya.
1: Iya, Perusahaan. Itu Gaspi, sesek selalu.
0: Oke, okay, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari sahabat tadi Pak Aziz Dimaro. Selanjutnya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sirin apa aja senandung lirik lagu Nepuro Ompak. Yes, Pak Saleh dari Nepuro Kali.
0: Oke, Pak Saleh gimana? Sehat?
2: Alhamdulillah, sihat walafiat.
0: Iya, pilih lagu ki dulu. Apa lagu tadi yang kita mau pilih?
2: Iya dulu, Bel. Ulangi lagi.
0: Kamaseku dari Iwan Tompo, Mapuji Cenditabu, Dianti Oslan, Angin Mami.
2: Mapuji Cenditabu.
0: Mapuji Cenditabu, Di.
2: Ya,
0: oke. Okay. Kalau kita paling suka biasanya ngeteh atau ngopi nih sore-sore.
2: Ya, teh saja. Selana sanggar pala.
0: Sanggar apa? Sanggar apa pe?
2: Kalau pe, oh nyaman.
0: Oh, pedis-pedis baru air anu tuh air panas panas
2: panas,
0: ting,
2: panas, panas hangat.
0: Ya, hangat. Waduh. Iya, enggak tahu kenapa ada kalau orang biasanya kan pakai air es biasa itu, tapi yeah. Ada orang bilang, justru tambah pedis kalau pakai air es.
2: Iya. Oh. Kalau masuk airnya ya hilang, tapi kalau celami muncul kembali.
0: Muncul kembali pedisnya. Tapi iya, bilang orang
2: saja, kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Saleh di Rapokaling ya. Selanjutnya sahabat berdaya, kami masih tunggu di 0811-400-9250. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, yeah, Sirina Pace.
3: Senandung lirik lagunya Prombaca, Ces.
0: Dengan siapa dan di mana?
3: Dengan Andika bersama Nur di Barombong, Kak.
0: Okay, Andika dan Nur. Oke.
3: Okay. Yeah.
0: Silakan Andika, kita biasanya sore-sore ngopi atau ngeteh nih biasanya favorit tak?
3: Ngopi
0: di warkop.
3: di rumah.
0: Oh, di rumah aja. Lebih enak sebenarnya buat yang istri tadi.
3: Iya, betul.
0: Tapi enggak tahu kenapa banyak orang pinggi di warkop. Mungkin pelayanannya kalau di warkop di bayangkan itu kalau
3: beda
0: pelayanan. Kalau di warkop baru di datang langsung mungkin ditawari mau ki kopi atau ngeteh. Jadi kalau ibu-ibu supaya mau kibata suami tak kayak Andika ini, pasti dari suaminya, istrinya tahu bilang pasti bagus pelayanannya tahu.
3: Betul.
0: Pak Andika tadi di mana? Di Barombong di? Barombong bagaimana ki?
3: Di mana? Di apa tuh?
0: Jauh dari PPIP.
3: Jauh.
0: Oh jauh di. Oh.
3: Ada sekitar 2 kilo.
0: Oh iya. Oke, balik. Lagi di jalan gini atau di mana?
3: Di laut kayak ini.
0: Oh, kan. Masya Allah, di laut.
3: Di Pulau Kudingar ini sekarang.
0: Mencari ikan?
3: Iya.
0: Oh, tidak tinggi ombak ini?
3: Iya.
0: Tidak tinggi ombak?
3: Tidak juga.
0: Oh, Alhamdulillah. Iya. Pantas ini tidak agak-agak turun lagi harganya ikan.
3: Iya, di perairan ini, Pulau Sangkar.
0: Biasanya Pulau Sangkar. Jam berapa pulang biasanya kalau begitu pergi melaut?
3: Jam hampir mau berangkat ini, jam 4 lewat berangkat.
0: Oh, baru mau mencari ikan, baru mau berangkat ini.
3: Ada sudah 10 hari lebih ini kak.
0: Masya Allah luar
3: berlayar.
0: Luar biasanya tahu perjuangan di.
3: Iya betul betul.
0: Makanya kalau di pasar ki jam ki bilang mahal ikan, dia aku perjuangan tetap
3: iya, ki cari ikan. Iya betul betul.
0: Oke Palek sukses ki di hati-hati ki.
3: Kita juga kak. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa di tengah laut tahu monitor Pro 4 alhamdulillah monitornya bagus di sana. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
0: Dengan siapa?
4: Dengan Nur Hikmah di Maros.
0: Nur Hikmah di Maros. Oke, gimana kabarnya? Sehat?
4: Alhamdulillah sehat sih.
0: Monitornya dikecilkan dulu sedikit kolong supaya enggak.
4: Apa itu?
0: Monitor ta supaya enggak ciut ki.
4: Iya, tunggu dulu.
0: Kan didengar di suara aku toh? Di HP ta. Iya. Sedikit pi. Ya, aman. Sedikit-sedikit lagi. Ya. Enggak usah bernapas, tahan napas. Saya boleh goyang. Nur. Kalau kita Nur sore-sore biasanya lebih enak ngopi atau ngeteh? Halo, Nur. Emang iki ya?
4: Halo.
0: Ya, biasanya kita suka ngopi atau ngeteh?
4: Tunggu dulu, Dik. Tunggu dulu, Dik. Soalnya ini HP ini.
0: Kenapa nasal logam mah? Iya, Pale.
4: Ya, ada nih.
0: Kita suka ngeteh atau ngopi?
4: Teh.
0: Oh, teh. Alasannya kenapa?
4: Karena suka teh dari suka dulu. Saja.
0: Suka dari dulu, Dik.
4: Sama ubi goreng ini, ubi rebus, ubi goreng, pisang rebus.
0: Nyaman.
4: Ini lagi ada anunya, ada lombok ingusnya juga
0: Ada lombok ingusnya, Dik.
4: Iya.
0: Oke, Pale. Terima kasih, Pale. Iya, ditunggu lagunya. Mengikut. Mengikut ki, ya. Mengikut mugi.
4: Penumpang kampak, Mak.
0: Iya, penumpang kampak.
4: Tidak boleh meletus lagu. Mengikut masa aja.
0: Iya.
4: Ya, Pak. Sehat ke sekeluarga, Bu.
0: Iya.
4: Amin, Mak. Rumpas suara budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari sahabat tadi Nur di Maros ya. Kita hadirkan dulu mandi katang Ajutabu.

0: Sobat Budaya, kembali kami hadirkan kabar Ratna Pro 4. Wisata Kebun Goa merupakan salah satu destinasi wisata buatan di Kabupaten Goa yang mengusung konsep rekreasi keluarga dengan suasana alam terbuka yang sejuk dan asri. Tempat wisata ini menghadirkan berbagai fasilitas hiburan, area swapoto, taman bermain, gazebo, serta spot bersantai yang dikelilingi pepohonan hijau dan pemandangan perbukitan. Wisata Kebun Goa dibangun sebagai ruang ekspresi sekaligus tempat edukasi dan represi bagi masyarakat lokal maupun wisatawan dari luar daerah. Selain menawarkan panorama alam yang menarik, tempat ini juga sering memanfaatkan untuk kegiatan keluarga, komunitas hingga acara luar ruangan karena suasana yang nyaman dan jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Lokasi yang berada di kawasan Kabupaten Goa menjadikan wisata Kabupaten Goa cukup mudah dijangkau dan menjadi salah satu alternatif wisata alam buatan yang berkembang di Sulawesi Selatan.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Oke, masih bersama di acara Senandung Lirik Laguna Pro 4 Jazz. Kita terima lagi penelpon. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Sirina Pace.
2: Senandung Lirik lagunya Pro 4 Jazz.
1: Dari siapa?
2: Dari Sopeng.
1: Oh, Pak Ahmad Yani Tasmun. Oke, Pak Ahmad Yani. Gimana kabarnya Sopeng? Enggak banjir, Ji?
2: Cerah-cerah, Ambo.
1: Oh, masih hujan cerah. Di sana kah? Sering hujan juga ya?
2: Enggak. Oh. Cerah lagi sekarang.
1: Iya.
2: Kemarin Ji hujan.
1: Iya. Oke, kita mau pilih lagu yang mana ini? Kamaseku dari Iwan Tompo, kemudian Angima Mirinya Eka Agustiwana, kemudian Pada Kicami Leba Didim Pratama.
2: Pada Kicami Leba mau.
1: Oh iya. Oke, kalau kita sore-sore biasanya begini lebih suka ingin minum kopi atau minum teh?
2: Enggak minumkan sekarang, teh sama kopi.
1: Oh,
2: sudah lama nih.
1: Semuanya jadi pantangan di sekarang.
2: Air minum biasa saja.
1: Kenapa ya? Ada
2: sudah berapa tahun ini?
1: Oh, iya. Tapi dulu memang suka minum kopi atau teh dulunya sebelum kita berhenti.
2: Teh dulu.
1: Oh, teh dulu di. Oke.
2: Iya.
1: Jadi lebih banyak minum air putih aja.
2: Enggak. Air minum sekarang saja.
1: Air minum. Oke, baik. Terima kasih Pak.
2: Iya. Makasih.
1: Iya. Ditunggu lagu.
2: Assalamualaikum, Ambo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, assalamualaikum, Sirina Pace.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari siapa?
3: Senandung. Ya. Lirik Laguna Pro 4
1: Jazz. Dari siapa?
3: Pak Jangkis di Pangkep.
1: Wih, Pak Jangkis. Gimana? Gimana? Sehat?
3: Alhamdulillah sehat luar dalam.
1: Alhamdulillah. Oke, kita mau pilih lagu dulu. Lagunya mana kita mau pilih?
3: Coba.
1: Kamaseku Iwan Tompo, Angima Miri.
3: Itu mau Angima Miri.
1: Oke, okay. Angima Miri. Oke, okay. Kalau kita sore-sore biasanya lebih minum kopi atau teh?
3: Kebetulan baru habis tehku ini.
1: Nyaman. Apa
3: sama ondel-ondel.
1: Wih, ondel-ondel. Emang ada ondel-ondel di Pangkep?
3: Baru bikin tetangga.
1: Onde-onde atau ondel-ondel?
3: Ondel-ondel.
1: Oh, ondel-ondel yang dari Jakarta itu?
3: Ya.
1: Oh, hebat, nggak tahu. Saya kira pesan dari Jakarta, saya bilang, deh gimana caranya itu? Ternyata ada tetangganya yang pintar bikin ondel-ondel. Ya. Ondel-ondel Betawi, Di. Itu gimana itu ondel-ondel Betawi?
3: Ya, apa, Di?
1: Kukira itu.
3: Sisa gampang kayaknya kalau begitu.
1: Kukira saya itu ondel-ondel itu yang anu yang kayak badut itu.
3: Lem badut itu.
1: Oh, lentong itu. Ondel-ondel Jakarta. Onde-onde, ondel-ondel nih. Emang nama kuenya ondel-ondel?
3: Kenapa?
1: Nama kuenya memang ondel-ondel.
3: Ondel-ondel.
1: Kue ondel-ondel nih. Oh,
3: ada juga itu ondel-ondel yang bilang sagu di orang Bugisnya Tawaro.
1: Oh iya. Oke, Pale.
3: Oke, Ambo. Sehat selalu Ki. Selamat bertugas.
1: Iya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, belum Pak Ana tadi masih penasaran kayak yang mana dibilang kue ondel-ondel. Karena yang ku tahu itu ondel-ondel itu ya biasa itu yang ada pakaian-pakaian anunya tinggi biasanya. Tinggi kayak biasanya kalau hari ulang tahunnya Jakarta biasa banyak ondel-ondel. Assalamualaikum.
4: Tembak bambu.
1: Ha, tembak-tembak bambu. Assalamualaikum. Halo. Halo. Ay, kemen jasaran. Halo, assalamualaikum. Oke, Pak. Kita kasih kesempatan yang lain, di banyak yang mau masuk. Di belakangnya lagi di 0811 400 9250. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Oke, kasih kesempatan lagi yang lain. Assalamualaikum.
5: Halo.
1: Yeay, halo, ini baru halo.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa?
5: Halo. Asrata, Ambo Ruslan.
1: Enggak, di suaraku, hilang nih.
5: Halo, assalamualaikum.
1: Yeay, waalaikumsalam. Hilangin suaraku, coba dengar di radio, Ki.
5: Enggak ada.
1: Di radio? Oke. Waduh, ada masalah lagi nih. Dari Andi. Yang lain silakan di 0811 400 9250. Saya buka line telepon biasa juga di 0811 400 9250. Assalamualaikum. Halo.
6: Halo.
1: Ya, assalamualaikum.
6: Halo.
1: Halo.
6: Waalaikumsalam.
1: Dari?
6: Tidak ada suara ta.
1: Oh, mati meja, hilang suaranya lagi. Iya. Coba saya terima lagi nih. Assalamualaikum. Halo. Sirina Pace.
7: Halo.
1: Ya, assalamualaikum. Sirina Pace.
7: Senandung lirik.
1: Laguna.
7: Senandung lirik Laguna Pro 4 C.
1: Kita monitor lewat apa nih di suaraku nih? Di handphone atau di radio? Halo.
7: Ya?
1: Tidak ada suaraku.
7: Di mana ini saya monitor?
1: Oh, era di
7: halo?
1: Digital berarti ya, digital.
7: Enggak ada suara tak di telepon.
1: Oh, mati. Tadi yang lain ada semua.
7: Saya monitor di ini di iya, digital.
1: Iya. Yeah. Ada Mi? Belum ada suaraku.
7: Halo?
1: Halo. Eh, ada Mi? Suaraku ada Mi?
7: Tidak ada suara tak di telepon, di HP.
1: Iya. Oke, Pak.
7: Halo.
1: Mengikut Meki dulu lagunya.
7: Halo.
1: Halo. Oke. Okay.
7: Mana Mi suara tak?
1: Coba saya tanya dulu yang ada lewat telepon biasa nih. Assalamualaikum.
8: Halo.
1: Ya, assalamualaikum.
8: Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selandung lirik lagunya Perumpacis.
1: Iya. Tantri, enggak dengar suara saya Tantri.
7: Besar mini suaranya, volumenya HP itu.
8: Di HP, di radio saja.
1: Oh, di radio saja kita menitu.
8: Di radio, HP.
1: Oh iya.
8: Halo Tantri.
1: Tantri.
7: Iya, itu tahu saja.
1: Iya, yeah, oke. Okay.
7: Saya suka minum teh ya, kalau sore.
1: Iya.
7: Iya. Oke,
1: makasih.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Pak Bahar?
8: Ya.
1: Bone aman, sudah aman.
8: Ya, aman lah alhamdulillah. Baru-baru sudah baru-baru hujan.
1: Iya.
8: Jadi sekarang ini cerah.
1: Iya. Oke. Gimana kabarnya?
8: Alhamdulillah baik.
1: Oke. Kita paling suka biasanya kalau sore-sore minum kopi atau teh?
8: Kalau saya minum teh. Oke, kalau saya minum teh, tidak yeah. Pakai gula.
1: Oh.
8: Karena menjadi obat katanya itu.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
8: Fungsi kolesterol, menurunkan gula, menghindari penyakit mah. Iya, itu. Kalau saya minum teh, tidak pakai gula.
1: Yeah.
8: Kalau ada teh ciliut, kalau 1 kilo air, 3 teh ciliut, 3. Ya. Kira itu.
1: Ya.
8: Dan lagunya mau.
1: Lagunya mengikut Meki.
8: Eh?
1: Mengikut karena penelpon keempat Meki.
8: Itu Meki.
1: Iya.
8: Ya, halo Pak Dedi. Ada di apa kami lebah?
1: Kami lebah ya.
8: Jadi pertama.
1: Iya.
8: Iya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih sahabat budaya, selamat Ki Apilangiri.

0: mana yang enaknya kemana nih? Aku sih enaknya ke Pantai Losari aja kali ya.
1: Aku sih maunya ke Taman Cinta, Yang. Tapi terserah kamu aja sih, Yang.
2: Lambung kiri, Bos.
1: Hah? Lambung kamu kenapa, Yang?
2: Mobil itu, Yang, nyalip kita.
1: Kirain lambung kamu kenapa-napa, Yang.
2: Tapi itu kan membahayakan kita.
1: Loh, kan gak apa-apa. Siapa tahu aja dia buru-buru.
2: Lihat nih, motor aja sampai goyang. Hampir aja kita jatuh.
1: Iya juga ya.
2: Itu kan udah diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009. Kalau mau nyalip atau melambung, wajib menggunakan jalur atau lajur sebelah kanan.
3: Bijaklah berkendara, utamakan keselamatan Anda.
4: Teman Bro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
5: Hey, bersiapa? Siapkan pasang telinga.
4: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net of

0: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkas lah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
3: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya. Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Oke, masih bersama di 92,5 FM Rombatarari Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirina Pace.
1: Senanduliri Laguna Proom Paces.
0: Iya, Ibu Intan. Ibu Dewi.
1: Bunda Dewi, Bunda di Dewi. Berita kala.
0: Bu Dewi, kita dengar suaraku lewat mana nih? Di HP atau di radio?
1: Di HP.
0: Oh, ada di HP?
1: Alhamdulillah ada di HP.
0: Tadi kok hilang semua tadi yang lain? Rentong kah? Oke.
1: Okay. Saya kan anu, Yeki ku bagus.
0: Kita mau pilih lagu yang mana nih? 10 juta Lingo Mako Mangai Mange Pala Riana dari
1: Mangai Pala Riana apa?
0: Mange Pala Riana Nurdin Takwa 10
1: lagu
0: juta.
1: Lagu Makassar itu kan?
0: Iya. Lingo Mako Mangai dari Syam.
1: Lagu Makassar.
0: Lagu Makassar Mudi Mange Pala Riana.
1: Iya.
0: Yeah. Oke, okay, kalau kita biasanya sore-sore begini lebih senang ngopi atau ngeteh?
1: Mohon maaf, keduanya saya tidak terlalu suka.
0: Oh, jadi minum air putih aja?
1: Air putih, sama cemilan-cemilan.
0: Oh, iya. Yeah.
1: Sekarang lagi cemil biskuit.
0: Deh, gimana caranya itu deh kalau air putih nah cemilannya biskuit?
1: Biskuit?
0: Iya.
1: Air hangat-hangat baru dicelup.
0: Oh, wah. Waktu aku saya kecil dikasih begitu.
1: Waktu kan umur, sekarang kembali ke kembali kita seperti kecil.
0: Iya tahu Adi. Ada itu dulu biskuit yang piramid yang besar itu. Enak
1: iya,
0: sekali
1: itu
0: dicelup.
1: Bulat kah?
0: Bulat.
1: Bundar kah?
0: Itu kalau
1: piramid.
0: Kuliah, itu kalau kuliah itu saya ingat sekali masa kecilku. Itu paling suka kalau dikasih masuk semua baru diangkat robek jatuh
1: di bawah.
0: Jatuh di bawah. Iya.
1: Sampai sekarang itu saya suka.
0: Oh, itu biskuit juga deh ya.
1: Iya.
0: Aduh, ternyata satu rasa paling. Kapan-kapan paling kita bertamu begitu mi kita. Kasih
1: enggak ya? Insyaallah ada.
0: Jamaki bikin kopi, jamaki bikin teh air putih.
1: Air putih hangat.
0: Iya. Supaya kembali bernostalgia. Oke. Okay.
1: Hemat tuh.
0: Hemat
1: juga.
0: Iya. Tidak, memang dari dulu enggak suka minum kopi sama teh ya?
1: Iya.
0: Oh.
1: Tapi iya. Kalau kita bertamu di rumahnya orang nah suguhkan ki, kalau teh saya minum tapi kalau kopi mohon
0: tidak.
1: Maaf.
0: Oh, iya. Jadi nanti kalau datang
1: kalau di rumah jadi saya sengaja bikin jadi, ya tidak. Kecuali juga ada tamu ya dibikinkan.
0: Nanti kalau datang kita bertamu di rumahku itu juga aku hidangkan ki. Air putih sama anu mau kapan nih jangan mie biskuit kerupuk mau.
1: Nanti ringan ki.
0: Iya. Oke, balik Bu Dewi.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu paling enak memang itu biskuit yang lebar itu, sahabat budaya. Biasa tidak diras itu habis satu gelas, iya habis tongi satu anu, satu lot. Satu apa memang itu ada tempatnya itu isinya biasanya 12 kapang. Kita terima lagi, mudah-mudahan sudah terdengar suara saya ini. Assalamualaikum.

0: Oh, suka nyemil juga?
1: Campur biasa apa itu yang apa itu?
0: Campur biasa.
1: Susu.
0: Campur susu. Saya kira.
1: Susu kopi.
0: Saya kira kasih sama bakso. Itu ada penjual bakso lewat. Podangi pesan nih, bilang aja nama lu. Lada, matete nanti pecah ki mangkok tak. Kenapa itu penjual bakso?
1: Ada kayak yang begitu.
0: Hah?
1: minum kopi susu baru bakso.
0: Biasa tuh.
1: Kalau ada saya mau coba-coba juga.
0: Di warkop biasa tuh. Iya deh, tidak cocok ini, tidak masuk ki.
1: Iya.
0: Oke.
1: Iya Pak Lena.
0: Iya, lagunya apa nih kita pasang nih?
1: Lagu apa mau diputar?
0: Silakan pilih 10 juta Anca Mahendra, Lingo Komai Mangai.
1: 10 juta.
0: Oh, 10 juta, Di.
1: Iya, maksimum itu 10 juta.
0: Maksimum. Biasa.
1: Daripada 3 juta.
0: Daripada 3 juta. Daripada 1 juta telur ratu.
1: 1 juta telur ratu.
0: Iya.
1: Bisa imbalan aja tuh kalau 10 juta.
0: Oh, iya cocok.
1: Kalau 1.300.000 biar berasnya tidak dapat.
0: Allah wakur. Pasan di
1: Rauh. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih ingin bergabung sahabat budaya, kami masih nantikan telepon tak. Di telepon biasa juga ya. Saya buka line telepon 0811-400-9250. Oke, kita terima dulu. Assalamualaikum. Halo.
2: Halo.
0: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dari siapa dan di mana?
2: Dari Kasmawati.
0: Di
2: Pasar Tero.
0: Oh, di Pasar Tero.
2: Iya. Okay. Sebenarnya di Cinunggu tinggal, tapi menjual di Pasar Tero.
0: Oh, jam berapa kita biasa pulang kalau jam begini?
2: Jam 5.
0: Oh, jam 5. Nah, biasanya kalau
2: belum pulang, tapi masih dengar perempat.
0: Biasanya kalau sore-sore di Pasar Tero pasti ada minumannya ini. Minuman apa biasa nih?
2: Iya, ada ya, Kak.
0: Teh atau
2: tapi
0: kopi?
2: Duduk-duduk tidak ada tuh.
0: Biasanya ngeteh atau kopi?
2: Teh
0: jadi?
2: Iya, sama kuah.
0: Oh, masih buka penjual terong, penjual itu di terong di sampai jam 5?
2: Iya, sampai jam 5.
0: Oh, iya, saya kira pagi tuh.
2: Kalau pagi itu penjual rempah-rempah.
0: Nah, kalau sore?
2: Kita penjual baju.
0: Oh,
2: sampai jam 5.
0: Penjual baju. Jadi ada tuh penjual baju paling di terong. Saya kira jual ya, sayur.
2: Ah, ada nanti satu.
0: Oh.
2: Enggak pernah ke terong kan?
0: Biasa sih, tapi di situ sih penjual-penjual pisang kemasuk.
2: Oh, ada. Di luar itu. Ini di lantai satu.
0: Oh, ada di baru. Betul enggak baru saya kutu bilang ada. Ada lantai berapa sampai lantai berapa di sana?
2: Sampai lantai 4.
0: Astaga, ketinggalan kupali saya tinggal di Makassar.
2: Iya.
0: Nanti saya singgah di situ kalau pulang menyiar jam 9 malam. Jam 9 malam.
2: Bang.
0: Besok gimana? Oh, deh, Pak. Saking malas tak masuk itu Kak. Biasa kan tembus-tembus dia itu antara yang tembus al markas dengan yang mana itu? Yang
2: ini,
0: bawa kerai.
2: Yang di depan angan ini.
0: Iya,
2: biasa juga masuk orang di sini. Oh. Ini dekat masjid.
0: Oh, astagfirullah.
2: Depan anu tuh begini. Kantor polisi masuk.
0: Begini nih kalau kurang bergaul. Lama tak tinggal di Makassar bila tidak ditahu bilang saya kira Pasar Terong itu cuma ya di situ ternyata.
2: Lagi masih bisa ya pakaian dalam dompet kah?
0: Oh ada pakaian dalam juga.
2: Ya Allah.
0: Ada baju Batman kita jual kah?
2: Apa?
0: Baju Batman gitu yang ada nunya.
2: Ada.
0: Oh iya.
2: Baju Spiderman.
0: Mau pakai lebaran soalnya.
2: Kira mau dipakai tembang.
0: pakai lebaran nanti tuh.
2: Iya
0: balik, makasih.
2: Iya.
0: Selamat bercanda yang baru rusak kok.
2: Keterong jalan-jalan.
0: Iya nanti gue cari, bilang di mana bu Kasma. Iya.
2: Penjual baju.
0: Oke, terima kasih bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi mungkin yang bergabung? Baik, sahabat budaya, satu penelpon lagi. Assalamualaikum.
3: Salam.
0: Yeay, Sirina Pace.
3: Belum lirik lagunya perempat, Ces.
0: Iya, Ces.
3: Nggak kenapa sortir tidak tahu.
0: Betul enggak? Tidak aku tahu bilang ada lantai-lantai.
3: Kalau saya tahu sih cuma bertahun-tahun nih tidak
0: pernah masuk.
3: Nyebrang ke atas di situ Tunji tempatnya dari veteran
0: itu. Saya itu tahunya itu pasar terong.

0: Saya tuh tahunya pasar terong penjual sayur, penjual ya. pisang-pisang
1: ya, gitu. Iya, karena kita masuk dari depannya markas kita.
0: Apalagi kalau subuh-subuh. Apalagi kalau subuh-subuh buka menyiar itu banyaknya itu di pinggir jalan, jadi pikiranku itu pasar terong itu sih.
1: Saya saja yang tahu.
0: Yeah.
1: Mungkin bukan 5 ton, lama sekali ini enggak pernah ke terong itu yang bagian dalam-dalamnya.
0: Makanya tak bangga dulu.
1: Ji, waktu kecil-kecil suka ikut nenek tuh pergi cari, ada itu yang di situ Ji, ada dijual di terong, apa itu Taiban Tanung apa namanya itu. Iya, kalau saya enggak pernah nentung
0: ya, jangan bahas terong dulu, malu-malu ke kurasa. Malu-malu ke kurasa lama aku. Iya dah, kita sama kan nih.
1: Tempatnya Ibu Kasma tuh.
0: Sama Kipali Bu Niardi, jangan sampai
1: lama itu berteman Ibu Kasma. Kalau enggak pernah pergi di tempatnya.
0: Iya, nanti kesasar Kak, masuk ke di lantai satu. Iya, tidak kutahu keluar.
1: Sama-sama kayak urusan hilang. Kalau hilang karena kita nak temu pusing.
0: Iya, Pali.
1: Apa ini temanya?
0: Temanya ngopi atau ngeteh.
1: Oh, ini papanya Ipa lagi minum teh.
0: Kalau kita teh juga.
1: Iya, barusan. Tapi bukan teh ku minum, tehnya ku.
0: Susana, Bapak. Bagus sih tahu.
1: Dia bawa temannya, saya kira dia untuk dia juga. Ini yang nuntas, coba ku tahu, bikin tongat teh.
0: Apa tahu di Samangkang kita tehnya, Bapak Naipa? Masa teto?
1: Itu mie ada dia bawa pulang dari sholat asar tuh.
0: Oh,
1: haruslah.
0: Iya.
1: Tapi saya enggak perhatikan kalau ada untukku juga. Oh. Jadi kubuatkan untuk dia saja teh.
0: Iya.
1: Terus saya jalan, dia bilang, coba aku tau bikin kajut. Dia bilang, minum mie teku, Pale. Tahu lah.
0: Romantisnya tahu.
1: Segelas berdua.
0: Ini mie dibilang romantis.
1: Karena saya tuh kalau enggak ada temannya enggak bikin kan. Kalau enggak ada teman minumnya itu teh.
0: Iya. Oh.
1: Jadi enggak mau kami minum teh doang, harus ada temannya. Mana roti? Yang penting ada temannya.
0: Tidak seru memang itu kalau tidak ada teman.
1: Iya. Kalau orang jadi teman kelentong ceritanya.
0: Jadi kapan ke terong ini ya, ajak kan? Jangki bilang.
1: Iya, nanti dulu. Ada kalenderku mau kuambil.
0: Jangki bilang sama orang berdua jadi tahu dah, bilang ke terong. Iya. Karena nanti gak sasar ki, malu-malu gitu.
1: Saya lebih takut. Bukan saya takut bilang.
0: Iya, iya.
1: Agak-agak seram ki ke terong.
0: Sama orang itu. Oke, balik.
1: Iya. Iya. Biar deh diketawai kita ini terong dan sentral tidak pernah mau masuk ke dalam-dalam.
0: Kalau sentral, ku tahu saya bilang banyak penjual baju di sana.
1: Tapi tidak pernah ke dalam-dalam, Mbok juga mungkin.
0: Iya.
1: Di luar-luar dikit tuh.
0: Iya. Oke.
1: Iya, oke, paling Mbok. Iya. Lagunya lagu apa nih yang saya mau ikutan?
0: Lagunya Mang Epal Ariana, Nurdin Takwa sama 10 juta.
1: Ide.
0: Biar. Tidak ada misalnya yang keluar lagu andalan.
1: Tidak pala dimangge, baik. Tapi bagus itu lagunya Nurdin.
0: Apa artinya itu? Apa artinya itu mangge pala? Maksudnya
1: bapak yang tidak mengipala, maksudnya tega.
0: Oh,
1: mangge pala ya anaknya tuh. Tega kesamanannya mungkin dia tinggalkan atau bagaimana. Iya,
0: nanti kita dengar apa pesannya.
1: Iya, oke pala ya. Lagu lama itu merusak.
0: Iya. Makasih Pak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan dulu Nurdin Takwa sama 10 juta. Satu lagu Makassar, satu lagu Bugis. Selamat ki meringkalinga.

0: Di Sulawesi Selatan, para raja diberi kue agar jujur dalam memimpin. Dahulu, keluarga raja ingin hidangan penutup yang manis serta bahannya mudah untuk ditemukan. Warga mulai mencoba membuat sebuah kue yang berbahan pisang. Setelah jadi, kue itu dihidangkan untuk keluarga raja. Dan rakyat jelata belum diperbolehkan mencicipinya. Kue istimewa itu diberi nama barongko, yaitu kue berbahan pisang, telur, dan santan, dan merupakan kue kebanggaan masyarakat Bugis dan Makassar. Pada tahun 2017, Menteri Pendidikan menetapkan barongko sebagai warisan budaya Indonesia karena kue ini kaya akan nilai filosofis kehidupan. Bentuk persegi empat barongko memiliki makna bahwa manusia harus menyeimbangkan hidup, khususnya terhadap alam, dunia, dan akhirat. Nama barongko sendiri adalah singkatan dari Barangku Mua Udoko. Kue ini berasal dari pisang dan dibungkus juga dengan daun pisang. Maknanya, kita harus menjaga harga diri agar tidak merusak nama baik keluarga. Barongko juga bermakna apa yang terbungkus di dalam selaras dengan yang tampak di luar. Dengan kata lain, hati dan perkataan manusia harus selaras dengan tindakannya. Itulah sebabnya barongko diberi julukan kue kejujuran. Ketika para raja memakan barongko, diharapkan mereka selalu jujur dalam memimpin rakyatnya. Kalau kamu makan barongko, suka yang hangat atau dingin?
1: Enak ya jadi guru masa COVID gini. Tinggal kasih tugas di WA, terus selesai.
2: Jadi guru itu sulit loh.
1: Kan tinggal kasih tugas. Apa sulitnya?
2: Coba papa sana yang nemenin Dika belajar. Sana, cepet.
3: A few moments later.
1: Dika itu susah sekali diajarinnya. Gitu aja gak bisa. Emosi saya.
2: Susah kan jadi guru? Itu baru Dika loh yang diajarin. Coba bayangin, ada berapa anak di satu kelas yang harus diajarin.
1: Nerima.
2: Masih mikir profesi guru itu gampang?
1: Enggak, Ma. Enggak. Ampun.
4: Papa.
2: Tuh, anaknya manggil. Ajarin dulu sana.
1: Enggak, Ma. Ampun.
5: Menjadi seorang pendidik itu tidak mudah. Hormati dan hargailah seluruh guru di Indonesia.

0: Antara Siang Pro 4 Makassar.
1: Baik sahabat budaya, dimanapun Anda berada, sudah jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Artinya sudah tuntas, sudah kebersamaan kita di acara Sirena Pace ya. Terima kasih semuanya, seluruh pendengar yang sudah bergabung. Alhamdulillah hari ini tepat 18 orang sudah bergabung bersama di acara Sirena Pace Senandung Lirik Laguna Pro 4 Chess. 18 orang dalam waktu 2 jam kebersamaan kita. Terima kasih juga untuk Bunda Sopi tadi di awal kebersamaan sudah menentukan topik, ya itu bagus begitu. Jadi ada kombinasi dari juga pendengar, kira-kira apa bagusnya enak dibahas ini supaya lebih berkembang dan mengalir begitu. Kalau semuanya dari penyiar, wah biasanya tentu juga pendengar punya kreativitas untuk menghadirkan tema-tema di acara Sirena Pace. Baik sahabat budaya, sampai di sini membersamai Anda di acara Sirena Pace. Saya minta maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, canda-candaku, atau mungkin selama membawa acara Sirena Pace ini ada hal-hal yang kurang tepat. Baik, terima kasih. Sebentar kita lanjut kebersamaan kita di acara budaya, apa namanya, di acara dunia wisata. Tetap bersama kami di Pro 4 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Selamat budaya, nasi tutuk oncom merupakan makanan khas masyarakat Sunda yang berasal dari Tasikmalaya di Jawa Barat. Hidangan ini berupa nasi hangat yang dicampur dengan oncom bakar atau goreng yang telah dibubui gurih. Istilah tutuk dalam bahasa Sunda berarti ditumbuk atau dicampur hingga merata dengan nasi. Biasanya nasi tutuk oncom ini disajikan bersama sebagai pelengkap seperti lalapan, sambal goang, tahu atau tempe goreng, serta ikan asin. Pada awalnya, makanan ini dikenal sebagai hidangan sederhana masyarakat menengah ke bawah di Tasikmalaya sebagai cara agar nasi yang dimakan terasa lebih banyak dan lebih beraroma. Namun seiring waktu, cita rasanya yang khas membuat nasi tutuk oncom semakin populer dan kini sering disajikan di berbagai rumah makan atau restoran khas Sunda.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sahabat Medaya dimanapun Anda berada. Kembali kita melanjutkan kebersamaan kita dalam program Dunia Wisata. Nah, Dunia Wisata kali ini kami menghadirkan tentang bagaimana potensi wisata yang ada di Kabupaten Sidenden Rappang, Sulawesi Selatan. Nah, sahabat Medaya, berkaitan dengan Kabupaten Sidrap tentu banyak sekali objek-objek wisata yang bisa menjadi destinasi utama ketika Anda berkunjung ke Kabupaten Sidenden Rappang. Tetapi perlu kita dulu memahami seperti apa jenis dan karakter dunia wisata yang ada di Kabupaten Sidrap, di mana ada beberapa alternatif yang bisa kita jadikan sebagai tujuan berwisata di Kabupaten Sidrap. Terkait dengan wisata-wisata unggulannya, ada beberapa objek wisata ikonik yang ada di Sidrap yang wajib Anda kunjungi dan datangi ya. Di antaranya ini salah satunya yaitu wisata edukasi dan teknologi, di mana di Kabupaten Sidrap ada PLTB, Pembangkit Listrik Tenaga Bayu, dan ini memiliki daya tarik tersendiri karena ini adalah kebanggaan Indonesia. PLTB atau Pembangkit Listrik Tenaga Bayu ini adalah kebun angin pertama di Indonesia dengan puluhan kincir angin raksasa yang menjulang tinggi di perbukitan Pak Barseng. Di perbukitan Pak Barseng ini, selain itu juga adanya di Jeneponto ya, PLTB ini. Tapi yang menarik di sini adalah vibe-nya, di mana suasananya mirip dengan perbukitan di Eropa seperti di Belanda atau Swiss. Saat sore hari, pemandangan matahari terbenam atau sunset di antara kincir angin yang sangat memukau. Nah, potensi yang bisa dikembangkan tentunya sangat kuat untuk wisata edukasi atau grand energi dan berfoto atau hunting foto. Nah, itu salah satu edukasi wisata yang ada di Kabupaten Sidrap dengan edukasi dan teknologi. Kemudian yang kedua sobat budaya, kita juga bisa mengetahui bahwa di Kabupaten Sidrap itu ada wisata alam dan rekreasinya. Salah satunya yang ikonik yaitu adalah Taman Wisata Puncak Bila, di mana daya tarik tersendiri dari objek wisata ini yaitu destinasi wisata modern yang memadukan keindahan alam dengan wahana buatan. Salah satu ikon paling terkenal adalah sepeda raksasa yang pernah mendapat rekor. Adapun fasilitas di dalamnya yaitu ada waterboom, area pemancingan, gazebo untuk keluarga, flying fox, dan sirkuit motocross. Potensinya sangat cocok untuk family tourism, wisata keluarga, dan kegiatan gathering.

0: fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.

0: Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya click-clacks, banger, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah mainan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clickers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.
1: Nusantara Sore, Mas

Baik, sahabat budaya masih bersama di acara Dunia Wisata. Kali ini kami masih hadirkan informasi mengenai objek wisata yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang. Nah, sahabat budaya, Sidenreng Rappang juga memiliki daya tarik sendiri, yaitu wisata budaya dan danaunya yang dikenal dengan Danau Sidenreng. Nah, sahabat budaya, danau ini tentunya memiliki daya tarik di mana danau ini masih alami yang luas dan dengan pemandangan nelayan tradisional yang sedang mencari ikan. Nah, di sini pengunjung juga bisa menikmati ketenangan air dan kehidupan masyarakat pesisir danau. Potensi wisata ini yaitu bisa dikembangkan menjadi wisata kuliner air, warung apung ikan bakar khas Sidrap, kemudian susur danau dengan perahu tradisional, serta festival budaya tahunan. Kemudian wisata, bukan hanya wisata budaya, danau dan danau, Kabupaten Sidrap juga memiliki wisata adat sama halnya di daerah Kajang Bulukumba. Nah, kalau di Sidrap, yaitu ada wisata adat kawasan adat Amatoa yang dikenal dengan komunitas Toa Nitolotang, di mana memiliki daya tarik bagi pecinta wisata sejarah dan antropologi. Sidrap memiliki komunitas adat Toa Nitolotang di Amparita yang masih memegang teguh tradisi leluhur. Nah, potensi wisata ini adalah wisata budaya dan religi yang berbasis pada toleransi dan pelestarian sejarah. Nah, tentu ada hal yang bisa kita ketahui bahwa untuk potensi dan tantangan wisata Sidrap dari sisi aspek, yaitu kondisi di Sidrap sangat strategi untuk pengembangannya. Sementara untuk aksesibilitasnya yaitu sudah cukup baik, jalanan beraspal menuju ke lokasi utama. Kemudian strategi pengembangannya yang harus diperhatikan yaitu meningkatkan penunjukan arah digital atau Google Map dan transportasi publik khusus wisata. Kemudian amenitas atau fasilitas penginapan dan rumah makan sudah tersedia di pusat kota. Tinggal strateginya itu pembangunan homestay berbasis rumah warga di sekitar objek wisata agar ekonomi warga bisa berputar. Kemudian ancinan atau keunikan punya PLTB dan budaya Tolotang yang tidak ada di tentunya membuat kita bisa kembangkan dengan membuat narasi atau storytelling pemasaran yang kuat di media sosial. Nah, sahabat budaya, tentu objek wisata yang ada di Kabupaten Sidrap tentunya masih banyak sekali. Tetap bersama kami, nanti kami akan hadirkan informasi selanjutnya.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat. Terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking. Kok bisa?
2: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Baik sahabat budaya, dimanapun Anda berada, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda tentang objek wisata yang ada di Kabupaten Sidrap. Tentunya masih ada beberapa objek-objek wisata yang menarik kita kunjungi, di antaranya yaitu situs budaya Rumah Adat Karajai. Di mana situs budaya Rumah Adat Karajai ini bagi pecinta wisata sejarah dan budaya, kompleks rumah adat ini menampilkan arsitektur tradisional Bugis yang megah dan syarat akan filosofi. Tempat ini sering menjadi pusat kegiatan budaya dan edukasi bagi generasi muda untuk mengenal nilai-nilai melebih atau kesantunan dalam sejarah lokal. Nah, aktivitas belajar sejarah Kerajaan Sidrap mengagumi detail arsitektur rumah, panggung kayu, dan berfoto dengan latar belakang bangunan tradisional yang otentik. Kemudian ada juga objek wisata Bukit Larua, di mana menjadi salah satu spot hunting sunset dan camping favorit bagi kalangan anak muda dan pecinta alam. Dari puncak bukit ini, kita bisa menikmati pemandangan landscape hijau Sidrap yang membentang luas, dan pada malam hari bisa melihat gemerlapnya lampu kota atau city light dari kejauhan. Kegiatan yang bisa kita lakukan di sini yaitu berkemah atau camping, menikmati matahari terbenam, dan berburu spot siluet yang estetis. Kemudian selain itu, ternyata Sidrap juga terkenal dengan ikon kuliner yang sangat terkenal. Jadi sebuah perjalanan wisata tidak lengkap rasanya tanpa mencicipi cita rasa lokal di Kabupaten Sidrap. Di antaranya yaitu bebek paleko atau nasi paleko, kuliner berbahan dasar bebek yang dimasak dengan bumbu rempah ini melimpah dan rasa pedas yang menggigit. Sentuhan asam dari mangga muda atau asam jawa membuat hidangan ini selalu dicari oleh wisatawan yang berkunjung ke Sidrap. Ada juga kue tradisional Apang Parangi, yaitu kue berbahan dasar gula merah dan tepung beras yang dimasak tradisional menggunakan cetakan tanah liat. Sangat nikmat disantap hangat-hangat sebagai teman minum kopi saat bersantai di sore hari.

Baik sahabat budaya, sejumlah informasi tentang dunia wisata dan objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Sidrap sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai di sini kebersamaan kita di acara Dunia Wisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pagi sayangku.
1: Pagi Gea.
0: Hai Beb, apa kabar? Hai brother, selamat pagi.
2: Hambar sekali ya si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih
3: Tika. Hai Tika, selamat Tika. Pagi.
4: Ih, Roman.
5: Saatnya istirahat pertama.
6: Kamu beneran percaya program makan bergizi gratis ini bakal jalan terus? Katanya sih cuma pencitraan doang.
7: Awalnya aku juga mikir gitu Nin, tapi lihat deh sekarang semua siswa bisa makan bareng, nggak ada yang ketinggalan.
6: Iya juga ya, sekarang kantin malah sepi.
7: Gimana nggak sepi? Anak-anak pada makan bersama di kelas masing-masing. Lauknya pun berganti dan bergizi. Kalau ini dijaga terus, kita jauh lebih sehat.
8: Makan bergizi gratis untuk generasi sehat dan cerdas.

Dari Abu Dzar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengumpulkan keluarga dan para sahabatnya. Lalu beliau bersabda, siapa yang sholat bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam satu malam penuh. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin, pendengar rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berjumpa kembali melalui udara, melalui siaran Radio Republik Indonesia Makassar. Salam dan selawat tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat senantiasa kita dapatkan di yaumil kiamah, ketika tidak ada lagi pertolongan kecuali pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, dan mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, pendengar rahimakumullah, setiap manusia pasti ada dosanya, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertaubat, memohon ampun dan bertaubat kepada Allah. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat ini tersirat beberapa langkah agar kita bisa memperoleh ampunan Allah dan dimasukkan ke dalam surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dan kita dikategorikan sebagai orang yang bertakwa. Langkah yang pertama adalah selalu beristighfar, memohon ampun kepada Allah atas dosa yang kita lakukan, terutama dosa-dosa kecil. Dosa-dosa manusia bagaikan debu yang menempel di kaca-kaca jendela rumah. Ketika kita bersihkan debu itu, keesokan harinya debu itu kembali menempel. Dan itulah dosa manusia. Setiap hari selalu ada dosa yang dia lakukan. Baik dosa yang dilakukan oleh mata, penglihatan, pendengaran, lisan, bahkan dosa yang dilakukan oleh pikiran. Yang kita sering mendengar istilah fiktor, pikiran kotor, ataukah su'uzan, berburuk sangka. Itu semua adalah perbuatan-perbuatan dosa yang bisa jadi, boleh jadi kita anggap itu dosa kecil, maka kita hapus dengan senantiasa beristighfar kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan langkah pertama ini dengan istighfar. Dalam surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 110. وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَدْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهِ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia memohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kaum muslimin, pendengar rahimakumullah, dengan beristighfar maka Allah mengampuni dosa orang-orang yang melakukan dosa-dosa kecil. Dengan diberikan ampunan, dan dia telah melewati langkah yang pertama. Langkah yang kedua, orang-orang yang dijanjikan mendapat ampunan dari Allah, kemudian dimasukkan ke dalam surga, surga yang luasnya seluas langit dan bumi, adalah orang yang harus melewati langkah yang kedua, yaitu taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Dalam surah Al-A'raf, surah yang ketujuh, ayat 153, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. Orang-orang yang mengerjakan kejahatan kemudian bertaubat sesudah itu dan beriman, sesungguhnya Tuhan kamu sesudah taubat yang disertai dengan iman itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kaum muslimin, pendengar rahimakumullah, orang yang melewati langkah pertama dan langkah yang kedua, taubat tentu sekali memiliki juga prasyarat-prasyarat berikutnya. Yang pertama adalah orang yang melakukan dosa besar, kemudian dia menyesal akan perbuatan dosa itu. Selanjutnya dia berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan dosa itu. Kemudian dia meningkatkan amal soleh, iman dan amal solehnya. Maka langkah yang ketiga, bagi orang-orang yang dijanjikan Allah agar dia memperoleh ampunan dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, adalah orang-orang yang setelah beristighfar, bertaubat, dan dia meningkatkan iman dan amal solehnya. Dalam surah Taha, surah yang ke-20 ayat 82, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa inni laghaffarul liman taba wa amana wa amila salihan tsumma ihtada." Dan sesungguhnya aku Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh, kemudian tetap di jalan yang benar. Kaum muslimin, pendengar rahimakumullah, di ayat ini Allah mengampuni orang-orang yang bertaubat, mengampuni dosa orang-orang yang bertaubat. Yang jelas dosa orang-orang yang bertaubat adalah dosa-dosa besar, karena dia menyesal perbuatan yang dia lakukan. Dia berjanji tidak mengulangi lagi. Kemudian dia meningkatkan amal soleh. Maka Allah ampuni dosa-dosa besarnya itu. Tetapi jangan lupa bahwa langkah selanjutnya adalah sebagaimana dijelaskan di penghujung ayat ini, thumma ihtada. Kemudian dia tetap di jalan yang benar. Kalimat ini bermakna istiqamah, teguh pendirian. Bagaimana dengan teguh pendirian itu? Suatu ketika Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, mal haya?" "Ya Rasul, apa itu hidup?" Rasulullah menjawab, "Al haya amantu billah thumma istaqim." Yang dimaksud dengan hidup itu adalah engkau beriman kepada Allah, kemudian teguhkan pendirianmu. Kenapa cuma beriman kepada Allah? Bagaimana dengan keimanan-keimanan yang lain? Iman kepada malaikat, kepada nabi, kitab-kitab, hari kiamat, qada dan qadar. Kaum muslimin, sesungguhnya sumber segala keimanan adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dia beriman kepada Allah, maka sudah pasti dia beriman kepada hari akhir. Dia beriman kepada kitab-kitab Allah, kepada nabi-nabi, kepada qada dan qadar. Tetapi jika dia tidak beriman kepada Allah, sudah pasti dia tidak beriman kepada yang lainnya. Oleh sebab itu, Rasulullah menjawab pertanyaan salah seorang yang bertanya kepadanya, "Apa itu hidup?" Nabi menjawab, "Hidup itu adalah engkau beriman kepada Allah, kemudian teguhkan pendirianmu." Dalam riwayat yang lain, ada seorang sahabat berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tolong ajarkan kepada saya satu kalimat yang saya tidak akan bertanya kepada orang lain, kecuali kepada engkau ya Rasulullah." Maka Rasulullah menjawab, "Qul amantu billah thumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian teguhkan pendirianmu. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, inilah empat langkah orang-orang yang dijanjikan Allah untuk meraih ampunan
diampuni segala dosanya, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Wajannatin arduhas samawati wal ard. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Wa'iddat lil muttaqin. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi ini diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa, orang yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita meraih ampunan Allah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dengan melewati langkah-langkah yang telah saya sampaikan tadi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam.

Dalam surah At-Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, "Dan kalian tiada menghendaki kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya." Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya manusia itu dalam kehidupannya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan, tapi Allah berkehendak lain, sehingga pekerjaan itu tidak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita agar sering mengucapkan insya Allah, artinya jika Allah menghendaki. Maka, jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja, kita tidak berdosa karena ternyata Allah berkehendak lain.

Bagi orang-orang yang menjalankan puasa di bulan Ramadan, maka akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Dalam Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 10, bagi orang-orang yang bersabar juga mendapatkan pahala dengan bilangan yang tidak ada batasnya.

Terima kasihlah kepada Allah dengan sepenuh hati, yang dulu pernah membuatmu rapuh, justru kini makin menguatkanmu. Bersyukurlah kepada Allah dengan adanya kesedihan yang membasahi pipimu dulu, kini telah menjadi senyuman yang paling indah. Bersyukurlah, puji Allah ketika kamu sedang sakit, karena ternyata kamu tahu siapa yang sering kamu abaikan. Ialah Zat yang tidak pernah mengabaikanmu. Rayakanlah kegagalanmu, karena ternyata sesuatu yang kamu benci itulah yang semakin membuatmu menyempurnakan diri. Berterima kasihlah kepadanya atas rasa kehilangan, karena yang telah hilang pasti akan kembali. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216.

gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

0: Tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah, kembali kami hadirkan Kabarana Pro 4. Segogono merupakan kuliner khas Temanggung yang sering disebut sebagai versi unik nasi campur tradisional. Berbeda dengan sego megono dari Pekalongan yang identik dengan nangka muda, segogono khas Temanggung menggunakan campuran daun lembayung, kacang panjang, kelapa parut, berbumbu, serta ikan nitri yang gurih. Perpaduan bahan-bahan sederhana ini menghasilkan cita rasa khas yang gurih, pedas, sedikit pedas dan sangat dinikmati dan disantap bersama nasi hangat. Dalam penyajiannya, sego gono ini biasanya dibungkus daun pisang hingga aroma makanannya terasa lebih harum dan tradisional. Hidangan ini dikenal sebagai makanan rakyat yang sederhana, namun kaya gizi karena memadukan sayuran dan lauk dalam satu sajian. Si Temanggung, sego gono. Di Temanggung, sego gono kerap dijadikan menu sarapan atau bekal bagi para petani karena porsinya cukup mengenyangkan dan harganya terjangkau.
1: Demikian Kabarana Pro 4.

0: Fight, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Gua ini keren banget ya, penuh cerita sejarah.
1: Keren sih, tapi bukannya lebih baik kalau diganti bangunan baru, lebih modern, lebih berguna gitu.
0: Kamu salah, Ra. Bangunan ini bukan sekedar tua. Ini warisan, identitas, sekaligus pengingat siapa kita. Kalau semua diruntuhin, apa yang bisa kita perlihatkan pada generasi mendatang?
1: Selama ini aku nggak kepikiran ke situ. Ternyata setiap peninggalan bersejarah punya makna dalam ya. Bukan hanya untuk kita nikmati sekarang, tapi juga sebagai pelajaran berharga bagi masa depan.
2: Dari masa lalu untuk generasi mendatang, mari lestarikan sejarah, mari hidupkan pariwisata. Karena menjaga warisan berarti menjaga masa depan bangsa.

Baik sahabat budaya, masih bersama di 92,5 FM Prambatanari Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Tentunya masih bersama Anda di acara Nusantara Malam Prambatanari Makassar di apresiasi budaya lokal. Baik, sahabat budaya, kami masih menemani Anda dengan menghadirkan nanti sejumlah informasi di ruang dengar Anda.

0: Nusantara Malam Pro 4 Makassar.
1: Kemerdekaan bukan hanya seremonial, melainkan dukungan ke masyarakat untuk bersuka cita dengan penuh cinta tanah air.
2: Berbeda dengan hari-hari biasa, pagi ini lapangan sudah penuh sesak dengan warga yang ingin menonton Lomba 17 Agustus. Suasana ramai dan penuh ceria menyelimuti warga RW 2 Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Mariso. Ratusan warga berkumpul bersatu menyaksikan serta ikut terlibat dalam berbagai lomba 17-an. Suasana kompetisi dirasakan untuk memenangkan puluhan lomba 17-an. Mulai lomba makan kerupuk, balap karung, lomba memasukkan paku ke dalam botol, lomba voli sarung, futsal, mencari bola menggunakan teropong, dan masih banyak lomba lainnya. Saya datang ke lapangan hari ini bukan hanya sebagai penonton, namun juga sebagai salah satu peserta lomba. Ya, hari ini saya akan ikut lomba mencari bola menggunakan teropong. Bagi saya, mencari bola dengan ukuran 5 cm sambil menggunakan literan minyak yang hanya mengandalkan lubang kecil untuk melihat bola bukan sesuatu yang asing. Sebab, saya sudah sering melakukannya. Menurut Ketua Panitia, Kak Ainun, kita harus bermain secara sportif dan penuh kesenangan untuk mengangkat semangat nasionalisme.
3: Terkait persiapan kami menjelang hari ulang tahun kemerdekaan, kami melaksanakan perlombaan. Adapun perlombaan di tanggal 2 sampai 17. Jenis perlombaannya ada 20 perlombaan. Kami bagi di 3 kategori. Ada di kategori anak, kategori dasar percinta, dan kategori individu. Adapun perlombaan ini kita adakan tali silaturahmi antar bertetangga dan juga meningkatkan rasa juang tinggi untuk menyambut hari ulang tahun Republik kita. Untuk ini kami tidak ada patokan untuk siapa saja, siapapun warga yang ORW 2 maupun bapak-bapak, ibu-ibu, anak muda, anak kecil, boleh saja untuk memeriahkan semarak perlombaan ini, semarak 17-an ini. Untuk perlombaan kami mulai di tanggal 2 Agustus sampai di tanggal 17 Agustus. Adapun puncak acaranya di tanggal 30 Agustus.
2: Suasana lomba tahun ini semakin meriah karena peserta lomba saling membantu agar bisa memenangkan lomba berkelompok. Saya berjuang mati-matian untuk mengumpulkan bola paling banyak. Semua trik yang saya dapat dari hasil pengalaman bermain bersama teman-teman sangat membantu. Saya yang awalnya dengan mudah memenangkan lomba ini, namun rupanya saya salah. Mereka yang menjadi lawan saya dalam lomba ini sungguh sangat-sangat ahli. Selain usianya lebih dewasa, mereka lebih jago dalam lomba ini. Meski demikian, saya tidak mau mengalah begitu saja. Saya tetap ingin memberikan perlawanan terbaik dengan mengeluarkan seluruh kemampuan. Sekitar 15 menit kemudian, lomba selesai. Saat itu saya baru sadar bahwa tidak mungkin untuk bisa mendapatkan juara satu. Tetapi saya sangat berharap bisa termasuk salah satu dari pemenang agar bisa mendapatkan hadiah yang disediakan oleh panitia. Terlihat tawa dan sorak-sorai penonton menambah semangat kami para peserta. Meskipun banyak juga yang jatuh dan tergelincir, akhirnya tim remaja berhasil memenangkan lomba setelah melalui perjuangan yang melelahkan. Warga RW 2 bertepuk tangan dengan bangga merayakan kemenangan tersebut secara bersama-sama.
0: Dua, satu,
2: Melalui lomba ini, saya sadar bahwa gotong royong sangat penting untuk menggapai sebuah kesuksesan. Perayaan 17 Agustus merupakan salah satu momen yang dinanti oleh hampir seluruh rakyat Indonesia. Dari mereka yang masih anak-anak sampai dengan dewasa. Hal ini dikarenakan di dalam pelaksanaan 17 Agustus sering dimeriahkan dengan berbagai lomba yang seru dan menyenangkan. Lomba-lomba yang dimainkan ada kalanya lomba individu, namun tidak jarang pula lomba yang dimainkan adalah lomba berkelompok.
4: Di Cakalang itu masih sekolah, kita sih berbaris ke dulu.
5: Baru?
4: Berbaris ke keliling di situ dia, sekolah, berbaris ke SD itu. Ya, pikir berbaris dari sekolah keliling di situ kompes kah? Ya, kompes angkatan laut. Lebih bagus dulu karena dulu kan ramai banyak kegiatan tuh. Sekarang tidak ada di sini juga tidak ada kegiatan.

kemerdekaan Indonesia akan mencapai usia ke-80 tahun ini. Tidak terasa, saya menjadi saksi perayaan 17-an selama 20 tahun lamanya. Selain pelaksanaan upacara yang umum dilakukan sebagai bentuk penghormatan secara formal, ajang Lomba 17 Agustus kerap menjadi salah satu cara masyarakat merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Saya tidak pernah terlewat setiap tahunnya untuk berpartisipasi merayakan kemerdekaan dengan berlomba. Usia negara yang sudah tua membalut keceriaan kami, peserta lomba untuk selalu memerdekakan kebebasan, bermain, tertawa, dan berlomba secara sportif. Kini, negeriku sudah tua, namun usia bukan buah jeda peradaban, kebebasan sorak kemerdekaan.

Sahabat wisata, di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, terbentang sebuah permata alam yang memukau dunia. Rambang-Rambang, kawasan pegunungan Batu Kapur terbesar ketiga di dunia. Menyajikan panorama tebing batu menjulang tinggi yang berpadu dengan hijaunya alam pedesaan.

tradisional, Anda bisa menyusuri aliran Sungai Putih. Sepanjang perjalanan, hamparan nipa, hutan bakau, dan panorama tebing kapur akan menyapa setiap pandangan Anda. Hanya memanjakan mata, rambang-rambang juga menyimpang jejak sejarah. Di dalam gua prasejarahnya, terdapat lukisan tangan dan simbol-simbol peninggalan manusia purba yang menjadi bukti peradaban ribuan tahun silam. Kini, rambang-rambang berkembang sebagai desa wisata berbasis masyarakat. Pengunjung dapat menikmati Telaga Bidadari, Taman Batu, hingga keramahan warga lokal yang selalu menyambut dengan senyum hangat. Rambang-rambang, wisata alam unggulan Sulawesi Selatan, pesona dunia yang lahir dari kekayaan Nusantara.

Di kekuatan spiritual digunakan untuk memohon keselamatan, menolak bala, kesehatan, dan keberkahan. Kata-katanya diyakini mampu menghadirkan perlindungan karena setiap susunannya mengandung doa dan harapan. Sementara itu, kelong adalah syair indah yang dilantunkan dengan penuh perasaan. Lirik kelong biasanya sederhana, namun menyentuh hati. Ia berisi nasihat, kisah cinta, hingga petua hidup yang diwariskan turun-temurun. Kelong biasanya dinyanyikan untuk menidurkan anak kecil, mengandung nilai-nilai moral yang membentuk perilaku positif pada anak.

Mantra mengajarkan kita untuk selalu mengingat Tuhan dan menjaga harmoni dengan alam. Sedangkan kelong mengingatkan pentingnya nilai moral, cinta kasih, dan kebersamaan. Dua kearifan lokal ini menjadi saksi betapa masyarakat Bugis Makassar menjunjung tinggi spiritualitas dan sastralisan dalam kehidupan sehari-hari.

0: Unicorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
1: Sahabat Berdaya masih bersama di 92,5 FM Rombatara di Makassar, tentunya masih menemani Anda di Apresiasi Budaya Sulawesi Selatan. Nah, Sahabat Berdaya, berkaitan dengan budaya, tentunya di Sulawesi Selatan banyak hal yang perlu kita masih melihat bahwa betapa banyaknya kearifan lokal kita yang sudah mulai tentunya pudar ya. Nah, termasuk hal yang paling sering kita terapkan dulu yaitu kebiasaan senyum, salam, sapa, dan sopan santun. Tentunya dulu masyarakat kita di Sulawesi Selatan ketika ingin memberikan satu penghargaan ya istilahnya, atau itu berupa permintaan maaf atau ingin lewat di depannya orang, itu biasanya masih menggunakan tabe-tabe itu sendiri ya, budaya tabe di depan orang yang mungkin kita akan lewati di depannya. Begitupun juga ketika ingin mengawali sebuah pembicaraan, tentunya sering menggunakan kata tabe ini sendiri sebagai bentuk penghargaan untuk mengawali sebuah pembicaraan. Nah, kira-kira di zaman sekarang ini semakin menipis tradisi seperti itu, dan anak-anak sekarang mungkin sudah mulai jauh dari kata tabe dan perilaku pat tabe-tabe itu sendiri. Nah, bagi Sobat Budaya, masih hadir lagu dari daerah Toraja dari May Christine Salino.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik Sobat Budaya, dimanapun Anda berada, lagu dari Udin Lindes ini mengantarkan kita ke jam 20 waktu Indonesia Tengah, sekaligus menuntaskan kebersamaan kita. Namun sebelum saya pamit dari rondengan Anda Sobat Budaya, kita hadirkan dulu Kabara Napro 4.

0: Sahabat Budaya, Rumah Gadang merupakan rumah adat tradisional masyarakat Minangkabau yang berasal dari Sumatera Barat. Bangunan ini berbentuk rumah panggung memanjang dengan atap runcing menyerupai tanduk kerbau yang dahulu terbuat dari ijuk. Rumah gadang dibangun menggunakan pasak kayu tanpa paku sehingga memiliki ketahanan yang baik terhadap guncangan gempa. Selain sebagai tempat tinggal, rumah ini juga digunakan untuk pertemuan keluarga, pelaksanaan upacara adat, serta penobatan kepala adat. Di bagian halaman biasanya terdapat lumbung padi, sementara di dekat rumah terdapat surau yang digunakan untuk beribadah dan tempat tinggal laki-laki. Rumah gadang juga dikenal dengan sebutan rumah bagonjong atau rumah baajuang.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Kahfi. Nah, Kahfi akan menemani Anda di ruang dengar Anda hingga pukul 00 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana. Kita dengarkan dulu dua kelong berikut ini.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Masih di Perempat dari Makassar 92,5 FM Suara Budaya Sulawesi Selatan. Jadi sahabat budaya, dalam program Aspirasi Budaya Lokal, Kavi ingin menyajikan nih informasi dari rri.co.id. Kita akan mengenal Ngertakeun Bumi Lamba, sebuah ritual adat Sunda menyatukan alam dan manusia. Dikutip dari rri.co.id, upacara Ngertakeun Bumi Lamba ke-18 tahun 2026 akan kembali digelar di Gunung Tangkuban Perahu, Bandung, Jawa Barat. Acara yang digelar Minggu 21 Juni 2026 ini bertujuan menyucikan gunung dan menjaga keseimbangan alam sebagai bentuk syukur. Upacara ritual tahunan ini mengajarkan bahwa bumi adalah titipan, bukan milik manusia, serta menjadi momen pemersatu antar suku, ras, dan juga agama di alam terbuka. Secara filosofi, Ngertakeun Bumi Lamba berangkat dari pandangan hidup masyarakat Sunda. Filosofi ini menempatkan manusia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari alam. Nilai tersebut tercermin dalam berbagai raja, kidung, dan ajaran leluhur yang diwariskan secara turun-temurun. Ajaran itu menekankan pentingnya menjaga hubungan harmonis antara manusia, alam, dan juga sang pencipta sebagai kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari, maksud Kavi ya. Lantas, seperti apa makna mendalam ritual Ngertakeun Bumi Lamba? Melansir situs resmi Ngertakeun Bumi Lamba, berikut adalah makna mendalam pelaksanaan upacara ritualnya. Yang pertama itu adalah menunggal rasa dengan semesta. Dalam salah satu raja atau kidung tradisi Sunda terdapat ungkapan, yaitu urang jeung alam taya antarana, mun aya antarana urang rek cicing di mana. Ungkapan tersebut jika diartikan adalah manusia dan alam tidak memiliki batas pemisah. Pesan tersebut menggambarkan bahwa manusia merupakan bagian dari alam semesta, bukan entitas yang berdiri dan juga terpisah darinya. Nilai itu menjadi dasar filosofi Ngertakeun Bumi Lamba yang mengajak manusia hidup selaras dengan lingkungan. Keharmonisan antara manusia, alam, dan sang pencipta diyakini sebagai jalan menuju keseimbangan hidup, sahabat budaya. Nah, kemudian ada mengenal akar peradaban Sunda. Dalam konteks ini, peradaban Sunda dipahami sebagai laku hidup yang menjunjung etika, pengetahuan, dan juga penghormatan terhadap alam. Makna Sunda tidak hanya dipandang sebagai identitas etnis atau wilayah geografis, tetapi juga nilai kehidupan yang menghargai semesta. Konsep ibu bumi, bapak angkasa, menjadi simbol hubungan manusia dengan alam, terutama sebagai sumber kehidupan yang harus dirawat dan juga dihormati. Kemudian yang ketiga adalah mengenal raga dan juga rasa. Melalui rasa syukur tersebut, manusia diharapkan mampu mencapai kehidupan yang tentram dan sejahtera. Adapun membangun keharmonisan dengan lingkungan sekitarnya, dan juga yang terakhir ini ada menjaga keseimbangan alam. Kemudian ada makna prosesi upacara ritual Ngertakeun Bumi Lamba. Ya sahabat budaya, mungkin itu informasi yang Kavi bisa sajikan untuk kali ini. Jangan kemana-mana karena Kavi akan kembali lagi dengan berbagai informasi menarik tentang budaya yang ada di Indonesia maupun yang ada di Sulawesi Selatan. Jangan kemana-mana, kita dengarkan satu kelong berikut ini.

Iya, itulah tadi lagu dari Jodo Iwasama yang merupakan lagu NTT yang dinyanyikan oleh Oman. Jadi seperti budaya, kembali lagi Kahfi menyajikan informasi tentang budaya. Dikutip dari rri.co.id, Mapogau Hanua, tradisi syukuran kampung masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan. Mapogau Hanua menjadi salah satu tradisi budaya masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan yang masih terus dilestarikan hingga kini. Tradisi ini merupakan bentuk syukuran kampung yang biasa digelar masyarakat khususnya di Kabupaten Bone dan Sopeng sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil panen serta permohonan keselamatan dan kemakmuran bagi warganya. Dilansir dari perjalanan.id, pelaksanaan Mapogau Hanua umumnya dilakukan setelah masa panen atau pada momentum pergantian tahun Hijriah. Proses ini diawali dengan doa bersama yang dipusatkan di masjid atau rumah adat dan dipimpin oleh tokoh agama maupun pemangku adat. Masyarakat kemudian menghias lingkungan kampung menggunakan janur dan kain berwarna-warni sebagai simbol sukacita dan kebersamaan. Rangkaian acara dilanjutkan dengan pembacaan barasanji atau puji-pujian kepada Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu terdapat pula pertunjukan seni budaya seperti tari madupa yang diiringi musik tradisional Bugis, antara lain gandrang dan pui-pui. Tradisi ini juga identik dengan sajian kuliner khas Bugis yang disantap bersama warga seperti buras, palu basa, dan coto Makassar. Bagi masyarakat Bugis, Mapogau Hanua bukan sekadar seremoni adat, tetapi juga ruang mempererat hubungan sosial dan menjaga harmoni antar warga. Tradisi ini mencerminkan nilai luhur masyarakat Bugis, khususnya Siri Napace, yang bermakna harga diri, solidaritas, dan kepedulian sosial. Keunikan ritual serta kekayaan seni budaya yang ditampilkan menjadikan Mapogau Hanua, maksud saya, sebagai salah satu daya tarik wisata budaya di Sulawesi Selatan. Wisatawan dapat menyaksikan langsung perpaduan tradisi, spiritualitas, serta keramahan masyarakat lokal dalam satu perayaan adat. Pelestarian Mapogau Hanua dinilai penting sebagai bagian dari upaya menjaga identitas budaya lokal di tengah perkembangan zaman. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana karena Kahfi masih akan kembali dengan berbagai informasi tentang budaya yang ada di Sulawesi Selatan maupun di Indonesia. Jadi kita dengarkan dulu satu kilong berikut ini.

Tahukah kamu, program cek kesehatan gratis kini terhubung langsung ke sistem digital nasional Kementerian Kesehatan lewat aplikasi Satu Sehat. Aplikasi ini resmi diluncurkan pada 1 Maret 2023 sebagai bagian dari transformasi digital kesehatan Indonesia dan kini menjadi pusat data kesehatan warga di seluruh negeri. Setiap kali warga mengikuti pemeriksaan tekanan darah, gula darah, atau kolesterol, hasilnya langsung tercatat otomatis dalam sistem. Tersimpan aman dalam satu akun yang bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Petugas kesehatan di berbagai daerah juga dapat melihat riwayat kesehatan pasien secara langsung tanpa perlu berkas fisik atau formulir tambahan. Satu Sehat bukan cuma mencatat data, tapi juga menganalisisnya. Jika ada tanda-tanda risiko penyakit seperti hipertensi atau diabetes, sistem akan memberikan peringatan dini agar penanganan bisa dilakukan lebih cepat. Pemerintah dapat memantau tren kesehatan masyarakat secara real-time, sehingga daerah dengan risiko tinggi bisa segera mendapatkan perhatian lebih. Kini, layanan kesehatan tidak lagi menunggu di rumah sakit, tapi hadir lebih dekat.

Jauh sebelum aksara dan buku dikenal luas, leluhur kita sudah menyampaikan nilai-nilai kehidupan melalui cerita rakyat. Cerita rakyat adalah kisah yang lahir dari tradisi lisan, dituturkan dari mulut ke mulut, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di tengah kampung, di bawah cahaya bulan, anak-anak dahulu mendengarkan kisah tentang Malin Kundang, Timun Mas, hingga Sang Kancil. Kisah-kisah ini bukan sekedar dongeng pengantar tidur, tapi sarana untuk menyampaikan pesan moral, petuah, dan kearifan lokal. Seiring perkembangan zaman, cerita rakyat mulai ditulis dalam buku, diajarkan di sekolah, bahkan diangkat ke layar lebar dan animasi. Kini, dengan hadirnya internet, cerita rakyat Nusantara semakin mudah ditemukan dalam bentuk podcast, komik digital, hingga konten media sosial. Meski cara penyampaiannya berubah, makna cerita rakyat tetap sama, menjadi cermin kehidupan, memperkuat identitas, dan menjaga warisan budaya kita. Kita terus hidupkan cerita rakyat Nusantara, agar anak cucu kita tidak hanya membaca sejarah, tapi juga merasakan hangatnya kisah yang diwariskan sejak ribuan tahun lalu.

0: Nak, maaf ya, ibu belum bisa daftarin kamu untuk sekolah lagi.
1: Iya bu, Nani gak apa-apa. Walaupun sekarang teman-teman Nani udah pada kerja, ya walaupun dengan ijazah SMA.
2: Pemerintah kembali membuka program Sekolah Rakyat bagi masyarakat yang sempat berhenti sekolah. Program ini gratis dan terbuka untuk semua usia.
1: Bu, ibu dengar nggak? Ada program dari pemerintah, bu. Aku masih bisa lanjut sekolah.
3: Kalau memang masih ada jalan, ayo nak, ibu pasti dukung kamu.

0: program Sekolah Rakyat menuju generasi cerdas bermartabat.
1: Mozaik Budaya.
2: Suatu ketika seorang anak baru saja menyelesaikan sarjananya dan berkeinginan untuk menikah. Saat mengutarakan keinginan si anak kepada bapak, bapaknya pun berkata, "Nak, bisa jeki menikah asalkan bisa meki kelilingi dapur 7 kali. Pesan ini ditujukan kepada anak lelaki yang hendak membina rumah tangga karena posisi lelaki setelah menikah secara mutlak menjadi kepala keluarga. Ia menjadi tulang punggung keluarganya dengan setumpuk beban dan tanggung jawab yang harus ia pikul. Mengelilingi dapur 7 kali, gambaran di mana seorang laki-laki harus mampu memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya dan bertanggung jawab agar dapur keluarga tetap mengepul setiap harinya.
3: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
4: Nusantara Malam masih bersama Anda.

Iya, masih di program 4 dari Makassar 92,5 FM Suara Budaya Sulawesi Selatan. Jadi sahabat budaya, kita kembali lagi menghadirkan informasi dari rri.co.id. Nah, CSR Angkasa Pura Indonesia dorong Sanggar Seni Sulawesi Selatan terus berkarya. PT Angkasa Pura Indonesia, kantor cabang Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pelestarian budaya lokal melalui penyaluran bantuan program Corporate Social Responsibility atau CSR ya, kepada Lembaga Seni Budaya Pajaga Ada. Kegiatan yang berlangsung di ruang tunggu keberangkatan Gate 5 Bandara Sultan Hasanuddin pada Selasa 12 Mei 2026 lalu tersebut menjadi bagian dari dukungan kepada Sanggar Seni Komunitas Budaya dan Penggiat Kebudayaan tahun 2026 melalui program In Journey Airpoint Community Upskilling for Aviation atau pojok budaya. Sahabat budaya. Kemudian program tersebut dilaksanakan serentak di lingkungan PT Angkasa Pura Indonesia sebagai bentuk dukungan nyata terhadap pengembangan komunitas seni sekaligus upaya menjaga keberlangsungan budaya daerah di tengah arus modernisasi dan mobilitas masyarakat yang semakin tinggi. Kehadiran program budaya di lingkungan bandara juga menegaskan bahwa bandara bukan hanya sekedar fasilitas transportasi udara, tetapi dapat menjadi ruang strategis untuk memperkenalkan identitas dan kekayaan budaya Indonesia kepada masyarakat luas termasuk wisatawan mancanegara. Nah, dalam kegiatan tersebut, Lembaga Seni Budaya Pajaga Ada menampilkan berbagai pertunjukan seni tradisional khas Sulawesi Selatan yang memikat perhatian para penumpang di area terminal keberangkatan. Iringan musik tradisional, tarian daerah, serta nuansa budaya lokal yang ditampilkan menghadirkan atmosfer berbeda di tengah aktivitas bandara yang padat. Tidak sedikit penumpang yang tampak antusias menyaksikan pertunjukan tersebut, bahkan mengabadikan momen sebagai bagian dari pengalaman perjalanan mereka. Kehadiran pertunjukan budaya, maksud saya, di area bandara ini dinilai memiliki makna yang lebih luas dibandingkan sekadar hiburan semata. Di tengah berkembangnya industri transportasi dan pariwisata, bandara kini menjadi salah satu wajah pertama yang dilihat wisatawan saat memasuki suatu daerah. Maka dari itu, pengenalan budaya lokal sejak di lingkungan bandara dianggap mampu membangun kesan awal yang kuat mengenai identitas dan karakter daerah tujuan. Nah, General Manager atau GM PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Ruli Arta menegaskan bahwa pihaknya ingin menghadirkan bandara yang tidak hanya fokus pada pelayanan transportasi tetapi juga menjadi ruang representasi budaya dan kearifan lokal Sulawesi Selatan. Menurutnya, keberadaan unsur budaya di lingkungan bandara diharapkan mampu menciptakan pengalaman perjalanan yang lebih hangat, berkarakter, dan juga berkesan bagi para pengguna jasa bandara. Jadi, sahabat budaya, demikian informasi yang Kavi bisa sampaikan kepada Anda semua di program Aspirasi Budaya Lokal edisi 15 Mei 2026. Jadi, sahabat budaya, sambil menunggu, kita akan mendengarkan dua kelong dari Sing Biso yang dinyanyikan oleh SKA 86 dan juga Telepon dari Ricky Saman. Sampai mungkin tepat pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah, Kavi akan menyajikan atau menghadirkan kembali program Kelong Tarong. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana. Yang ingin berbincang bersama Kavi di program Kelong Tarong bisa menghubungi nantinya di 0811 409 250. Selamat Ki mendengarkan.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Kabar Ratna Pro 4.
3: Masih di Kabar Ratna Pro 4 dari Makassar, sahabat budaya. Mapasili merupakan salah satu prosesi dalam rangkaian pernikahan adat Bugis yang berbentuk ritual siraman dengan tujuan membersihkan diri calon pengantin sekaligus menolak bala atau segala bentuk malapetaka. Proses ini dilakukan dengan menggunakan air yang diambil dari 7 sumber mata air yang dicampur dengan 7 jenis bunga yang melambangkan kesucian, keberkahan dan harapan akan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Dalam pelaksanaannya, air mapasili juga diberi taburan koin sebagai simbol rezeki dan keberuntungan. Setelah prosesi siraman selesai, air yang berisi koin tersebut biasanya diperebutkan oleh para tamu yang belum menikah, karena dipercaya bahwa siapapun yang berhasil mendapatkan koin akan dimudahkan dalam memperoleh jodoh. Demikian Kabar Ratna Pro 4, tepat pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi jangan kemana-mana, karena sesaat lagi kita akan menghadirkan program Kelong Tak Rong.
2: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Ruko 4 Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Jadi sahabat budaya masih di program 4 dari Makassar 92,5 FM. Jadi sahabat budaya, sebelum menghadirkan program Kilong Tarong, kita dengarkan dulu legenda Keong Mas. Jadi jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu legenda Keong Mas sebelum masuk ke program Kilong Tarong.
2: Kami sajikan sebuah drama legenda yang cukup terkenal di Jawa yang berjudul Keong Mas. Kita simak cerita selengkapnya yang ditulis oleh Babeh Widi dengan para pemain. Rama sebagai Raden Inu Kertapati, Yoli sebagai Dewi Chandra Kirana, Cici memerankan Dewi Galuh Ajeng, Raja diperankan oleh Arya, Penyihir diperankan oleh Anissa, Simuk Dadapan diperankan oleh Siska, sebagai kakek tua Dwi, dan narator Priyo. Disutradarai oleh Teguh Priyono, teknik dan montase Arya Galaktika, dan produser Wahyu Hadi Artana. Dahulu kala, di istana Kerajaan Daha, hiduplah seorang raja bersama kedua putrinya. Suatu hari, raja memanggil kedua putrinya karena mereka akan kedatangan tamu dari Kerajaan Kahuripan yang bernama Raden Inu Kertapati.

0: Wahai putri-putriku, kemarilah.
1: Ada apa, Romo?
2: Apakah Romo memanggilku juga?
0: Iya, putriku. Romo memanggil kalian berdua karena ada pemberitahuan yang sangat penting. Besok Raden Inu Kertapati dari Kerajaan Kahuripan akan datang.
2: Lalu, apa hubungannya dengan kami, Romo?
1: Dan siapa itu Raden Inu Kertapati?
0: Ketahuilah, wahai putri-putriku, Romo sudah membuat perjanjian dengan Raden Inu Kertapati bahwa Romo akan menikahkan salah satu putri Romo dengan Raden Inu Kertapati.
1: Siapa di antara kami yang akan dinikahkan dengan Raden Inu Romo?
0: Romo telah memutuskan bahwa Chandra Kirana yang akan Romo nikahkan dengan Raden Inu Kertapati. Keputusan ini bukan hanya keputusan Romo sendiri, namun keputusan ini berdasarkan musyawarah seluruh tetua kerajaan. Dan keputusan ini tidak bisa diganggu-gugat.
1: Maaf, Romo. Galuh ingin pergi ke belakang. Permisi.
2: Galuh, tunggu. Mohon maaf, Romo. Sepertinya Galuh tidak setuju dengan keputusan Romo.
0: Iya. Romo juga paham. Terlihat jelas raut muka Galuh bahwa dia tidak menyukai keputusan Romo. Tapi ini sudah jadi keputusan. Tetua kerajaan sudah sepakat dan rakyat juga sudah setuju. Mau diapakan lagi? Keputusan ini sudah yang terbaik dan tidak bisa diganggu gugat. Harusnya Galuh legowo. Toh nantinya juga ada saat gilirannya untuk dipersunting dengan pangeran dari kerajaan lain.
2: Tapi kan, Romo.
0: Tidak ada tapi-tapian, putriku Kirana. Ini sudah keputusan. Janganlah kau risaukan Galuh. Biar itu menjadi urusan Romo. Sekarang, mari kita persiapkan segala sesuatunya.

Galuh merasa iri dengan Dewi Kirana yang bernasib baik dan mujur akan menikah dengan Raden Indu Kertapati. Niat jahat untuk mencelakai Dewi Kirana pun terbersit di pikirannya. Ia lalu mendatangi sebuah gubuk milik penyihir.

0: kepada orang di dalam.
1: Apa yang Anda butuhkan, wahai putri kerajaan Daha?
0: Aku membutuhkan bantuanmu. Tolong bantu aku.
1: Kamu ingin aku melakukan apa?
0: Aku ingin kamu menyihir Chandra Kirana menjadi sesuatu yang menjijikkan. Yang jelas, aku ingin Kirana menderita.
1: Tunggu sebentar. Bukankah Chandra Kirana itu saudaramu sendiri? Kenapa putri ingin melakukan hal ini?
0: Yang jelas, aku tidak terima kalau Kirana bertunangan dengan Raden Inu Kertapati. Harusnya Romo Prabu menikahkan aku dengan Raden Inu, bukannya Kirana. Aku merasa terabaikan. Aku sakit hati. Apapun yang kau minta, aku turuti. Asalkan buat Kirana menderita dan gagalkan rencana pertunangannya dengan Raden Inu.
1: Oh, jadi begitu alasannya. Kau siap menerima segala resiko atas ini semua?
0: Tekadku sudah bulat. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Apapun resikonya, akan aku terima. Yang penting, buat Kirana menderita. Gagalkan rencana pertunangan ini, biar sakit hatiku terobati.
1: Baiklah, aku akan menyihir Chandra Kirana sehingga dia tidak dapat pertunangan dan menikah dengan Raden Inu.
0: Terima kasih atas bantuanmu. Senang bekerja sama dengan penyihir sepertimu. Ini uang sebagai imbalannya.
1: Sekarang aku akan mempersiapkan kutukan untuknya.
0: Kutunggu kabar darimu, penyihir.
1: Tenang saja, putri. Aku tidak akan mengecewakanmu. Lihat saja nanti.
2: Keesokan harinya, Chandra Kirana pergi ke pasar membeli keperluan untuk menyambut kedatangan Raden Inu Kertapati. Sepulang dari pasar, Kirana melewati sebuah sungai. Di sungai tersebut, Kirana dihadang oleh seorang perempuan tua yang buruk rupa. Perempuan itu adalah jelmaan penyihir yang diperintah oleh Galuh untuk menyihir Kirana.
3: Chandra Kirana, apa kabarmu? Kelihatannya kamu sangat senang hari ini.
4: Siapa kamu, simbok tua?
3: Diam, aku kesini untuk menyihirmu menjadi keong.
4: Hah? Kenapa kamu ingin menyihirku? Apa salahku?
3: Saudaramu yang menyuruhku untuk menyihirmu.
4: Saudaraku? Galuh? Tidak mungkin. Kau pasti berbohong.
3: Sudah, jangan banyak omong. Terima saja nasibmu. Aku kutuk kau menjadi keong. Berubahlah.
4: Tidak!
3: Kamu hanya akan menjadi manusia pada waktu siang hari. Tapi bila menjelang malam, kamu akan kembali menjadi keong. Kutukan ini akan berakhir bila kamu bertemu dengan Raden Inu Kertapati.
2: Chandra Kirana telah dikutuk menjadi keong mas dan dibuang ke sungai hingga terdampar di desa Dadapan. Suatu hari, seorang simbok Dadapan sedang mencari ikan dengan jala, dan keong mas tersangkut ke dalam jalannya tersebut. Keong mas itu lalu dibawa pulang dan ditaruh di tempatnya.
5: Ya, aku bisa-bisanya tadi pagi pas ngolet iwak malah nemu keong. Tapi ini kok keongnya apik banget ya. Biasanya kalau di sawah normalnya keong itu kan warnanya ireng, buluk, kotor gitu ya. Ya, semacam keong racun gitu. Kok ini ada keong warnanya emas. Kalau kena serengenge kok ya mencorong, apik banget. Mau tak masak, arep tak gawe keracak keong, kok ya eman-eman. Kalau gitu, tak pelihara saja di sini, ben gobatir aku ya. Oh ya, Kang Emas, kamu tak tinggal dulu ya. Aku harus mencari ikan lagi. Kalau tidak mendapat ikan, aku mau makan apa nanti? Baik-baik di sini ya, ojo lungo nang ngendi-endi.
2: Simbok Dadapan kembali mencari ikan di sungai. Kemudian, Putri Chandra Kirana kembali ke wujud manusianya.
4: Loh, loh, loh. Kenapa aku bisa di sini? Oh iya, tadi kan ada seorang simbok yang membawaku. Kasihan sekali ya simbok itu. Untuk makan saja, dia harus mencari ikan terlebih dahulu. Aku akan membuat makanan untuknya.
2: Hingga menjelang malam, Simbok Dadapan tidak mendapat ikan seekor pun. Kemudian, Simbok Dadapan tersebut memutuskan untuk pulang saja. Sesampainya di rumah, ia sangat terkejut karena di meja sudah tersedia masakan yang sangat enak-enak. Simbok Dadapan bertanya-tanya pada dirinya sendiri, siapa yang mengirim masakan ini? Begitu pula hari-hari berikutnya, Simbok Dadapan mengalami kejadian serupa. Keesokan paginya, Simbok Dadapan ingin mengintip apa yang terjadi padanya saat ia pergi mencari ikan. Simbok Dadapan lalu berpura-pura pergi ke sungai untuk mencari ikan seperti biasanya. Lalu, ia pergi ke belakang rumah untuk mengintip. Setelah beberapa saat, Simbok Dadapan sangat terkejut karena keong emas yang ada di tempayan berubah wujud menjadi gadis cantik. Gadis itu lalu memasak dan menyiapkan masakan di meja. Karena merasa penasaran, Simbok Dadapan memberanikan diri untuk menegur putri nan cantik itu.
5: Well, adalah jabang bayi, demit orang dulit, setan orang doyan. Kamu ini makhluk apa? Kamu itu jin penghuni keong ya?
6: Hah? Jin penghuni keong? Bukan, Mbok. Saya manusia.
5: Manusia? Manusia kok berubah-ubah? Ih, pasti kamu jin ya? Demit atau sebangsa wewe gombel?
6: Bukan, Mbok. Saya ini memang manusia.
5: Tapi iya juga ya. Mana mungkin ada demit kok secantik ini? Mana mungkin demit kok bisa masak? Terus, kamu itu sejatinya siapa sih? Dari mana asalmu? Kenapa kamu bisa berubah jadi keong?
6: Aku Chandra Kirana. Aku adalah putri kerajaan Daha yang disihir menjadi keong emas oleh nenek sihir utusan saudaraku karena merasa iri kepadaku.
5: Wah. Kasihan sekali dirimu, nak. Saudara macam apa saudaramu itu hingga tega ingin mengutukmu? Tapi namanya manusia, kalau sudah cemburu, sudah iri dan dengki, apapun dia lakukan. Ya sudah, sementara kamu boleh tinggal di sini, nak.
6: Terima kasih ya, Mbok.
2: Sementara itu, Raden Inu Kertapati tak mau diam saja ketika tahu Canda Kirana menghilang. Ia mencari dengan cara menyamar menjadi rakyat biasa. Penyihir akhirnya tahu dan mengubah dirinya menjadi gagak untuk mencelakakan Raden Inu Kertapati. Raden Inu Kertapati kaget melihat burung gagak yang bisa berbicara dan mengetahui tujuannya. Ia menganggap burung gagak itu sakti dan menuruti perkataannya. Padahal Raden Inu Kertapati diberikan arah yang salah.
7: Siapa kau?
8: Tenang Raden, aku akan menunjukkan arah ke desa Dadapan. Di sana kamu akan bertemu dengan Chandra Kirana.
7: Dari mana kau tahu tujuan perjalananku? Siapa kau sebenarnya?
8: Kau tidak perlu tahu siapa aku. Ikuti saja petunjuk yang kuberikan.
7: Baiklah, terima kasih atas pertolonganmu.
2: Setelah berjalan jauh mengikuti petunjuk arah dari burung gagak, Raden Inu tidak juga menemukan desa Dadapan. Di perjalanan, Raden Inu bertemu dengan seorang kakek yang sedang kelaparan. Diberinya kakek itu makan. Ternyata, kakek itu adalah orang sakti yang baik hati. Ia menolong Raden Inu dari burung gagak itu.
9: Tolonglah, nak. Sudah beberapa hari ini kakek tidak makan.
7: Ini kek, ada sedikit makanan.
9: Terima kasih, anak muda. Janganlah kau mengikuti petunjuk yang diberikan burung gagak tadi. Dia sebenarnya adalah jelmaan penyihir jahat. Dia memberikan arah yang salah padamu.
7: Lalu, apa yang harus kulakukan, kek?
9: Berjalanlah mengikuti aliran sungai ini. Di ujung sana, kamu akan menemukan desa Dadapan.
7: Baiklah, terima kasih kek. Saya akan melanjutkan perjalanan ini.
9: Berhati-hatilah dalam perjalananmu, anak muda.
7: Baiklah, kek.
2: Setelah berhari-hari, sampailah Raden Inu di desa Dadapan. Ia menghampiri sebuah gubuk yang dilihatnya untuk meminta seteguk air karena perbekalannya sudah habis. Di gubuk itu, dia sangat terkejut karena dia bertemu dengan Canda Kirana. Akhirnya, sihir dari sang penyihir pun hilang karena perjumpaan itu.
7: Ah, di sana ada pondok. Mungkin aku bisa numpang istirahat di sana untuk sementara waktu. Dan setidaknya aku mendapat seteguk air. Aku merasa lelah sekali setelah berjalan sejauh ini. Kulon nuwun.
4: Iya, sebentar.
7: Loh, bukankah kamu Chandra Kirana?
4: Raden Inu, kenapa bisa ada di sini?
7: Ah, ceritanya panjang. Sudah berhari-hari aku mencarimu. Sekarang, ayo pulang. Romomu sudah menunggu.
4: Terima kasih banyak, Raden.
2: Dari dalam rumah, terdengar suara Simbok Dadapan memanggil Kirana.
5: Siapa itu, Kirana?
4: Oh, Simbok Dadapan. Kenalkan, ini adalah Raden Inu Kertapati yang Kirana ceritakan waktu itu. Dia menjemput Kirana untuk pulang. Tapi Kirana tidak tega meninggalkan Simbok Dadapan sendirian.
5: Ah, sudahlah. Tidak apa-apa, Kirana. Pulanglah, Dok, sana. Pasti kamu merindukan keluargamu, ya kan?
7: Begini saja, Simbok Dadapan ikut kami ke istana dan hidup bersama kami.
4: Iya, Simbok. Mau kan?
5: Yah, apa daya hamba menolak ajakan seorang pangeran dan putri raja. Simbok bersedia. Duk, Cah Ayu, yuk.
4: Terima kasih banyak ya, Mbok.
7: Kalau begitu, ayo segera kita berangkat.

Akhirnya, Raden Ino memboyong Chandra Kirana beserta Simbok Dadapan yang baik hati ke istana. Dan Chandra Kirana menceritakan perbuatan Dewi Galuh pada sang raja. Raja meminta maaf kepada Chandra Kirana dan juga sebaliknya. Dewi Galuh mendapat hukuman yang setimpal. Karena Dewi Galuh merasa takut, maka ia melarikan diri ke hutan. Pernikahan Chandra Kirana dan Raden Inu Kertapati pun berlangsung dengan meriah. Dan akhirnya mereka hidup bahagia.

0: Iya, masih di 92,5 FM Sahabat Budaya. Kami kembali menemani Anda dalam program Kilong Tarong. Jadi Sahabat Budaya yang ingin bergabung berbincang bersama Lakapi bisa menghubungi 0811 400 9250. Dan ini sudah ada penelpon ini Sahabat Budaya. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo. Jelek jaringan nah. Halo, Assalamualaikum. Jelek. Terputus ya Sahabat Budaya. Kita angkat dulu lagi penelpon dari telepon biasa. Halo, Assalamualaikum.
1: Halo, Assalamualaikum. Kelontarong lah tapi.
0: Kelontarong, dengan siapa ini?
1: Dari Nur di Maros.
0: Ibu Nur di Maros, agak kare bagi Ibu Nur.
1: Kare Mama Deci.
0: Alhamdulillah, kumah Deci mui.
1: Iya.
0: Ibu Nur. Wih. Mau gak tahu ini Ibu Nur. Mau kedengarkan lagunya apa?
1: Lagunya ada itu judulnya Bunga-bunga Nalino.
0: Bunga-bunga Nalino.
1: Iya.
0: Bunga-bunga Nalino. Bunga-bunga Nalino. Lagu apa itu, Dik?
1: Lagu Bugis.
0: Oh, Bugis.
1: Iya. Ada itu lagu Bunga-bunga Nalino judulnya.
0: Oh, ada mini lagunya Amir Syam.
1: Iya, itu mi.
0: Iya, ada mi.
1: Ada mi.
0: Bu. Kan kema- ini lagi mau cina kayak ini. Muka makan yang berkuah-kuah.
1: Oh, makan yang berkuah.
0: Enaknya ini mi. Ininya enaknya ini makan mi pangsit atau mi kuah.
1: Mi kuah saja.
0: Mi kuah saja. Kalau boleh tahu ini mie kuah paling enak di Maros di mana?
1: Di Pasar Sentral Maros.
0: Oh, di Pasar Sentral Maros. Kenapa nah enak di situ menurut ta? Enak
1: bumbunya kan? Banyak kacangnya.
0: Oh, enak ki karena banyak kacangnya. Biasanya kalau yang di tempat-tempat lain ya?
1: Kurang bagus ki.
0: Oh, kurang bagus ki. Salam-salam lagi pale.
1: Pertama-tama Kak Angga.
0: 5 + 1 na?
1: Ye.
0: 5 + 1. 6.
1: Ye. Pertama-tama Kak Angga. Tak ramah bersama di Numpo.
0: Iye.
1: Bersia bersama Pak Umar. Yang terakhir sama Pak Radin.
0: Asik.
1: Dan semua mi.
0: Iye.
1: Sahabat kita yang tanpa terkecuali.
0: Asik.
1: Buatlah kapi.
0: Iye.
1: Lanjut juga sehat ke sekeluarga.
0: Amin.
1: Hati-hati berkendara kalau pulang.
0: Iya.
1: Pamit Pak.
0: Iya.
1: Proempat Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Ibu Nur Hikmah di Maros. Di ada lagi nih penelpon di WhatsApp ini. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru suara tadi tidak ada.
0: Kelontarong.
2: Iya, Kelontarong.
0: Dengan siapa ini?
2: Ya, SD Nompo ini.
0: Oh, SD Nompo deh. Kita begitu di Nompo di foto profil tak?
2: Hah?
0: Kita itu di foto profil tak di WhatsApp. Deh gondrong kidi.
2: Ya, kemarin itu waktunya belum lebaran.
0: Oh.
2: Iya, tapi sudah lebaran, mau lebaran kemarin, terpaksa dipotong.
0: Kenapa tak potong? Padahal gagana itu.
2: Tidak baik kalau lebaran tidak potong rambut.
0: Iya, pinggir-pinggir namu.
2: Tak perih emang.
0: Mau kita dengarkan lagunya apa ini, Den Nompo?
2: Taliup Naraka.
0: Ya, apa itu? Apa tadi?
2: Salimu Naraka.
0: Oh, Salimu Naraka, Samsul Sultan.
2: Kayaknya.
0: Ada mi. Ini Denompo ya. Moga lagi nih. Ini
2: lagunya Salimu Naraka.
0: Ini Denompo. Moga makan ini nanti kalau pulang ke Denompo. Tapi yang berkuah-kuah. Menurut saya ini lebih bagus apa namanya? Mi kuah atau mi pangsit ini?
2: Dua-duanya itu enak.
0: Iya, yang mana kita enak ini?
2: Saya kesukaannya mie kuah.
0: Ya, kalau di Jeneponto toh mie kuah paling enak di mana?
2: Ada di sini, daerah Bangkala juga.
0: Oh, daerah Bangkala aja juga?
2: Iya, ada rumah. Ada juga di Jeneponto di sini, daerah Bangkala aja dua. Ada juga di sini, di
0: tetangga-tetangga tetangga kampung?
2: Tetangga kabupaten.
0: Oh, di mana ya gua? Di Takalar?
2: Di Takalar.
0: Oh, di Takalar. Enak juga di situ?
2: Daerah Cikoang.
0: Apa enak di situ?
2: Kan di sini kampung itu perbatasan Takalar Jeneponto.
0: Oh, perbatasan Takalar Jeneponto.
2: Jeneponto, Sipotong, Takalar Sipotong.
0: Iya.
2: Ya, sudah ke mana lagi, sudah kiri Jeneponto, sudah kanan Takalar.
0: Oh, bagus dong. Nggak dua juga KTP tak?
2: Tidak, tidak Jeneponto. Saya ada dua KTP. Putih dua KTP, dua rumah, dua kakak.
0: Nggak tahu, kari itu biasa itu yang rumahnya di tengah-tengah perbatasan, Ika. Kalau di depan rumah nih ya Jeneponto, di belakang rumah nih ya Takalar ki.
2: Tidak bisa.
0: Oh, tidak bisa ki.
2: Rumah si Potong Takalar, Jeneponto si Potong.
0: Ada begitu.
2: Ada di sini ya. Pas nona di sananya, pas di perbatasan Takalar Jeneponto, perbatasan di situ. Separuh rumahnya Takalar,
0: separuh rumahnya Jeneponto. Jadi dua KTP nih itu di.
2: Tapi tetap KTP Jeneponto.
0: Oh, tetap juga KTP nih Jeneponto. Tahu anak. Iya. Iya paling di nompok. Salam maki. 5 + 1.
2: 5 + 1
0: berarti 6. Iya. 5 + 1, 6.
2: Ya pertama. Ibu Rosina. Tersinta.
0: Iya.
2: Ibu Rosdiana. Tiga. Pencem Esar. Empat. Mentanu. Lima Setawa. Oke pade, cukup 6.
0: Cukup 6.
2: Itu sudah sedih, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati pulang.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Denombo di Jeneponto. Ini ada lagi tadi penelpon biasa. Halo, assalamualaikum.
3: Salam.
0: Ibu Nursia.
3: Betul sekali.
0: Kelontarong Ibu Nursia.
3: Kelontarong lah kasih.
0: Ibu Nursia, lapar kayak ini Ibu Nursia. Muka nanti makan mie yang berkuah-kuah kalau pulang kak. Enaknya ini makan mie pangsit atau mie kuah?
3: Enaknya. Segerami. Segera.
0: Iya apa ini bagus mie pangsit atau mie kuah ini? Iya, yang di Makassar ya apa yang paling enak kita?
3: Coto.
0: Bukan coto, beda cerita lagi ini. Sudah kemarin bahas coto.
3: Mie pangsit.
0: Mie pangsit, yang paling enak mie pangsitnya di bagian mana ini Bu Nursia?
3: Di mana sih? Dekat-dekat pasar.
0: Pasar Terong.
3: Sentral.
0: Pasar Terong.
3: Iya, ada juga di Terong.
0: Oh, ada juga di Terong.
3: Iya. Yang kental airnya, banyak ayamnya.
0: Wih.
3: Iya.
0: Berapa ame di situ, Bu Nursia?
3: Satu porsi.
0: Satu porsi berapa?
3: Ada yang 15.
0: Ih, murah ki.
3: Iya.
0: Ih, mau kumi ke sana. Iya.
3: Mana udah masih mau. Kalau pagi-pagi.
0: Ih, pagi-pagi di.
3: Enggak ada kalau malam.
0: Ih, kok tidak anu kalau pagi. Hari Selasa baru ke pagi-pagi bangun.
3: Iya, Di.
0: Iya, bawa cara napsi patokon toh.
3: Oh iya.
0: Salam-salam lagi Pak Ibu Nursia.
3: Ya, pertama. Ada Ibu Harsina.
0: Satu.
3: Ada Nurdin Maros.
0: Dua.
3: Ada siapa di nomor tadi?
0: Tiga.
3: Bu Fatma. Ada Pak Rabi.
0: Pak Mi.
3: Pertanyaan lagi.
0: Siapa?
3: Ada Ibu Siti Nurbaya.
0: Lebih Mi kapan tuh?
3: Ada satu pun.
0: Satu pi terakhir.
3: Pak Ahmad Yani.
0: Di Sopeng. Itu Mi kapan?
3: Bersama Ibu. Nurminah Nur dan semuanya tampak.
0: Iya.
3: Untuk lakati.
0: Iya.
3: Besok segera Mi.
0: Iya.
3: Pergi beli Mi pansi.
0: Iya.
3: Pental airnya. Tanya ayamnya. Ya, pamit Ma.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Ibu Nursia di Pampang 1. Ini ada lagi penelpon di WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelontarong
0: Kelontarong. Dengan Ibu Sri Sinta juga kayaknya ini.
4: Iya, Sinta di MU.
0: Sri Sinta di MU. Ini ndak bakalan bisa dilupain karena MU. Minasa Upa.
4: Iya, kita di mana lakapi?
0: Ini lagi di studio.
4: Enggak, kita tinggal di mana?
0: Di Goa, saya lewati selalu itu MU.
4: Oh, kita lewati di atas gitu deh.
0: Iya, saya lewat MU terus kalau pulang, potong ke Talasa Lapang tuh.
4: Oh,
0: talang-talang
4: kita lewat.
0: Saya biasa lewat situ.
4: Lewat Hertasning situ.
0: Biasa juga lewat Hertasning kalau mau kalau tidak terlalu macet jadi lewat Hertasning kalau macet lewat Talasa Lapang.
4: Masuk di rumah.
0: Bu Sri Sinta yang paling enak ini mi kuah atau mi pangsit ini?
4: Mi pangsit.
0: Kalau mi pangsit versi na Ibu Sinta yang paling enak di sekitar Minasa Upa di mana?
4: Ada sini langganannya deh, kita mau ayamnya banyak, kita mau tidak pakai ayam bisa.
0: Berapaan Mi itu ya?
4: Biasa deh, kalau anun biasa 15 atau 20.
0: Nih murah-murah juga di.
4: Iya.
0: Apa namanya itu Bu Sri Sinta?
4: Mi pang tidak tuh, langganannya ada di situ. Kalau dia kepingin makan, enak kan kalau lapar-lapar lah.
0: Biasanya beroperasi jam berapa ya?
4: Iya, siang sampai malam.
0: Siang sampai malam, tapi tidak sampai tengah malam, Di.
4: Iya.
0: Iya, lakapi ini nanti pulang jam 12, jadi tidak dapat.
4: Tapi kalau libur.
0: Nanti libur,
4: betul.
0: Salam-salam lagi pala Ibu Sri Sinta, 5 tambah 1.
4: Ada tadi, deng siapa lagi tadi? Deng, apa lagi?
0: Denompo.
4: Ya, Denompo, Ibu Nesya, Pak Umar. Ada Opadi. Ada Ibu Siti. Ibu Siti Nurbaya. Ada Kartina.
0: Lima Mika, Bang. Terakhir.
4: Den Rani dan kawan-kawannya semuanya.
0: Dan semua-semuanya, Mi.
4: Ada Tantri, Ahmad Yani dan
0: semua-semuanya Mi.
4: Dan Apoe dan semua-semuanya Mi yang lagi monitor dan sehat semuanya.
0: Jadi itu tadi Ibu Sri Sinta di MUD. Jadi sahabat budaya sudah 4 penelpon. Jadi kita putar dulu 2 kelong berikut deh. Selamat merangkalinga.

0: Iya, masih di program 4 dari Makassar 92,5 FM Suara Budaya Sulawesi Selatan. Kita masih bersama Kahfi di sini di program Kelong Tarong. Sudah ada ini penelpon sahabat budaya, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Saya Rama di Jeneponto.
0: Pak Rama di Jeneponto, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik-baik.
0: Pak Rama,
1: ya.
0: Mau kita dengarkan lagunya apa?
1: Hah?
0: Mau kita dengarkan lagunya apa, Pak Rama?
1: Lagunya apa? Oh, iya.
0: Lagu, ya Allah.
1: Tak dikiku, jangan-jangan.
0: Tak apa tadi?
1: Kak D. Sondanya saya burung. Kak D jiku jangan-jangan.
0: Dulu. Kak D jiku jangan-jangan. Kak D. Iya. Oh iya, ada mi.
1: Ada ya.
0: Saya, Moki laki-laki atau perempuan?
1: Laki-laki saja.
0: Oh, laki-laki saja. Pak Rama.
1: Ah.
0: Lapar kah ini Pak Rama? Maukah makan yang berkuah-kuah?
1: Kalau lapar itu obatnya makan dong.
0: Cocok mi. Muka makan ini tapi bingung kah ini mi pangsit atau mi kuah?
1: Banyak itu pun dijual.
0: Cocok mi. Ini kan yang mana enak ini Pak Rama? Kalau dari kita ini enak nanti makan ini malam.
1: Selera orang kan beda-beda. Kalau bagi saya ya, saya pribadi, yang saya suka itu mie kuah.
0: Kenapa nama mie kuah?
1: Ya, saya suka.
0: Itu yang kita suka. Nah, kalau makan mie kuah di mana? Kebiasa makan mie kuah ini?
1: Di warungnya ya, di sini juga di kampung.
0: Enak di situ mie kuah nah?
1: Ya, bagi kalau saya pribadi enak, saya rasa.
0: Tak berapa mie biasa itu para mah di situ mie kuahnya?
1: Sepuluh ribu satu porsi.
0: Di murah nah, mau kudong?
1: Iya.
0: Ini Jeneponto tidak pernah aku pergi Jeneponto, Takalar, Bantaeng, Sinjai, Bulukumba tidak pernah aku pergi semua. Nanti kalau pergi aku telpon ke semua mbe. Bawa mementong ke jalan-jalan?
1: Iya.
0: Salam-salam lagi pale Pak Rama.
1: Oke.
0: 5 tambah 1 nah?
1: Iya, asal jangan 1 tambah 5. 1 tambah 5 15.
0: Itu tidak begitu konsep menghitung Pak Rama.
1: Oke. Ada pun satu.
0: Iya, satu.
1: Bersama pasangannya Nur Alang. Terus ada Nur Hikma.
0: Iya.
1: Di sana ada
0: siapa mi?
1: Ada Purnama Sari, ada juga Siti Nima dan semua tanpa terkecuali.
0: Asik.
1: Oke, terima kasih banyak lagi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi dari Pak Rama di Jeneponto ini yang di WhatsApp muka angka ki. Tapi bate tatong itu hi baku tabra-tabra. Ndak ada tuh bisa kuangka, ndak ada bisa kuangka kalau begini ki. Satu-satu ki. Insyaallah kuangka di semua itu. Sudah ada mini telepon WA. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Kelontarong.
2: Assalamualaikum, Kelontarong.
0: Pak Hamayani Tasmun, apa kabar hari ini?
2: Tasmun, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Pak Hamayani, mau kidengarkan lagunya apa?
2: Lagunya Cupe Hatiku.
0: Cupe Atita. Ada juga
2: ya. Hatiku.
0: Cupe Atiku.
2: Iya.
0: Cupe atau Cipe?
2: Cupe.
0: Tidak ada ki, Pak. Iya nih. Ada lagu
2: tak? Palsu paling.
0: Iya. Yeah.
2: Besti palsu.
0: Apa?
2: Besti palsu.
0: Besti palsu ndak ada juga ini dia noko. Apa mi?
2: Mata aja ngale-ale mu pale.
0: Mata aja ngale-ale.
2: Iya.
0: Mata aja ngale-ale. Oh iya ada.
2: Iya.
0: Ah, Pak Yani.
2: Iya.
0: Kalau ini Pak Yani itu muka makan, tapi ini makanan muka itu muka yang berkuah. Bingung kayak ini antara mie pangsit sama mie kuah. Saran tak dulu makan mie pangsit atau mie kuah ini?
2: Kalau saya mie pangsit.
0: Kalau mie pangsit, apa nah yang enak ini kalau mie pangsit?
2: Banyak ayamnya sih itu apa?
0: Oh, banyak ayamnya, ada sayurnya, ada baso-basona.
2: Iya.
0: Oh.
2: Sayurnya.
0: Biasanya makan ki berapa kali sehari? 10 kali sehari?
2: Enggak juga.
0: Kok kira 10 kali sehari, Dende? Salam-salam kembali Pak Yani.
2: Iya.
0: Uh-uh.
2: Ya, yang baru lewat ini.
0: Mm-mm.
2: Ada
0: siapa?
2: Sri Sinta.
0: Satu.
2: Ada Bunda Sopi.
0: Mm-mm.
2: Ada Uli Ape.
0: Mm-mm.
2: Ada Angga Prasetya. Ada Ama. Dan Abdul Rahim. Kaltim.
0: Gendut nih kepang.
2: Masih genek nih gak?
0: Genek nih dan semua-semuanya. Wanda
2: tuh, dah makasih lah Kapi.
0: Iya.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Pak Uli, Pak Ahmayani Tasmun di Sopeng. Ini adalah penelpon biasa. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Kelontarong.
0: Kelontarong Katantri. Katantri, apa kabar?
3: Ku
0: tahu lah. Bisa itu. Ku tahu lah bisa nih tuh tidak ku tahu ki Katantri.
3: Iya, siapa tahu kan biasa beda-beda suaranya orang.
0: Ih, Katantri ini ada ciri khasnya toh.
3: Iya. Yeah.
0: Katantri melapor kah ini Katantri?
3: Iya.
0: Yeah. Lapar kah?
3: Lapar sih.
0: Mau kah makan?
3: Makan kek.
0: Mau kah makan?
3: Lapar sih.
0: Ih, lapar kah Katantri tapi bingung kah?
3: Banyak
0: antara mie pangsit atau mie kuah.
3: Yang dijual. Nih.
0: Cocok mie, tapi mau yang berkuah ini bingung kak, mau makan mie pangsit atau mie kuah?
3: Kalau saya mau kak mie kuah deh.
0: Kalau di Pare-Pare mie kuahnya apa paling enak?
3: Ya ini mie kuahnya.
0: Apa tuh?
3: Mas Suroboyo.
0: Mas Suroboyo di jalan apa mie itu?
3: Yang di situ dekat Pasar Singgol.
0: Dekatnya Pasar Singgol?
3: Iya.
0: Bisa lah nanti toh kalau pulang kak toh traktir kak.
3: Kita gitu yang harus traktir.
0: Oh sahalega.
3: Yang mau makan.
0: Cocok mie. Saya tongseng ini jadi tamu di Pare-Pare.
3: Jadi nanti kalau saya yang ke Makassar yang traktir.
0: Saya tongseng yang traktir ki.
3: Iya.
0: Katantri salam-salam.
3: Ada kan lagunya.
0: Penelpon ketiga kimbek nah. Tak
3: barak nama Meko.
0: Kodonge.
3: Kodonge. Penelpon kedua kak.
0: Ketiga ki. Asal-selen dong. Ya? Asal-selen nih.
3: Selen-selen.
0: Iya.
3: Ada tadi Pak Ahmad Yani Asmu, Sri Sinta di MU, terus ada
0: siapa tadi?
3: Denompo, ada Opadin, ada Bu Nur Intan, ada Maya, siapa lagi? Berapa lagi?
0: Dua pi banyak minta di tasnya bu dua pi.
3: Kira ada bonusnya.
0: Iya cocok nih sama bonus mie itu dua pi lagi.
3: Nanti kalau yang lewat-lewat nih, saya muka juga percepat ki.
0: Iya dua pi cepat lagi paling. Nanti di protes kalah. Dua
3: dua leto. Ada Bunda Sopi.
0: Iya.
3: Ada Pak Arjuna, pokoknya buat semuanya tanpa terkecuali. Oke, silakan dilanjut lah Kapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Katantri di Pare-Pare sudah ada penelponin di WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
3: Ada Pak Arjuna.
4: pokoknya buat semuanya langsung terpetualang.
0: Halo, assalamualaikum, Kelon Tarong.
5: Iya, Kelon Tarong.
0: Pauli apa?
5: Iya, Kak Kapi.
0: Pauli apa? Agak kareba tuh sinja itu.
5: Kareba madecen.
0: Alhamdulillah.
5: Iya, Kelon Tarong.
0: Pauli apa? Ini muka makan ini Pauli apa? Tapi nggak kau tahu muka makan apa, tapi intinya tuh berkuah-kuah ini antara mie kuah sama mie apa namanya itu, mie pangsit apa kau sih mas? Mie pangsit.
5: Iya.
0: Mie pangsit. Tadi ada juga bilang mie kuah, tapi kalau kita di Sinjai biasa makan mie pangsit di bagian mana?
5: Kalau saya makan mie pangsit biasanya kalau ke Makassar di anu
0: kalau di Makassar di mana?
5: Di mana itu ya? Yang
0: Nih.
5: Saya makan di pantai biasanya kalau di jalan ini apa ya? Sultan Hasanuddin.
0: Oh, di Sultan Hasanuddin ki. Iya. Berapa porsi biasa tamakan? 10.
5: Satu porsi.
0: Enggak tuh, siapa tahu lapar sekali gitu hari.
5: Iya.
0: Salam-salam lagi Pak Lepoli apa? 5+1 nah.
5: Iya, salam buat ada tadi Sri Sinta. Ada Yanitasmo, ada Asar di Bone.
0: Asik.
5: Terus ada kami Munaganin dengan Enran di Neponto. Ada ini Puan Datu, Pak Hamsa dan semua-semua yang lagi monitor.
0: Iya.
5: Tapi sehat selalu.
0: Amin ya Allah.
5: Selamat bertugas.
0: Amin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Uli apa di Sinjai? Jadi sahabat budaya sudah 4 penelpon. Kita putar lagi kelong di. Ini ada Kak Deji Kujangang-jangang sama Mata Jengale-ale. Salam kemarin kalinga.

0: Iya, kembali lagi di program Kelong Tarong, sahabat budaya di program 4 RRI Makassar 92,5 FM. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung bersama LKP bisa menghubungi 0811 409 250. Jadi sahabat budaya yang juga mau monitor dimanapun Anda berada, bisa sekarang sudah bisa monitor lewat HP tak masing-masing. Jadi bagaimana caranya? Kita bisa download aplikasi RRI Digital di Play Store maupun App Store. Kemudian kita buka nanti di situ radio, kita klik pilihan radio, baru kita kita pilih nanti di situ Pro 4, baru kita cari Pro 4 RRI Makassar. Nah, sahabat budaya sudah ada penelpon dari telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lakapi.
0: Iya, Pak Saleh di Rapo Kaling, Pak Saleh. Mau dengarkan lagunya apa?
1: Oh, lagu Nawai Mata Peti.
0: Wih, mapet di tuh manang keje, mapet di manang lagu ini.
1: Mapet di tuh lah, nge, nasa barang kena bosi.
0: Wih, nah kena bosi lah, betul ngeki. Sapa lagi lor, ya? Agak sena, iya bosi, weh, ma bosi-bosi kan lesu, iya. Aku na lagu taro? Aku na judul na lagu tak?
1: Lagu nama Wai Mata Pedi.
0: Wai Mata Pedi.
1: Yeah. Ini.
0: Wai Mata Pedi ku mengka, Sherly.
1: Wai Pedi apa?
0: Wai Mata Pedi ku, Sherly.
1: Ya. Ya, oke.
0: Okay. Ya naro.
1: Ya naro.
0: Ah, oke okay, nih. Pasale, iya meluas ke ya pasale. Yeah. Lokak mande. Eh? Malu asek kak, tapi lokak manre ero berkuai, engkai waena.
1: Ya aku malu puita wedina pilih-pilih, mbak bawin no.
0: Mawatengi cedi yang gue tata pasal ya pak, anu pak.
1: Oh cedi lagi pilih cedi ya cerita nih.
0: Iya, lagi pilih cedi, mi kuah atau mi anu ya, mi pangsi. Mi kuah
1: nah ya, makasihnya kuah.
0: Mi kuah makasih di andre bosi-bosi.
1: Kemana lalu ini wedni ya, malu puki ya, ya mbak, tatal lu berdoko.
0: Bahu dia udah kena ya, aku tatal lu berdoko.
1: Tinggal aduhi.
0: Biasa ya papa. Asal-asal ni boleh Pak Saleh.
1: Pertama Bunda Sopi di Popol Goa.
0: Bunda Sopi.
1: Pak Hamsa di Pampan 2.
0: Pak Hamsa.
1: Pondato di Pendrang.
0: Pondato monitor gitu.
1: Hah?
0: Dewaseng, padahal Pak Pondato monitor gitu. Lanjut nih.
1: Abdul Rahim di Kalimantan Timur, Maya di Masamba.
0: Cedipi.
1: Palimpo di Pau Goa. Semuanya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Pak Saleh di Rapo Kaling. Ada sih lagi nih panelponku dari telepon biasa. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelon Tarong Bang Kasi.
0: Kelon Tarong Kakak Maya.
2: Bukan.
0: Siapa pale ini?
2: Pakato.
0: Siapa?
2: Sri Dewi di Pakato.
0: Oh, Sri Dewi di Pakato. Hampir-hampir mirip suaranya anu Maya di Masamba.
2: Kan sama-sama perempuan.
0: Iya, tapi agak-agak muda ini sedikit suara anu. Siapa namanya? Sri Dewi. Ya, Kak Sri Dewi, mau ki dengar ke lagunya apa?
2: Ya.
0: Di Pakato gini.
2: Ya, di Pakato dekat asrama tentara.
0: Wih, ada katanya tanteku di situ tinggal juga.
2: Di bagian di dalam kato.
0: Ndak tahu, nabi bilang dekat dia serama. Mau kedengar ke lagunya apa ini, Kak Sri Dewi?
2: Lagunya ini, Pada-pada Ki Mapoji.
0: Pada-pada Ki Mapoji, pura si Mapedi, pada-pada si Mapoji.
2: Karena bercinta terlalu sih. Lagu-lagu aku dengar, jadi harus ada ininya sedikit.
0: Kena, pada-pada Ki Mapoji, lagunya Fajar Hijaz, si bawa baby putri. Iya. Kena. Kak Dewi, meluasa ke melufu, kak? Lapar, kak?
2: Ya jelas sih kalau malu puto ya lapar.
0: Moga makan ini yang berkuah-kuah, tapi bingung kan antara mie kuah sama mie pangsit.
2: Kalau saya sih mie pangsit.
0: Mie pangsit apa kalau biasa ki makan di Goa di mana enak? Ini mie pangsit di Goa. Mie pangsit di Goa mana yang enak?
2: Ada di sekitar Pakatto juga.
0: Oh, di sekitar Pakatto, tapi jauh sekali gitu pergi Pakatto, iya.
2: Ya kan banyak di Makassar yang enak-enak pangsitnya kan?
0: Banyak yang enak, cuma aku tahu Kiko dong. Salam-salam Kak Kipal, Kakak Dewi.
2: Pertama-tama ada Bunda Sofi. Yang lagi bisol.
0: Siapa lagi?
2: Ada Sahri Delia Hamaros.
0: Empat pi.
2: Mati Abdesir.
0: Tiga pi.
2: Nampak di Jenet Konto.
0: Dua pi.
2: Ya harus ada. Karena lama baru masuk lagi.
0: Cocok bonus minta itu satu, aku kasih semua bonus je 5 + 1.
2: Ada Ban Rahman di Kalimantan Utara dan
0: semua semuanya.
2: Di Tinombo dan semua semuanya tanpa terkecuali.
0: Asik.
2: Buat Ban Kapi lanjut tugas yang selalu bersama keluarga. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasri Dewi di Pakatto. Ada lagi nih di telepon biasa kah? Atau di telepon WhatsApp? Yang di telepon WhatsApp hati-hati ki Pelan-pelan ki. Nanti baku tabra ki Baku tabra memang maki. Darah bisa ku terima. Darah kita bisa ku terima. Ada yang paling ku mana mi wiko dong ya. Baku tabra-tabra ki semua. Pelan-pelan satu-satu. Ada Mine. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lakapi Kilontaro.
0: Kilontaro berani. Agak keren betul soy.
1: Makannya ui.
0: Alhamdulillah, denana bosi. Denana bosi.
1: Ini pulang ibu bosi.
0: Alhamdulillah, kau denana bosi. Paradi. Panel pokok teluk ya.
1: Masih kedua.
0: Macet neki jolo. Paradin, mie kuah atau mie pangsit?
1: Pangsit makanya.
0: Pangsit sih agak biasa tanri dalam sesuai.
1: Dia lemak balu kan lemak pabal pangsit kuis.
0: Ai, maro dong. Lah betul tuh sedih Paradin, ai. Selesai nih pale Paradin.
1: Ni mani miga sama ni.
0: Selesai nih pale.
1: Engkai baru lah Bu Eden deh.
0: Sri Dewi.
1: Sri Dewi kau pekat tu.
0: Ni kapi.
1: Pak Umar Ibu Sia Ponda tu kau pindrang.
0: Ni kapi.
1: Dasmo. Nur Hikmah di Maros.
0: Cedipi.
1: Pak Asis.
0: Pak Asis dan
1: di Maros.
0: Dan semua-semuanya Kapang.
1: Semua-semuanya mi bale.
0: Paradin.
1: Selamat bertugas.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paradin di Maros. Ini ada lagi nih menelpon dari telepon biasa sahabat budaya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelontarong. Assalamualaikum, Kelontarong.
3: Kelontarong. Dengirang.
0: Dengirang. Agak keren tuh dengerang. Dengerang. Daku mengerti dengerang pelampe lagi kok dong. Dah mengerti kok dong bahasa Makassar. Dengerang.
3: Iya.
0: Dengerang. Ini lagu tak mengikut nah. Penelpon kamu pakai masalah nah ini. Jadi tidak bisa pakai request.
3: Iya.
0: Dengerang. Mie pangsi atau mie kuah ini dengerang ya. Mumpung hujan itu. Apa? Mie pangsit atau mie kuah?
3: Mie kuah.
0: Mie kuah. Biasanya itu kita makan mie kuah di daerah mana Maki ya makan?
3: Di Sabutung Baru.
0: Berapa porsi biasa kita makan kalau di situ ya?
3: bagus di sana anunya mi kuahnya.
0: Bagus ki.
3: Dengan mi pangsi.
0: Oh, mi pangsi tapi lebih bagus ki mi kuahnya. Iya. Biasa mi berapa kita makan ini dalam satu bulan? 10.
3: Ya.
0: Biasa kita makan 10 porsi dalam satu bulan.
3: Iya. Di ane apa? Ini yang di Pakato.
0: Berapa porsi kita makan?
3: Sale di Arab Pekaling. Ya, Pak Asis di Maru.
0: Siapa pi?
3: Ya. Di Bolangi juga itu.
0: Dimas di Bolangi. Ya,
3: Melengkeri.
0: Siapa pi?
3: Ya, tunggu itu.
0: Satu pi.
3: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya ini sudah 4 mil lagi penelpon sahabat budaya. Kuputarkan ke dulu di 2 kelong yang sudah direquest tadi, Oe Mata Pediku sama pada-pada Kimapoji. Salam lagi maring kelinga.

0: Iya, masih di program Kilong Tarong Sahabat Budaya dimanapun Anda berada. Yang ingin bergabung bersama LKPI bisa menghubungi 0811 400 9250, bisa di telepon WhatsApp maupun telepon WA Sahabat Budaya. Dan sudah ada ini pada telepon WhatsApp kuliah. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Halo.
0: Assalamualaikum. Dengan siapa di mana ini? Kilong Tarong.
1: Dengan Anggap di Goa.
0: Anggap Prasetya di Goa. Pangga mau kedengarkan lagunya apa?
1: Selengut Dani.
0: Selengut Dani. Sama siapa kini? Anu, sama siapa ki muda nih?
1: Yang ada di Rusia.
0: Siapa? Vladimir Putin presiden nah?
1: LKPI itu yang ada di Rusia.
0: Ih, tidak di Rusia kayak ini. Adakah di Prompat eh, di Riburani?
1: Halo. Ada di Rusia ini di ruang siar toh?
0: Oh, ruang siar ya Tuhan. Ada tong kodong ini bangga. Bangga. Waktu ini kuliah mepet ke. Jadi salam-salam Aki. 5 + 1.
1: Oh, tidak di itu tidak ditanya anunya apanya.
0: Mau jangan mi dulu.
1: Oh, jangan mi dulu. Jadi saya tuh sering makan di itu di Mianto di Jalan Bali perempatan Jalan Lombok itu juga bagus.
0: Iya. Berarti pecinta kuliner juga ini Pangga kayaknya ya. Pecinta kuliner juga ini Pangga.
1: Tidak juga.
0: Tapi masih ada gigi semua toh?
1: Ya.
0: Masih ada giginya semua. Lengkap ji.
1: Lengkap.
0: Oh, lengkap ji 12.
1: 30 berapa semua itu? 32
0: ya. Kukira hilang giginya ada di depan 2. salam-salam lagi pala Pangga.
1: Pasane Paradim, Pasis. Berapa ini?
0: 3.
1: 6 ya?
0: Iya, 6 orang. Iya.
1: Asmayani. Bunda Sopi.
0: Wah, niga pi. Siapa pi?
1: Satu atau berapa? 2 ya?
0: Satu pi lagi.
1: Nurikma.
0: Dan semua semuanya.
1: Dan Muhammad. Okay, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pangga Prasetya di Maros di Goa. Ini sudah ada penelpon biasa. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.
0: Dengan siapa di mana ini?
2: Abdul Rahim di Kota Kartanegara, Kaltim, Kalimantan Timur.
0: Pak Abdul Rahim, apa kabar hari ini?
2: Kalau kabar saya baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Pak Abdul Rahim mau kedengarkan lagunya apa?
2: Lagunya P dan Arti. Lagunya Ape dan Arti. Judul lagunya Pernah Sudah. Tapi bahasa Indonesia judul lagunya, tapi isinya lagu Bugis, bahasa Bugis.
0: Pernah apa?
2: Pernah Sudah.
0: Yang ada di sini Pernah Muda sama Pernahkah Dulu.
2: Oh, Pernah Sudah ya. Tadi aku pesan di RRI Pompa Ternate diputar.
0: Mungkin ada lagi di sini tidak ada lagi kayaknya. Nanti ku tanya lagi yang diikut toh.
2: Kalau enggak ada no aja.
0: Apa aja? Apa lagi nih?
2: Tetap penyanyinya Ape dan Arsi, Pendrek Kari Ketenge.
0: Pendrek Ka. Ape
2: dan Arsi juga penyanyinya itu.
0: Ape dan Narti L.
2: L kan Lestari itu L.
0: Narti Lestari ada mi.
2: Iya, ada lagunya kan?
0: Ada. Pak Abdul Rahim, salam-salam yeah. Maki.
2: Salam-salam ya kepada teman-teman pendengar RRI Prompat Makassar. Antara lain ya, ada tadi Pak Hamayani, Tasmun ya, yang ada di Sopeng, mungkin di Cengadi ya.
0: Iya, di Sopeng, di Sopeng.
2: Ya. Di Sopeng kan banyak, ada Cengadi, Sabenge, Sakalala, Pelajua.
0: Itu Mi. Nah,
2: semuanya di Sopeng itu kan. Batu-batu. Banyak itu.
0: Siapa lagi?

0: Iya, semuanya ya tanpa terkecuali saya sapa. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan.
1: Iya.
0: Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah ada lagi penelpon di telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam kelontarun dalam kapi.
1: Waalaikumsalam kelontarong Pak Asis. Yeah. Pak Asis, di mana lagi? Di Maros di.
2: Ya masih di Maros ini.
1: Masih di Maros ki. Pak Asis, muka makan mi pangsit nanti nih kalau pulang ke Pinrang mi pangsit atau mi kuah. Di mana enak?
2: Di mana itu?
1: Di Maros.
2: Oh, di Maros. Kalau saya depannya Pasar Teramo.
1: Depannya Pasar Teramo.
2: Iya.
1: Kenapa
2: kita ada langgananku di situ?
1: Kenapa enak di situ tapi pilih? Apa enak?
2: Ya.
1: Apa enak di situ?
2: Oh, kuahnya enak, banyak ayamnya.
1: Baik. Apa pilih lagi?
2: Baru murah meriah.
1: Berapa?
2: 15.000.
1: Baik, 15.000 murah nah.
2: Iya.
1: Kalau di Pinrang itu patuh tak 20.000.
2: Kalau mau coto yang bagus di Plaza di Maros juga.
1: Iya, mi coto kan, dah bahas coto ini. Oh, mi kuah sama mi pangsit ini dibahas. Ke kemarin sudah mi coto tuh. Anu ini lagi dibahas, mi pangsit sama mi kuah. Ini kalau mau pulang nanti nih. Jangan sampai tuh lapar kan nanti di daerah Maros nih. Bisa masih singgah nanti situ yang tertanyakan kak.
2: Di kuliner juga banyak malam-malam begini.
1: Oh, di kuliner?
2: Iya.
1: Baik.
2: BTB.
1: Murah-murah di situ, Di?
2: Ada juga mahal.
1: Ada juga mahal.
2: Ada juga murah-murah.
1: Salam-salam bagi Pale Pak.
2: Oh, enggak bisa kerja lagu nih. Ikutan saja.
1: Mengikut Kiko dong.
2: Dari tadi saya monitor ini.
1: Iya,
2: kak baku hantam. Semua yang menyapa saya.
1: Iya, baku hantam semua tadi. Telepon lah kau. Enggak mau antri. Pertama,
2: Pak Radi. Pak Radi, Iwan Timuru.
1: Iya. Siapa lagi?
2: Sama Dengerang.
1: Dengerang dua.
2: Di Ponto. Angga Persetia di Goa.
1: Siapa pi lagi?
2: Pak Durahin di Kutai Kartanegara.
1: Dua pi.
2: Tadi yang siapa saya dengar. Terus lanjut. Opa Din di Tidung.
1: Terakhir.
2: Ada Sopi di Pau-Pau.
1: Asik dan semua-semuanya. Bonus itu dan semua-semuanya mi.
2: Seke nalakapi.
1: Tidak seke kai ini nanti ku kasih bilang nanti itu ya satu. Ih kenapa lagi tadi saya tadi tidak apa aja.
2: Jangan ambil hati.
1: Tidak.
2: Memang itu Pak Asis suka bercanda.
1: Iya, sama juga lah kapi ini suka bercanda.
2: Mencarikan suasana.
1: Iya, betul.
2: Lakapi, seke selalu.
1: Amin.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah ada penelpon biasa. Halo, assalamualaikum.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ya, siapa ya, di mana?
3: Di Bahar di Kamling ini.
1: Kelontarong Pak Bahar.
3: Iya, alhamdulillah. Kalau pendengarku semua, kalau di wilayahnya ki semuanya tanpa terkecuali kan mengerti kan banyak orang orang lepung. Apalagi waktunya semakin ngepet ini. Tapi saya sudah memprotes tidak.
1: Lanjut.
3: Mohon maaf ya.
1: Lanjut di pale topi apa? Misal lenyir topi itu. Meka, ya, meka ya. Lo kan manre Pak Bahare, lo kan manre. Rongke wena.
3: Oh, kalau saya lo manre. Anu, mikua.
1: Kayak gini biasa makan mikua ini.
3: Bisa juga di warung, bisa juga di rumah. Kalau di sudah dibeli kan dibawa di rumah. Lebih enak percaya saya kalau di rumah. Bisa juga di anu campur nasi.
1: Cocok.
3: Apalagi kalau berempat menyanyi sih bagusnya. Aduh.
1: apa tadi?
3: Ya.
1: Apa tadi Pak Bahar? Putus ki suara tabela.
3: Kalau saya akan kalau mau nyanyi berempat ya nyanyi dengar.
1: Ah, ndak enak.
3: Kalau saya makan nasi, kalau mendengar yang putar di radio, ya enaknya didengar berempat.
1: Oh, makasih, ya, makasih, terima kasih. Iya.

0: Cocok.
1: Karena waktu songgih sempit.
0: Iya, salah-salah nih Balai Babahar.
1: Ya ya. Salam buat Maya di Masamba. Ya, Nur di Maros.
0: Iya.
1: Puan Datuk di Pindang. Karena apa nih jenis Bonto.
0: Iya.
1: Pak Adis di Maros juga.
0: Iya, Pi.
1: Iya, bersama Pak Umar ya, Pak Boyar Kucing.
0: Iya, Pi.
1: Iya, Pi. Sedia semuanya.
0: Iya, betul.
1: Siapa yang menyiar ini, Umar?
0: Eh, lakapi lah.
1: Lakapi lah. Ya, oke. Lanjut juga, Kis.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, sahabat budaya, mungkin dua request lagu tadi mengakhiri kebersamaan kita di program Kelontarong, dan sesaat lagi tepat pukul 11 waktu Indonesia bagian tengah, Lakapi akan hadirkan musik tradisional. Jadi sahabat budaya jangan kemana-mana, tetap stay di program 4 dari Makassar 92,5 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Iya, baik sahabat budaya. Sesaat lagi kita akan hadirkan program musik tradisional. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 RRI Makassar 92,5 FM.

0: kadalali buruk satu, makanya ialah ya roe baca-baca na resto. Melo ini mana tau eh ya lepak ura lomo ini.
1: Oh iya iya.
0: Nah, baca ya roe kata lu binungan ini tau. Banguriwa, sapuang iposina matruf babanna. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadz dzalimin.
1: Iya.
0: Yang paham nimbo?
1: Iya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat jumpa kembali pada waktu yang sama, yang mana telah sempat hadir pada siang hari ini tidak lain tidak bukan, yaitu saudara Ahmad dari Tanah Dia, Desa Sikudeceng, Kecamatan Berhenti, Kabupaten Sidra. Kembali diproduksi oleh Sinar Tenggara Rekor dari Pangkajen Sidra. Jadi para penonton, mudah-mudahan kita dapat terhibur, selamat juga menonton pada siang hari ini. Jadi selamat menonton, tapi jangan lupa Pak, Bu, subscribe-nya dulu.

Sahabat Budaya, alunan musik tadi menjadi tanda berakhirnya kebersamaan kita di program 4 RRI Makassar untuk hari ini. Kami akan kembali menemani Anda besok pagi tepat pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah. Mewakili pimpinan dan kru yang bertugas, saya Kahfi pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya, selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Nusantara 4 Makassar. Kembali menjumpai Anda di edisi hari ini Sabtu tanggal 16 Mei 2026 melalui gelombang FM 92,5 MHz. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Denda, selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa pagi hari ini di edisi hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026. Senang sekali saya Anti menemani kebersamaan kita di pagi hari ini, yang pasti menemani sahabat budaya di berbagai rangkaian acara yang sudah kami persiapkan. Seperti biasa, kaum muslimin muslimat yang berbahagia, di awal perjumpaan kita kami akan hadirkan pengajian dan terjemahan Al-Quran. Di hari ini akan ditemani oleh Sahari Yasua SPDI dan Halima dengan surah Al-Qalam ayat 4 hingga 10.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Maka kelak kamu akan melihat, dan mereka pun akan melihat, siapa di antara kamu yang gila. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dialah yang paling mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi Maha agung. Assalamualaikum.

Nasihat Umar bin Khattab. Orang yang mau menunjukkan di mana letak kesalahanmu, itulah temanmu yang sesungguhnya. Sedangkan mereka yang hanya menyebar omong kosong dengan selalu memujimu, mereka sebenarnya adalah para algojo yang justru akan membinasakanmu.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, dunia ini ibarat bayangan. Kalau kamu berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kamu membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu.

Sahabat Tamala Berikut, di mana saja berada sudah kita ikuti pengajian terjemahan Al-Quran dan juga lagu-lagu bernuansa Islami serta filler religi di Ruang Dengarta. Kami masih menghadirkan lagu bernuansa Islami, dan selanjutnya setelah kelong bernuansa Islami kita akan ikuti bersama acara Nuansa Fajar, dan hari ini akan ditemani oleh Sa'ad Kafrawi SHMH dan Syarifuddin Liwang SSMPDI. Di hari ini akan membahas mengenai zikir, tapi sebelum itu kita dengarkan dulu kelong berikut ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahran kamila mubaraka. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Shadaqallahu al-'adzim. Pendengar Radio Republik Indonesia yang kami hormati, insyaallah selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya ditemani oleh Ustaz Syarli Liwang, SPD MPD. Saya sendiri Ustaz Sa'ad Kafrawi, SHMH. Pada pagi hari ini kami ingin dialog ya, dialog sama-sama. Adapun tema yang akan kami angkat pada kesempatan kali ini tentang bagaimanakah zikir yang sebenarnya. Baik, untuk mengefisien waktu, saya persilahkan kepada Ustaz Syarli Liwang atau Denai.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi pertanyaan dari Ustaz Sa'ad, betul ini adalah pertanyaan dari pendengar masalah zikir ya. Zikir dari kata zakarah, ya zakarah, itu artinya mengingat. Siapa yang diingat? Tentu siapa yang menciptakan kita. Siapa yang menciptakan bumi ini? Al-Quran menjelaskan, ya ayyuhallazina amanu uzkurullaha zikran katsira. Wahai orang-orang beriman, berzikirlah, ingatlah kepada Allah dengan zikir yang baik. Jadi kalau zikir itu kita diminta, diperintahkan berzikir sebanyak mungkin, semaksimal mungkin. Kalau amalan, kita diminta untuk beramal amalan yang terbaik. Kalau zikir, kita diminta untuk berzikir semaksimal mungkin. Bahkan dalam hadis dikatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullaha fi kulli ayatihi. Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berzikir, mengingat kepada Allah setiap saat, setiap napasnya beliau berzikir. Jadi zikir ini amalan yang sangat bagus kita kerjakan, yang paling mudah kita kerjakan kapan dan di mana saja kecuali kita berada di tempat WC misalnya. Ya, itu pun kalau zikirnya ya dalam hati saja. Jadi zikir ini amalan yang sangat utama. Ya, bahkan dalam beberapa hadis itu zikir banyak sekali manfaatnya. Jadi itu saja. Jadi zikir itu banyak manfaat. Paling tidak membuat hati kita tadi itu bersih.
0: Ya, masya Allah. Jadi begitu ya pemirsa. Jadi zikir itu tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat, di mana saja kita berada. Sangat seru ya perbincangan pada kesempatan hari ini. Tapi Ustaz, ada nih pertanyaan dari pemirsa. Kan begitu banyak orang berzikir gitu, tapi ternyata dari zikirnya itu dia belum menemukan ruh yang sebenarnya. Jadi pertanyaan dari pemirsa ini, bagaimanakah zikir yang betul-betul kita menyentuh hati, menyentuh pikiran kita, sehingga kita tidak bisa berbuat maksiat lagi dari zikir-zikir yang telah kita lakukan. Mohon penjelasannya Ustaz. Iya.
1: Jadi zikir ini sebetulnya penjelasan ulama yang pernah saya ada empat macam. Yang pertama, zikir lisan, zikir dengan lidah kita. Jadi kita membaca alhamdulillah, istighfar, itu lisan kita. Inilah zikir tingkatan pertama. Ya, kita baca Al-Quran, memberikan nasihat, itu bagian dari zikir. Tapi itu zikir lisan. Ada zikir yang kedua, zikrul akal, zikirnya akal. Bagaimana itu belajar? Jadi kalau saat itu mengajar, mengajar mahasiswa, mengajar santri, itu sebetulnya zikir juga, tapi zikirnya akal. Ada zikir level yang ketiga, zikrul qalbi, zikir hati. Zikir hati. Jadi kalau misalnya lisan kita membaca alhamdulillah, kita memuji kepada Allah, itu lisan kita. Bagaimana zikir itu kita hadirkan hati kita, maknanya apa yang kita baca itu. Nah, kalau kita sudah berzikir dengan hati kita, nanti hati kan ada levelnya lagi. Ada sadar, kemudian ada qalb, ada fuad, ada lub. Bahkan ada mengatakan zir setelahnya itu. Bahkan ada mengatakan ruh setelahnya itu lagi. Nah, tapi yang masyhur keempat ini, tingkatan hati itu. Nah, zikir dengan hati berarti setiap kita berzikir, kita hadirkan, kita punya hati kita. Kenapa banyak orang berzikir tapi tidak ada perubahan? Karena zikirnya itu baru di level lisan saja, baru di lidah saja, belum masuk di hatinya. Nah, kalau zikir betul-betul kita hayati, kita maknai, kita tadaburi, maka zikir dari hati ini akan memancar tadi. Itu tadi, zikir dari hati akan membuat badan kita ini bersih. Maka ulama kemudian ada zikir lagi level yang keempat, namanya zikrul jawari, zikir dengan anggota badan kita. Zikir anggota badan kita, tangan kita, kita fungsikan sesuai dengan diperintahkan oleh agama, itu ada zikir juga. Tapi itulah buah dari zikir hati tadi. Nah, tentu untuk sampai ke sana itu butuh proses, butuh latihan, butuh waktu dan butuh kesabaran, termasuk butuh bimbingan dari guru ya, dari tarekat mursyid ya. Saya kira Pak Dr. Asa saat ini sudah sampai di situ, itu sudah mursyid itu lebih dulu.
0: Wah, ini saudara saya juga ya pemirsa, betul-betul begitu luar biasa ilmu yang disampaikan. Baik, pemirsa yang kami hormati, para pendengar yang kami hormati, jadi ini sangat menarik perbincangan tentang zikir yang betul-betul yang sangat dirindukan ya. Tapi Ustaz, ada lagi satu nih pertanyaan daripada pendengar Radio Republik Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan. Ada enggak zikir yang merupakan senjata pamungkas, khususnya bagaimana caranya kita berzikir itu? Ini kan sudah 2 tahun nih corona, banyak orang yang terlilit utang, yang tadinya sudah punya utang tambah utang lagi, tambah lagi ekonomi begitu sulit. Ada enggak amalan zikir menjadi senjata pamungkas kita supaya utang-utang kita itu betul-betul diringankan ya, betul-betul bisa untuk membayarnya ya? Atau bagaimana Ustaz? Tolong penjelasannya Ustaz.
1: Iya. Jadi kalau kita kembali kepada hadis Nabi, al-mas'ulu anha bi alamin as-sa'il, ini bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Sebetulnya itu. Tapi ya, saya akan menjawab sesuai yang saya tahu. Nabi mengatakan begini, abdul zikir, seutama-utamanya zikir itu tadi, la ilaha illallah, tidak Tuhan, itu adalah zikir yang paling tinggi sebetulnya. Puncaknya zikir di situ. Hanya saja bukan sekedar kita ucapkan, tapi betul-betul kita hayati tadi itu. Dan sebetulnya itu bisa kita sampai ke level itu kalau dibawa oleh bimbingan seorang guru, sehingga zikirnya betul-betul kita hayati. Kalau kita perhatikan hadis Nabi, jadi saya berdasarkan beberapa riwayat, misalnya menghadapi masalah, ada ulama menyatakan itu seperti Imam Nawawi, doanya Nabi Yunus. Nabi Yunus ketika dalam perut ikan itu, dia baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu banyak. Kemudian ada lagi beberapa doa yang lainnya ya, banyak. Tergantung yang mana kita sesuai dengan hati kita. Tapi sebetulnya itu, kalau penjelasan dari guru-guru kami juga, bahwa walaupun zikir ini kita baca, tapi memang dari hati kita sendiri itu tidak yakin, hati kita sendiri itu tidak bersih, itu susah juga. Karena perasaan, hati yang bersih itu lebih mempengaruhi, lebih cepat menarik takdir yang baik daripada zikir yang kita baca tapi hanya sampai dari lisan saja. Ya, jadi banyaklah kalau kita perhatikan hadis Nabi. Tapi ya, salah satu doa yang perlu kita baca, zikir yang perlu kita rutinkan, biasakan untuk menghilangkan masalah kita, itu tadi ya, doanya Nabi Yunus alaihissalatu wassalam. Ya, termasuk juga banyaklah di kalau kita baca hadis lain. Termasuk juga sebagian guru-guru kita membaca Al-Qur'an ya, misalnya baca Yasin 41 kali. Ada juga termasuk juga baca selawat. Selawat, macam-macam selawat itu ya. Sampai ada guru kami mengajarkan selawat baca 55.000. Nah, itu betul. 5.000. Bervariasi. Selawat ini sendiri itu sampai 300 macam itu selawat. Ya. Tapi tentu untuk ke sana pasti butuh waktu. Ya, jadi paling tidak perbanyak salawat, baca kalimat thayyibah, kemudian zikirnya, kemudian hadirkan hati, insya Allah perlahan-perlahan akan muncul keyakinan dalam diri kita, dan insya Allah kalau kita sudah yakin dan ridho, Allah kemudahkan segalanya, termasuk masalah utang itu tadi.
0: Ya, masya Allah, tabarakallah. Pendengar yang kami hormati, yang selalu berbahagia di mana saja Anda berada, itulah tadi wejangan-wejangan ilmu yang disampaikan oleh Ustaz Syahril Liwang. Baik, jadi intinya para pendengar yang berbahagia, jadi zikir yang baik itu adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Jadi para pendengar, kalau misalkan kita mau ke Pegadaian Ustadz ya, jadi pada saat kita membuka pintunya, maka ucapkanlah zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Insyaallah akan lunas utang kita. Amin. Dan jangan lupa bawa uang yang sesuai dengan tagihannya. Baik para pendengar yang kami hormati, kami akhiri, kami mohon undur diri. Insyaallah kami akan menyampaikan nasihat-nasihat siraman rohani di lain waktu. Jazakallah khairan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jika engkau berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlarilah dengan kencang. Jika sulit, maka tetaplah berlari. Meski hanya berlari-lari kecil, bila lelah, berjalanlah. Apabila semua itu tak mampu dilakukan, tetaplah maju meski harus merangkak dan jangan pernah sekalipun berbalik arah. Riwayat Al-Imam Asy-Syafi'i.
1: Nusantara Pagi.

0: Sahabat budaya Mapalete Bola, tradisi ini muncul karena sebagian besar masyarakat Bugis tinggal di rumah panggung yang terbuat dari kayu dengan bentuk persegi panjang yang memanjang ke belakang dan ditopang oleh tiang-tiang kayu sebagai struktur utama. Rumah panggung Bugis relatif mudah dipindahkan karena tidak menggunakan paku, melainkan dirakit dengan sistem pasak sebagai penghubung antar bagian. Pemindahan rumah biasanya dilakukan ketika rumah dijual tanpa menyertakan lahan atau ketika pemilik ingin menempati lokasi baru. Selain alasan praktis, memindahkan rumah secara utuh juga mencerminkan penghormatan terhadap nilai budaya serta makna spiritual yang melekat pada rumah tradisional tersebut.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Soalnya HP baru.
1: Oh, no.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Baik, kita ke informasi berikutnya, sahabat budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Informasi dari rri.co.id.

Informasi di pagi hari ini, sahabat budaya dari Kota Makassar, pemerintah Kota Makassar kembali menunjukkan dukungannya terhadap pengembangan ruang sastra dan budaya melalui keterlibatan langsung dalam penyelenggaraan Makassar International Writers Festival 2026. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menghadiri langsung pembukaan MIWF 2026 yang berlangsung di Benteng Rotterdam. Tepatnya Kamis 14 Mei 2026 malam, kehadiran orang nomor satu di Kota Makassar itu menjadi penanda kembalinya dukungan dan keterlibatan pemerintah Kota Makassar terhadap Festival Sastra Internasional tersebut setelah bertahun-tahun berjalan secara mandiri. Munafri yang akrab disapa Api hadir didampingi Ketua TPPKK Kota Makassar, Melinda Aksa, serta sejumlah Kepala SKPD lingkup Pemkot Makassar. Dalam sambutannya, Api menegaskan sejak awal kepemimpinannya Pemkot Makassar memilih memperkuat event-event yang telah tumbuh besar dan memberikan dampak nyata bagi kota dibanding menghadirkan agenda baru.

0: Namanya Rosa. Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

bahwa di beberapa desa di Indonesia, lumbung pangan memiliki fungsi yang jauh lebih besar daripada sekedar tempat penyimpanan hasil panen. Di balik bangunan sederhana dari kayu dan bambu, tersimpan sistem sosial yang menjaga ketahanan pangan masyarakat saat musim paceklik datang. Dari sinilah semangat gotong royong dan kemandirian pangan tumbuh subur di tengah masyarakat. Salah satu contoh menarik ada di Desa Adat Bonokeling, Jawa Tengah. Di sana, masyarakat menjalankan sistem simpan pinjam pangan, di mana warga yang kekurangan gabah bisa meminjam dari lumbung desa dan mengembalikannya setelah panen tiba. Pola sederhana ini terbukti menjaga ketersediaan pangan tanpa bergantung sepenuhnya pada pasar. Lumbung ini dikelola langsung oleh masyarakat adat dengan dasar kepercayaan dan kebersamaan yang kuat. Setiap keluarga menyumbangkan sebagian kecil hasil panennya untuk disimpan, dan semua pencatatan dilakukan secara tradisional oleh pengelola lumbung. Ketika masa sulit tiba, persediaan ini menjadi penopang utama agar tidak ada warga yang kelaparan. Menariknya, sebagian dari hasil lumbung juga dijual kembali untuk membiayai kegiatan adat dan pemeliharaan bangunan. Cara ini menjadikan sistem lumbung pangan adat tetap hidup, berputar, dan mandiri secara ekonomi. Di balik kesederhanaannya, tradisi ini menyimpan pelajaran besar tentang kemandirian dan keberlanjutan pangan di Indonesia.

Baik, kita ke informasi berikutnya pagi hari ini. Sahabat Budaya Transformasi Digital di Kota Makassar terus bergerak maju. Pemerintah Kota Makassar kini menghadirkan inovasi terbaru melalui layanan online terintegrasi warga Makassar Lontara Plus yang resmi dapat diakses dalam versi website. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperluas jangkauan layanan publik berbasis digital agar lebih inklusif, mudah diakses, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkendala perangkat. Tim ahli Pemkot Makassar bidang percepatan digitalisasi Andi Gita Namira Patagina, maksud kami Patigana, menjelaskan bahwa kehadiran versi website ini merupakan respon atas masukan masyarakat. Selama ini Lontara Plus hanya dapat diakses melalui aplikasi yang harus diunduh. Karena itu pihaknya menghadirkan akses melalui website agar lebih inklusif dan menjangkau lebih banyak pengguna. Dia menjelaskan bahwa seluruh fitur yang tersedia pada aplikasi juga dapat diakses melalui website, termasuk layanan pengaduan masyarakat. Menurutnya tidak ada perbedaan fitur antara aplikasi dan website. Masyarakat tetap bisa mengakses seluruh layanan, termasuk menyampaikan aduan secara langsung.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: الله أكبر الله أكبر.
1: Rina, kalau tugas kita nggak selesai sekarang, kita bisa dimarahin dosen tahu. Aduh, nggak sanggup banget kalau sampai nggak lulus.
2: Udah, tenang dulu yuk. Udah azan maghrib tuh. Yuk, kita sholat dulu.
1: Tapi batas waktunya tinggal sebentar lagi, Rin.
2: Yuk, kalau kita sibuk sampai lupa ibadah, hati kita makin gelisah. Kita mulai dari Allah dulu, biar Allah mudahkan tugas kita.
1: Iya juga ya. Kayaknya aku terlalu panik deh, sampai lupa kewajiban. Maaf ya, Rin.
2: Iya, gak apa-apa yuk. Setelah sholat, kita kerjakan bareng-bareng ya.
1: Setuju. Dengan hati tenang, tugas kita pasti jadi lebih ringan.
3: Nilai ibadah tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga membawa kebaikan bagi lingkungan sekitar.

Baik, kita ke informasi berikutnya sahabat budaya pagi hari ini dari rri.co.id. 30% pedagang di Kecamatan Tamalate telah ditertibkan Camat Tamalate. Muhammad Aril Syahbani mengatakan penertiban dilakukan untuk mengembalikan fungsi trotoar dan jalan, mengurangi kemacetan serta menata keindahan kota. Namun ditegaskan selama penertiban berlangsung, pendekatan persuasif dan humas tetap dikedepankan. Kita sementara masih mengurus PKL ini dengan memberikan surat teguran pertama, kedua, dan ketiga. Tapi harapannya ke depan para pedagang bisa lebih memiliki kesadaran untuk membongkar sendiri lapaknya. Itulah yang dikatakan Aril Kamis 14 Mei 2026. Di sisi lain, ia menyebut saat ini pihaknya tengah mencari opsi lahan baru bagi pedagang yang sudah ditertibkan dan rencananya Terminal Malengkeri masuk dalam salah satu daftar tempat yang dianggap layak.

0: Gendong adalah permainan tradisional dari Kelurahan Banyuning, Kabupaten Buleleng, Bali yang masih dilestarikan sampai saat ini. Metempeng berarti melempar batu, sementara gandong artinya digendong. Permainan yang menguji ketangkasan dan kecerdasan itu dimainkan oleh dua anak yang sebelum memulai permainan melakukan suit jari untuk menentukan siapa yang digendong dan siapa yang menggendong. Anak yang digendong punya kesempatan pertama untuk melemparkan sebilah batu pipih ke tanah dengan jarak yang ditentukan. Anak yang menggendong juga melemparkan batu pipih miliknya dengan syarat harus mengenai batu milik anak yang digendong tadi. Kalau berhasil, posisi keduanya bergantian. Tapi, kalau tidak, yang menggendong harus berlari mengambil batu yang dilempar tadi sambil menggendong lawannya.
1: Nusantara Pagi, Pro 4 Makassar.

0: Baik Sobat Budaya, di mana saja berada, informasi terakhir kami hadirkan dari Warta Pagi RRI Makassar. Pendidikan anti korupsi akan masuk kegiatan ekstrakurikuler sekolah. Kementerian Pendidikan Dasar Menengah Kemendikmen bersama Kementerian Dalam Negeri dan KPK menerbitkan buku panduan dan bahan ajar pendidikan anti korupsi yang menyasar anak-anak sekolah. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman menyatakan integritas dan pemahaman anti korupsi harus dibangun sejak usia dini. Yang mencontohkan Jepang, anak usia SD diberikan pemahaman tentang nilai integritas dan kejujuran. Itulah informasi kami hadirkan, Sahabat Budaya, beberapa informasi dari rri.co.id. Sahabat Budaya bisa juga membaca berita-berita kami lainnya di portal berita kami rri.co.id. Dan selanjutnya kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan Bari Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai.
1: Awalnya mungkin hanya satu tetes air yang terbuang, tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Kabarana pro 4 pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, Pulau Kodingareng Rengkeke merupakan salah satu destinasi wisata bahari yang terletak di sebelah barat kota Makassar, tepatnya di perairan Selat Makassar dan masih termasuk dalam wilayah administratif kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pulau ini berjarak sekitar 14 km dari pantai Losari dan dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih 30 hingga 45 menit menggunakan perahu motor dari dermaga di Makassar. Pulau Kodingareng Rengkeke dikenal sebagai pulau kecil tak berpenghuni dengan hamparan pasir putih yang luas serta air laut yang sangat jernih, sehingga menjadi lokasi favorit untuk kegiatan wisata seperti snorkeling, berenang, hingga sekedar bersantai menikmati panorama laut. Keindahan bawah lautnya juga cukup menarik dengan terumbu karang dan beragam biota laut yang masih relatif terjaga. Selain itu, karena belum banyak fasilitas permanen di pulau ini, suasana alami dan tenang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam yang masih asri dan jauh dari keramaian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita masih bersama pagi hari ini di Bari Bahasa Kabar Pagi obrolan santai. Senang sekali saya Anti menemani kebersamaan kita pagi hari ini yang pasti menemani sahabat budaya dengan informasi budaya kita di Sulawesi Selatan. Hari ini pula kita bersama sahabat budaya hujan ya. Iya, hujan tadi subuh sahabat budaya, yang pasti hujan itu membawa berkah. Kenapa? Panasnya. Biar itu cuacanya itu dibilang mendung tapi panas. Jadi mudah-mudahan itu kalau hujan kita tidak panas mi lagi bumi kah gitu. Oke, pagi hari ini tentunya juga menemani sahabat budaya yang sedang libur. Liburnya hari apa nanti? Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Tahu 4 hari libur. Jadi apa mi kita lakukan hari ini sahabat budaya? Hari ini mau kak pergi sama keluarga aku kumpul entene, ya tahu, kumpul-kumpul rame-rame, masak rame-rame, makan rame-rame begitu ya, seru ya sahabat budaya. Kalau kumpul mikir sama keluarga terus cerita-cerita tentang kehidupan, terus berbagi pengetahuan juga apa yang ditahu oleh orang atau keluarga yang kita temani berkumpul dengan kita yang sedang ngumpul bersama. Karena dengan adanya kumpul keluarga banyak ilmu, banyak pengetahuan dan banyak dinamika sosial yang dibicarakan begitu. Dan hari ini yang pasti hari Sabtu mau rencana liburan ke Dentene. Iya tahu, libur kemana ki? Mau pergi Malino Dentene. Wih, hujan. Licin jalanan, semoga sampai ke di sana tidak hujan. Iya tahu. Oke. Mau pergi ke Maros Dentene, kemana? Bantimurung. Ya tahu Bantimurung, serunya itu Bantimurung. Kenapa? Airnya bagus, dari datar, dari atas itu turun ke bawah kita bisa berdiri di bebatuan yang sangat besar. Jadi banyaklah tempat-tempat wisata yang bisa dikunjungi di saat hari libur ini. Dan juga pastinya ya sama keluarga ya, seru karena bisa diajak untuk bercanda di sana, melepas penat. Sudah masa kemarin Dentene hari Kamis sama hari Jumat jadi hari Sabtu mau kak tinggal di rumah, mau kak bersih-bersih rumahku. Oke, baiklah. Untuk yang hari ini pergi berlibur, selamat libur saja. Semoga liburannya menyenangkan. Yang tinggal di rumah, selamat mendengarkan Pro 4R dari Makassar. Saya mau menyapa untuk sahabat budaya yang hari ini monitor. Ada siapa? Ibu Andi Tenri, Angga Prasetya, Deng Limpo, siapa lagi? Hadir Miki, Pak Marsuki Yusuf, selamat pagi. Sri Sinta di MU, selamat pagi Bu Sri. Semoga hari ini sehat ya. Dan apa informasinya Dentene, nanti saya hadirkan informasi untuk kita semua. Dan saya juga mengajak sahabat budaya untuk bergabung di line telepon kami 08 11 400 9250. Apa yang mau dibahas? Apa ya mau kak bahas pagi hari ini? Kasih tahu gak ya? Kasih tahu Midi. Kita hari ini akan bicara tentang filosofi Lempu, pendidikan anti korupsi di jenjang sekolah. Iya, seperti apa? Kita akan bahas lebih lanjut sahabat budaya saat lagi ya. Mau kak kasih dengar ki dulu Kelong. Dan untuk sahabat budaya yang mau menonton kami bisa nonton di Facebook dan YouTube. Di TikTok. Oke, TikTok. Tok, nah bilang operator kong. Sesaat lagi ya sahabat budaya, kita akan kembali. Bisa menonton kami di TikTok. Dan kita dengarkan Kelong berikut ini.

merasa hari Senin terasa berat. Setelah dua hari santai di akhir pekan, tiba-tiba kita harus kembali menghadapi rutinitas, kemacetan, dan tumpukan pekerjaan. Tahukah Anda bahwa perasaan itu ternyata berhubungan dengan kesehatan jantung? Sebuah penelitian di Inggris menemukan fakta yang mengejutkan mengenai kasus serangan jantung paling parah yang disebut STEMI. Paling sering terjadi di hari Senin dengan lonjakan hingga 13% dibandingkan hari lainnya. Mengapa bisa begitu? Para ahli menduga tubuh kita mengalami kejutan saat kembali ke ritme kerja. Tekanan psikologis di awal pekan membuat hormon stres seperti kortisol melonjak. Penelitian terbaru dari University of Hong Kong yang diterbitkan di jurnal Affective Disorders tahun 2025 bahkan menyebutkan fenomena ini disebut Anxious Monday. Studi ini menemukan kadar kortisol bisa naik hingga 23% di hari Senin. Bahkan, pada orang yang sudah pensiun dan meninggal

meningkatkan risiko serangan jantung hampir 20%. Jadi, mulai sekarang, mari kita sambut hari Senin dengan lebih santai. Luangkan waktu sejenak untuk menarik napas dalam-dalam dan meredakan ketegangan. Ingat, kesehatan jantung adalah sebuah prioritas.

Fight, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Baik Sobat Budaya, di mana saja berada, kita masih bersama di Bari Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai. Senang sekali saya Anti masih menemani Sahabat Budaya pagi hari ini. Terima kasih Bunda Sofi yang monitor katanya dari subuh. Terima kasih banyak sudah mendengarkan kami, sudah monitor ya pagi hari ini. Kita bicara terkait dengan Lempu. Lempu itu jujur ya Sahabat Budaya. Kita terima telepon, sudah. Oke, ada operator saya. Oke, assalamualaikum Bari Bahasa. Iya, Bari Bahasa Denglimpo. Apa kabar Denglimpo?
1: Iya, Mbak, alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Oke, Denglimpo, ini kita bicara tentang satu informasi terkait dengan pembelajaran anti korupsi yang akan diterapkan oleh sekolah. Dan ini kita kaitkan dengan filosofi Lempu. Lempu itu kan jujur ya. Otomatis kan kejujuran itu harus diajarkan kepada siswa agar mereka tidak melakukan korupsi begitu. Iya. Oke, silakan Deng Limpo.
2: Jadi memang itu koruptor kalau mau dicegah memang harus diterapkan kepada anak-anak sejak dini.
0: Iya.
2: Karena kalau sudah terbiasa itu sudah lah bisa, karena biasa susah nih dihilangkan itu kebiasaan. Iya, jadi memang orang tua harus berperan di situ. Jadi contohnya seperti ini, itu kalau anak-anak itu kalau dia bayar di sekolah, itu harus dimintai semacam kwitansi atau tanda pembayaran. Ya, supaya anak-anak itu tidak terbiasa bahwa kalau dia bayar di sekolah misalnya 1 juta, kemudian dia minta 1 juta setengah atau 1,1 lah, lebih dari itu. Itu kan sudah pembelajaran koruptor itu. Ya, luka-luka biasa. Ya,
0: luka.
2: Jadi tapi untuk sementara juga
0: luka-luka biasa maksudnya mencuri-curi kecil begitu ya.
2: Ya, begitu terbiasa.
0: Iya.
2: Itu. Kemudian bisa juga terjadi orang itu kenapa koruptor, kenapa luka mencuri, merampok, pangap, talolang. Itu karena dia takut miskin, takut lapar. Padahal itu dalam agama tidak semua juga makanan bisa kita makan, harus selektif. Artinya nih pilih-pilihin jo yang mana wajar kita makan, yang mana tidak wajar. Ya sekarang kan banyak orang hantang kromo, halalah halulu, haramlah kesetol toh. Itu anak dan orang tua itu harus memang belajar dari sekarang. Ya, sejak dini anak-anaknya itu diajar kejujur. Dia dipakan rei makanan yang tidak layak. Dia mutu tidak layak punya seperti uang koruptor atau uang dicuri. Atau uang yang tidak wajar lah, tidak halal, kasih makan anak-anak. Ya, jadi Denglimpo tidak jujur 100% tidak, karena kata Nabi itu, siapa yang turun ke bumi ini pasti basah kakinya, artinya pasti ada dosanya. Tapi aja dosanya pasti tabat-tabat. Jangan tidak ada rem, ya kan begitu. Jadi itu memang sejak dini itu, anak-anak kita harus latih. Itu tadi harus ada kwitansi, harus kita main kwitansi, artinya harus canggih-canggih sedikit cara administrasi tak mendidik anak. Ya, bayar ke di sekolah, berapa 1 juta, mana kwitansinya? Itu harus begitu, jangan dibiarkan anak-anak pas sambil dia ke anakku. Tapi itu pembelajaran yang kurang bagus. Harus jujur anak-anak. Jadi saya itu alhamdulillah mendidik anak. Itu kalau anak itu dulu waktu kuliah, sudah kuliah ini, dewasa gitu. Itu kalau lebih saya kasih dari yang dia butuhkan, dia kembalikan. Nah, karena tidak sebegini juga, begitu juga nampak mau anak, tidak apa-apa hal dari saya. Jadi harus diri tidak berani anak-anak. Jadi biarannya aku percaya anak kunjo, katanya ke sini, itu kalau ada uang jatuh dia tidak mau ambil. Nah kasih ke orang, uangnya orang ini. Itu kan kita harus begitu. Kemudian kita melangkah ke orang tua. Artinya bapak-bapak kita, ibu-ibu kita yang mempunyai kompeten. Artinya ada jabatan lah. Anjo harus pak Ya, makanya itu ada agama ya. Sama tanya stas dan limpun. Ya, harus ke agama. Itu kalau memang tidak ajar, wajar itu uang. Kita anu jangan diambil, jangan makan. Iya. Jadi makanya saya itu kenapa itu di limpo horor begitu, nah tidak jadi kepala. Memang tidak ada yang saya niatku begitu. Ya, itu sekarang darahku itu mengalir ke anakku. Sekarang itu anak-anak kan sudah pendidikannya bagus, golongannya tinggi, tapi tidak pernah ambisi untuk jadi kepala. Nah, karena dia aja bapak, saya mau enak-enak begini. Pulang ke kerja, pulang habis tugas kita pulang. Ya, daripada memang kalau kepala orang, orang mama tidak semua, itu gampang kinyonggap pada ya.
0: Susah jujur gitu ya, Deng Limpo ya.
2: Apa itu?
0: Susah membuat jujur dirinya ya, kalau tentang uang gitu.
2: Iya, banyak. Iya, jadi makanya kita heran tuh ini, itu orang berlomba-lomba tuh menjadi pemimpin. Iya, berlomba-lomba, tapi ini tanda kutip pertanyaannya ada apa?
0: Iya
2: kan?
0: Iya,
2: jadi mungkin karena ada uang jabatan, ada tunjangan jabatan misalnya, ada fasilitas, ada rumah dinas, ada mobil dinas, bahkan bensinnya itu seumur hidup itu termasuk semua keluarganya itu pakai nota bensin, tidak bayar atau itu itu mungkin salah satu faktor kenapa orang berlomba-lomba itu untuk menjadi bos, jadi kepala. Iya, padahal dia tidak tahu dirinya bahwa itu pemimpin itu jebakan, jebakan itu dari setan. Ya, jebakan itu artinya untuk mudah berbuat yang kurang bagus.
0: Iya.
2: Iya. Nah, kemudian terakhir itu nama-nama koruptor itu harusnya dirobah. Atau ya di artinya bahasa lokal lah seperti itu. Karena kalau seperti bapakku mamaku yang sudah tua terus kita bilang koruptor dia tidak tahu.
0: Iya.
2: Tapi pun ini karena paluka, parampok, talolang, panga itu dia tahu. Ya. Jadi tapi kalau bisa media ini seribatnya dia makin terlalu takut tidak modern. Ya, artinya kalau kita singgung masalah koruptor di media, bajingan aja kalau ada bahasa lokal dikasih masuk. Ya, misalnya si Anu tertangkap karena menggelapkan uang negara, menjadi koruptor, alias paluka, parampo, panga, ya tokat topela, supaya sedikit orang yang kurang pendidikannya tahu. Ya, tapi mungkin juga orang yang melakukan koruptor itu bangga. Bangga kalau ya malu. Kalau kurang pendidikan agama sih, ya toh. Bangga pun karena koruptor kehebat jaduena.
0: Iya,
2: kan begitu. Saya kira itu saja adikku.
0: Oke, baik, terima kasih.
2: Saya anu jadi kepawanya ke aja lah jadi ganti pemain aja.
0: Oke, terima kasih.
2: Ya, terima kasih adikku, sukses
0: terima kasih. Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Den Limpo sudah bergabung pagi hari ini. Kita ke telepon biasa dulu ya, sahabat budaya. Untuk komentar tentang filosofi Lempu. Dan ini pembelajaran anti korupsi akan diterapkan di sekolah. Oke, kita ada penelpon. Assalamualaikum, Bari Basa. Ya. Halo, Bari Basa. Assalamualaikum. Ya, tadi suaranya sudah masuk ya teleponnya. Boleh bersuara, kita bicara tentang filosofi Lempu. Dan filosofi Lempu ini adalah nilai kejujuran yang diterapkan atau pesan orang tua dulu kepada kita untuk diterapkan di masyarakat. Bahwa nilai kejujuran itu penting untuk melihat bagaimana masyarakat itu bisa jujur menerapkan hal-hal yang sesuai dengan kodratnya. Oke, terputus. Baik, bukan saya yang putuskan ya, sendiri, gitu. Sahabat budaya dengar ya. Baik, kita ke penelpon berikutnya, 0811-400-9250. Ada penelpon di WhatsApp kembali. Assalamualaikum, Bari Basa.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Iya.
3: Salam.
0: Iya.
3: Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi juga.
3: Apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah sehat.
3: Semoga sehat-sehat semua. Mm-hmm. Dan semoga yang pendengar sedang monitor dan ditemani sesangkir kopi.
0: Oh, begitu.
3: Muslimin dan muslimat yang berbahagia.
0: Tidak ada jika tak muslimin muslimat. Semua orang mendengar.
3: Iya, kan saya kan yang mendengar ini kan muslimin dan muslimat sebagian.
0: Oke. Okay. Kita bicara dalam filosofi lempu, langsung mau saja deh. Filosofi lempu, bicara yeah. Filosofi lempu. Ini kita akan melihat bahwa pembelajaran anti korupsi itu sudah akan diberikan kepada para siswa.
3: Sudah akan.
0: Iya, sudah akan diterapkan gitu ya. Semoga itu kan sebuah rencana.
3: Sebenarnya pendidikan lempu itu ya hasil melalui keluarga.
0: Oke.
3: Iya, mengajarkan anak kita untuk tetap jujur, selalu mengatakan apa adanya, dan diberikan contoh. Saya kira bukan pendidikan korupsi yang perlu dimasukkan dalam pendidikan ya, sekolah-sekolah, tapi yang harus dilakukan pemerintah sekarang adalah merubah sistem kita. Karena munculnya korupsi atau koruptor negara kita karena sistem yang buat mereka begitu. Coba lihat sekarang, mau jadi bupati, mau jadi mungkin jadi camat atau apa, jadi sampai presiden, itu semuanya memerlukan biaya, kos, ya kan? Itu semuanya benar. Sehingga ketika akan menduduki sebuah jabatan itu, jabatan itu tidak gratis. Sehingga itu adalah apa namanya yang membuat mereka korupsi. Karena kenapa dia memikirkan uangnya yang sudah, bayangkan kalau bupati 40 miliar misalnya. Pasti mereka akan berpikir untuk mengembalikan uangnya itu. Karena mereka siapa yang menjadi pemimpin akan berpikir ekonomi juga. Saya berkorban sekian sekarang, wah nanti saya dapat sekian kesilaan lagi jadi bupati. Itu sudah kalkulasi semua itu. Jadi bukan sebenarnya bukan masalah pendidikan di sekolah sedini mungkin, tetapi sistem yang harus dirubah. Berani tidak pemerintah sekarang merubah itu sistem? Karena sistem sekarang membuat kita sebagian besar orang seperti itu. Karena sekarang di Indonesia orang lempu itu dan jujur seperti barang antik, sangat mahal. Mau jadi jujur, yang laku di Indonesia sekarang itu seorang penjilat. Siapa yang pintar menjilat mau bohong, itu yang laku sekarang, dapat jabatan. Tapi orang yang jujur akan dicarikan bagaimana cari masalah kasus supaya dia tenggelam. Ini yang terjadi sekarang di Indonesia.
0: Berarti tidak jujur dong, ya?
3: Ya?
0: Tidak jujur dong, sesuai filosofi lempu yang diajarkan ya.
3: Karena kenapa sekarang lintinnya? Kalau kita perhatikan, pejabat-pejabat itu dia lebih takut sama bosnya daripada takut sama Tuhan. Iya. Kalau dia diancam, karena cuma masuk neraka, dia tak peduli itu. Tapi ketika dia bilang, kalau nanti dipecat, dimutasi, wah dia takut sekali itu.
0: Di tempat makannya tahu, otomatis takut.
3: Apapun dia lakukan. Tapi bagi orang yang jujur, apapun yang terjadi, kalau memang saya benar, saya tidak takut, itu jabatan itu hanya amanah. Iya. Tapi ada sekarang seperti itu.
0: Kurang ada.
3: Iya.
0: Tidak semualah yang seperti itu, mungkin, tapi banyak ya juga.
3: Mungkin dalam jujur. Dalam 100 orang, mungkin cuma satu orang yang ada. Seperti itu.
0: Iya.
3: Tidak usah kita biar, kita, 10 jam kita, itu bilang tadi itu korupsi kita pelajari di sekolah, tapi kalau sistem kita masih seperti ini, jangan harap korupsi bisa hilang. Itu. Jadi sistem harus dirubah. Orang mau jadi bupati, mau jadi sogok sini. Dulu kan orang kalau naik jabatan kan terstruktur kan?
0: Iya.
3: Sosial golongannya apa dan sebagainya.
0: Iya.
3: Yeah. Sekarang apa tidak? Tiba-tiba kepala sekolah menjadi kepala dinas. Iya kan? Jadi camat apa dan sebagainya. Jadi sekarang itu menduduki jabatan tergantung siapa yang paling banyak berkorban, siapa yang paling banyak berkeringat pada saat kampanye pilkada atau pilpres. Iya terjadi. Dan siapapun yang paling pintar menjilat, itu orang yang
0: terputus-putus tadi.
3: Siapa yang paling pintar menjilat, paling bontong, itu yang bisa dapat jabatan. Iya, dia salah. Wih, betul itu pak. Pada saat itu, ya karena ini kan demi jabatan, dia menjilat.
0: Menjilat ya, menjilat bagaimana tuh menjilat?
3: Iya. Coba lihat anjing itu. Anjing. Untuk mendapatkan
0: bagusnya bahasanya, Masya Allah.
3: Sepotong daging seperti itu.
0: Oh ya.
3: Ini memang sistem yang saya sudah sering bilang. Malaikat pun yang adakah masuk ke Indonesia.
0: Ada tuh orang menjilat sekarang. Iya.
3: Oh banyak.
0: Oh banyak. Banyak, banyak yang menjilat. Banyak. Oh ya, oke. Okay.
3: Banyak. Malaikat pun yang masuk Indonesia akan jadi iblis. Kan itu orang jujur tidak laku di Indonesia sekarang. Walaupun Anda pintar, tapi kalau Anda tidak pintar menjilat, Anda tidak akan mendapat jabatan. Saya yakin percaya seperti itu.
0: Tak kaget kak kalau bilang buat menjilat.
3: Iya. Okay. Itu kan sekarang masa keren sekarang. Kita tidak bisa tidak usah perhalus lah.
0: Iya iya.
3: Karena kita perhalus, kasar saja mereka tidak dengar apalagi halus.
0: Oh iya tuh ya.
3: Mereka akan semakin terlenyak dalam tidurnya. Itu. Jadi saya kira kita tidak perlu pusingkan itu apa. Ini dimasukkan dalam mata pelajaran. Yeah. Walaupun dari TK sampai perguruan tinggi kita masukkan ini.
0: Iya iya.
3: Tapi kalau sistem kita bobrok, kita tidak akan bisa merubah apa-apa.
0: Iya, oke. Okay,
3: walaupun sebenarnya kita tidak ada pendidikan mengenai korupsi. Di negara lain ada pendidikan mengenai korupsi kok. Tapi kenapa bisa mereka? Karena mereka sistemnya mereka rubah apa namanya? Pemimpin mereka tegas.
0: Iya.
3: Yeah. Itu mereka. Coba lihat Cina. Berarti kan sediakan saya 100 peti mati, satu untuk saya. Kalau saya korupsi, silakan tembak mati saya.
0: Iya,
3: iya. Adakah yang di Indonesia seperti itu, pemimpin seperti itu? Tidak ada, cuma omong-omong doang saja. Cari saja. Berantas korupsi, tapi nyatanya tidak ada. Malah membuat sumber-sumber korupsi yang lain.
0: Iya.
3: Seperti ini. Jadi jangan kita kita ini apa di dia pendidikan apa lagi itu. Jangankan seorang ustaz saja, seorang kiai apa namanya mengenai agama korupsi, apalagi yang lain. Jadi saya bukan melihat kepada pendidikannya di internet, tapi saya melihat kepada sistemnya. Sistemnya harus dirubah.
0: Okay.
3: Kalau sistem kita dirubah, apalagi kita lempuh, aduh. Coba lihat itu pahat.
0: Iya, kenapa pahat?
3: Pahat itu. Kenapa saking pahat? Lurusnya itu. Itu biasa pakai kayu itu untuk melubangi kayu. Karena saking anunya itu, jujurnya itu, lempunya itu selalu dipukul kepalanya itu sampai bonjok itu.
0: Masa?
3: Gambaran sekarang orang jujur. Anda apa namanya berani mengungkap satu kebenaran? Tunggu mi, akan kau dicarikan kasus. Ya toh?
0: Iya, iya.
3: Ingat kasusnya Abraham Samad. Mantan ketua KPK. Karena jujurnya ingin mengungkap suatu kasus, akhirnya dicarikan dia kasus. Sampai-sampai hanya kasus ece-ece karena ada nama menempel di kartu keluarganya, itu jadikan kasus itu. Masalah supaya dia lengser dari jabatannya. Itulah Indonesia. Ada orang yang tegas, ada orang jujur, tapi tidak disuka. Yang disuka itu Indonesia. Sekali lagi, yang disuka di Indonesia adalah seorang pembohong, seorang penjilat. Itu yang laku di Indonesia sekarang. Oh iya. Kita tidak perluan lah.
0: Iya, iya, iya.
3: Coba sekarang lihat itu, pengangkatan pejabat-pejabat itu, menteri-menteri apa dan sebagainya. Kenapa? Bukan karena mereka punya titel banyak. Bukan karena mereka apa namanya mempunyai kualitas. Tapi lihat mereka, karena mereka yang lebih berkeringat pada saat pilpres.
0: Okay.
3: Mereka pintar menjilat apa dan sebagainya. Jadi bagaimana korupsi mau lepas? Sedangkan di lingkungan istana saja banyak orang koruptor. Tidak mungkin lah. Itu nanti Indonesia bisa hancur karena kenapa? Orang-orang yang diberikan jabatan memang orang-orang tidak mempunyai kapasitas, orang tidak mempunyai tidak sesuka lihatnya. Kita di sini di Indonesia hanya bagi-bagi roti lah, pemberian roti lah.
0: Tapi kalau menurut Jonas sendiri, seperti apa pimpinan yang punya sifat lempu begitu? Dari latar belakang pendidikan apa sebenarnya?
3: Sebenarnya, walaupun mau dari mana, mau sipil, mau apa, dari agama pesantren, yang penting pemimpin itu harus punya ketegasan. Ketegasan dan kejujuran itu itu yang perlu.
0: Oh iya.
3: Karena buat apa kita, kenapa begini dan tenang. Kejujuran adalah pondasi dasar. Kenapa kejujuran? Kenapa kejujuran itu keadilan tidak pernah ada. Ya kan? Tidak pernah akan ada. Tanpa kejujuran, kebenaran tidak akan pernah terungkap. Itu. Jadi perlu kejujuran tapi ya. Karena kadang jujur itu memang menyakitkan.
0: Iya,
3: makanya betul. Banyak orang yang tidak suka. Malah kebohongan banyak orang senang.
0: Lagi menjilat gitu ya.
3: Iya, kan menjilat. Iya, ini aduh. Coba lihat itu. Di laporannya ketua BG itu. Mm-hmm. Pak Presiden, yeah. Setiap hari kita itu foto 19.000 sapi. Maka itu mana omong kosong sapi. Mm. Kalau telur
0: mungkin, ada buktinya tahu mungkin.
3: Kalau telur mungkin 19.000 di foto setiap hari itu telur rebus.
0: Telur rebus, oh,
3: yeah. Iya. Mm-hmm. Tapi kalau sapi jamu, kau coba lihat itu menu-menu BG sekarang itu. Ada tidak? Itu kan tidak ada kejujuran di situ. Mm-hmm. Nah, kejujuran. Yang ada itu ya, cuma itu asal bapak senang. Mm-hmm. Itu tentu saja, asal pintar Anda menjilat, wah Anda bisa akan untung. Jangan ketawa, ini orang serius.
0: Kak gaya bicara, tak itu lo menjilatnya itu ya, aduh.
3: Iya, iya. Ya, mudah-mudahan kalau tersinggung, Pak, tersinggung tidak apa-apa aja. Mm-hmm. Karena itu kenyataan sekarang.
0: Mm-hmm.
3: Okay. Kita rakyat hanya dijadikan sebagai sapi perah. Mm-hmm. Hanya dijadikan sebagai alat untuk mencapai mm-hmm. tujuan Anda. Atas namakan rakyat, tapi Anda cuma memperkaya diri. Mana kontribusi Anda terhadap rakyat? Tidak ada. Mau presiden, mau DPR, sama semua. Tidak ada. Itu tidak ada. Mau jujur, tidak ada yang jujur. Mau saja pemimpin, tidak ada yang jujur. Ya kan? Tidak ada yang jujur. Pakai main politik lah, apa dan sebagainya. Itu semua dasar-dasar korupsi semua itu. Ya kan?
0: Okay.
3: Mau naik, bukan kualitasnya yang ditanya, tapi isi tasnya.
0: Oh iya.
3: Ya, bagaimana tidak korupsi? Iya, itu seperti itu. Jadi kesimpulannya, kalau menurut saya penting pendidikan tempat pelajaran korupsi di sekolah, tapi lebih penting lagi kita harus merubah sistem.
0: Oke, baik.
3: Karena sebanyak apa pun pendidikan korupsi di sekolah, kalau sistem kita tidak rubah, tidak akan merubah apa-apa. Sistem harus dirubah. Ada nggak pemimpin yang bisa merubah sistem ini?
0: Oke.
3: Okay. Tidak ada. Wallahualam, mudah-mudahan korupsi dilegalkan saja.
0: Ini mengajak ke kebaikan lah, jangan mengajak yang ke kejelekan.
3: Bagaimana kejelekan?
0: Iya.
3: Dari puluhan tahun kita begini ancol, korupsi tidak pernah berubah.
0: Iya.
3: Benar berubah. Jadi lebih baik legalkan saja korupsi itu. Masukkan ke pelajaran juga korupsi itu.
0: Ini bentuk bagus. Kekecewaan ya, kalimatnya begitu ya maksudnya.
3: Tapi
0: jangan begitulah.
3: Kalau orang bisa berpikir
0: yang betul-betul lah.
3: Pasti bisa menangkap itu.
0: Iya, iya.
3: Ya kan? Seperti itu. Jadi itulah bentuk kekecewaan kita sebagai masyarakat, sebagai rakyat. Mudah-mudahan pemimpin kita mulai dari presiden sampai DPR kembali ke jalan yang benar.
0: Oke.
3: Diberikan hidayah.
0: Baiklah. Oke, John.
3: Oke, lanjut terima kasih ya, John. Selalu.
0: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bicara tentang kejujuran, filosofi lempu di masyarakat Bugis bahwa lempu itu adalah nilai kejujuran yang juga diturunkan oleh orang tua kita kepada generasi penerusnya untuk tidak membiarkan korupsi itu merajalela. Dan ini sudah mulai diterapkan oleh pemerintah kita agar para siswa mulai dari TK, SD dan selanjutnya atau di jenjang-jenjang pendidikan yang lainnya itu tahu bahwa korupsi itu adalah sesuatu yang tidak baik ya. Ya, Juna bilang, mendingan dilegalkan saja. Wah, jangan begitu. Yang namanya tidak baik itu jangan dibiarkan gitu. Kita berdoa untuk kebaikan. Jangan yang buruk mau terus dibiarkan, harus dicegah. Walaupun itu kecewa, iya. Namanya juga bertumbuh ya, pasti pelan-pelan. Ya, oke. Ada penelpon berikutnya. Kita coba terima dulu. Iya, assalamualaikum. Bari Basa.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bari Basa Dintik.
0: Iya, Bunda. Apa kabar, Bunda?
4: Kabar baik.
0: Monitor ini dari subuh beding, weh.
4: Ya.
0: Monitor dari subuh, weh.
4: Karena saya itu Dintik nih suka dengar itu musik pembukaan siaran.
0: Oh begitu.
4: Iya, jadi kalau sudah kat sholat subuh, saya buka mie itu, saya gantian pro satu, Pro 4 dan Pro 2. Pro 2 yang paling saya suka anunya itu musiknya, instrumentalnya.
0: Oh iya. Alhamdulillah. Oke. Okay. Iya Bunda. Silakan kita komentar tentang filosofi Lempo. Ini adalah pembelajaran anti korupsi akan diterapkan di setiap jenjang pendidikan yang ada. Silakan Bunda.
4: Oh iya. Memang mestinya kan dari awal ya, dari anak-anak itu kita memang sudah ajarkan bagaimana bersikap jujur. Ya, kalau misalnya dikasih uang, saya mau beli ini, berapa harganya, sekian. Itu tapi ternyata misalnya dibilang 15.000, ternyata bukan 15.000, hanya 10.000. Jadi dia dapat keuntungan dari ibunya, kalau minta uang. Ini kan semuanya anak-anak dididik untuk selalu bersikap jujur. Kan dari awal kan anak-anak mesti memang diajarkan. Jadi beranjak remaja, dewasa, dan suatu saat mungkin dapat jabatan, dia itu kan terapkan. Dia sudah terapkan bahwa saya diajarkan dari orang tua saya dari kecil itu selalu mau bersikap jujur. Iya ya, jadi janganlah akhir-akhir ini kan banyak pejabat yang kalau kita pikir sudah berduit, sudah punya rumah, mobil ada berapa, rumah ada berapa, toh juga masih korupsi. Apa sih sebenarnya yang dicari di dunia?
0: Kalau kita
4: mau berpikir ya, cobalah kita tengok ke Menteri Agama yang korupsi tentang jemaah haji. Nah itu kan akhirnya kan tinggal lagi dalam tahanan. Itu karena apa? Itu karena ketidakjujuran. Karena tergoda. Tergoda karena apa? Tergoda karena uang. Kalau dipikir sudah jadi menteri, gaji menteri berapa? Pastilah ada penghasilan lain juga ada. Tuh kenapa juga masih korupsi? Dan pejabat-pejabat lainnya kan banyak ya yang korupsi. Itu mereka tidak merasa tidak ada penyesuaian bahwa saya harus melaksanakan tugas dengan baik, dengan jujur. Janganlah terbiasa memakan uang rakyat. Janganlah terbiasa memakan uang yang tidak halal. Itu juga dikecemakan ke anak istrinya. Jadi nanti itu jadi turun temurun karena yang di rumahnya kan uang korupsi. Sama juga pernah itu ada di sembunyi uangnya itu di kandang ayam. Ada pernah di medsos itu disembunyi uangnya di kandang ayam, tahu juga didapat. Itu karena itu mungkin polisi sudah antisipasi bahwa kalau dia tidak sembunyi uangnya dalam rumah, cari sekeliling rumah, ternyata itu kan didapatkan di kandang ayam di belakang rumah. Itu jadi kita berusahalah selalu bersikap jujur sekecil apapun. Karena kita kan mulainya dari hal-hal yang kecil. Jadi janganlah kita menuruti hawa nafsu, menuruti kemauan. Kalau tidak ada kemampuan, jangan mau ini, mau korupsi, mempermalukan diri sendiri, mempermalukan keluarga dan lain-lain. Jabatannya juga sudah, masya Allah. Mudah-mudahan orang yang yang sudah terbiasa dari kecil, janganlah sampai dewasa, sampai dapat jabatan masih juga mau korupsi. Jadi senantiasalah bersikap jujur, agar kita senantiasa dihargai. Kan kita dihargai sesama kalau kita bersikap jujur.
0: Betul Bunda.
4: Okay. Itu dari saya dan
0: terima kasih Bunda. Terima kasih Bunda.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Sofi sudah bergabung pagi hari ini. Dan memang kalau bicara tentang filosofi Lempu, ya orang tua dulu sudah menerapkan itu kepada generasi-generasi selanjutnya begitu. Semoga di generasi apa orang bilang sekarang, generasi Z atau Gen Z ini bisa juga menerapkan apa itu nilai kejujuran yang dipesankan orang tua dulu kepada kita. Dan harus memang ini diterapkan di sekolah ya, bukan hanya dibilangnya jangan korupsi, tapi di dalam korupsi itu harus ada nilai kejujuran yang diajarkan. Baik, sahabat budaya di mana saja berada, saya akan kembali di sesi kedua dan saya akan terima telepon 0811 400 9250 selepas kita ikuti Kabar Anda Pro 4. Kita dengarkan kembali Kelong berikut ini.